0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakunzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Kali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa, fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: khitan dengan metode modern sunatron clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah, bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
0: Barakallahu fikum.
2: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah.
3: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki. 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, untuk barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir kita. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila de lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana, Mudah-mudahan setiap si ngaji, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 08170312214.
7: Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Di antara lemahnya yakin itu apa para jamaah? Mencela manusia gara-gara Allah tidak kasih kita rezeki. Ada biaya doang pepen sebab ini dengan apa? Gara-gara entah sial itu ini. Ini orang lemah yakin nih para jamaah. Kita celah orang gara-gara Allah tidak berikan kita rezeki. Antas sabai dari apa sebab ini kan? Jangan para jamaah. Kenapa? Kalau Allah tidak kasih berarti Allah belum mentakdirkan. Allah kalau Allah takdirkan, Allah akan giring kepada kita rezeki itu. Mau dia di gunung turun ya para jamaah. Turun dia. Mana buktinya coba lihat. Asam. Apa? Bagi. Mbeng kok bagi ini coba. Hah? Ya. Lagu bau dengan api tai ngakan ya. Padahal benara bagi itu no. Kan secara gampangnya seperti itu rezeki ini para jamaah kan? Kenapa? Karena Allah, kalau Allah mudahkan dia menjadi mudah. Kalau Allah tidak mudahkan, sulit.
2: Subhanallah.
1: Inilah tauhid itu para jamaah. Faman 'alima anna Allah wahdahu wal mutafarrid bil ata. Siapa yang mengetahui hanya Allah sendirian yang memberi, hanya sendiriannya yang tidak memberi dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Dialah yang memberi hamba rizki dengan sebab tanpa sebab dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita tahu ini, enggak mungkin kita minta hajat kita kecuali hanya kepada Dia saja. Inilah tauhid. Dan bisa jadi Allah mencegah kita untuk mendapatkan rezeki itu, di baliknya ada kebaikan. Ada kebaikan. Pasti itu para jamaah. Ya. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan kembali kecuali kepada Allah. Jangan khawatir kecuali karena dosa kita. Maka ini ditegaskan dengan akhir hadis, inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris. Rizki itu tidak akan kita tarik dan tidak akan banyak kita dapatkan karena kita terlalu semangat mencari dia. Enggak. La yarudduhu karahiyatu karih, dan tidak akan tertolak karena orang tidak senang kita dapat rizki. Enggak bakalan para jamaah. Jadi bukan sebab dia banyak kita dapat rezeki pagi-pagi berangkat, meskipun bagusnya pagi-pagi begitu loh. Akhirnya apa? Gara-gara terlalu pagi, no barale pekan kono salat subuh. Mbilene jamaah no ada besue be imam ini kan dia tahu itu makan apa kan. Imam si masih lebale bu silik tepayuna. Ini kaidah nih para jamaah. Rezeki tidak akan Allah berikan gara-gara kita semangat dan tidak akan terhalang gara-gara orang tidak senang kita mendapatkannya. Rizki ini bagian dari takdir siapa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting laksanakan ibadah, mudah rizki kita. Kenapa Ibnu Katsir mengatakan man aqama shalah faqad atahu rizq min haitsu la yahtasib. Siapa mendirikan salat, maka rizki itu datang kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Cuma kita kurang ya, kurang yakin. Maka dha'ful yakin. Ini bahayanya lemah keyakinan nih para jemaah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: Satu Radio
1: Bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, yang semoga di kesempatan Sabtu pagi yang berbahagia ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lisan kita ini tidak henti-hentinya tentunya untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk dari hakikat dari sebuah syukur adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Dan semoga dengan kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini semua, Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmat-Nya. Dan tentunya semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dapat menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak lupa juga senantiasa lisan kita juga memanjatkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan baik dan benar sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, ikhwatal islam, azani Allah wa iyyakum, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali di kesempatan Sabtu pagi yang berbahagia ini, dan untuk edisi kali ini alhamdulillah seperti biasa kami hadir untuk menemani para pendengar sekalian dalam acara kita ini Morotal by Request. Ya, seperti biasa kami kembali membuka kesempatan untuk para pendengar kita untuk dapat berpartisipasi bergabung di kesempatan kali ini kembali, yaitu untuk merequest Morotal Al-Quran dari kori-kori favorit yang ingin disimak tilawah Al-Qurannya atau ingin mendengarkan koleksi jeda Satu Radio, atau ingin juga sembari menyampaikan atau mengirimkan salam sapanya dengan keluarga ataupun sahabat-sahabatnya yang mungkin sedang melakukan aktivitas dan sedang mengikuti acara kita di kesempatan kali ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa, silakan Anda bisa mengirimkan request-request Anda ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 081-907-861110. Dan seperti biasa untuk ada yang mengirimkan request, untuk kami ingatkan kembali untuk tidak lupa mencantumkan nama serta alamat Anda. Ikhwatal iman, ikhwatal islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada. Dan seperti biasa juga sembari kita menunggu masuknya request-request dari para pendengar kita, kita akan selipi untuk kita berikan informasi-informasi umum yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita simak dan semoga dapat menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan untuk kali ini kami akan sampaikan informasi masih seputar tentang pembahasan umum tentang kandungan gizi serta manfaat dari makanan-makanan sehat, baik itu dari alam, yaitu dari sumber-sumber nutrisi dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan, dan juga dari sumber-sumber hewani yang lainnya. Namun sebelum kita memberikan informasinya di kesempatan kali ini, mungkin kita akan awali jumpa kita seperti biasa, kita akan putarkan Morotal pembuka kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan sebelum kita putarkan Morotal pembuka kita, kembali kami persilakan Anda bisa mengirimkan kembali request-request Anda seperti biasa ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor 081-907-861110. Dan untuk Anda yang mengirimkan request, kami kembali ingatkan untuk tidak lupa mencantumkan nama dan alamat Anda. Khotiman, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengawali jumpa kita kali ini, di sini kami akan langsung putarkan sebuah murotal Al-Quran pembuka kita. Di sini kami pilihkan di surat Al-Baqarah bersama Qori Zulfahmi, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Satu Radio, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di mana Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami sampaikan terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan kali ini, atau mungkin baru bergabung untuk mengikuti program acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu Merotal Beragus. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung dan sedang mengikuti acara kita, silakan Anda bisa mengirimkan request Anda seperti biasa ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami. Ya, mungkin Anda ingin mendengarkan Rotal Al-Quran dari kori-kori yang ingin Anda simak lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan, atau ingin mendengarkan koleksi jeda Satu Radio sembari ingin menyampaikan salam sapanya dengan keluarga ataupun sahabatnya dimanapun berada. Seperti biasa, Anda bisa mengirimkan request Anda ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor 081 907 861 110. Baik, ya, para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita memberikan informasi di kesempatan kali ini, mungkin kita akan sapa dulu para pendengar kita yang mungkin baru bergabung dan mungkin baru mengikuti acara kita di kesempatan kali ini. Kami sampaikan selamat bergabung dan juga selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin baru memulai aktivitas Anda di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan serta keberkahan dalam menjalankan segala aktivitas kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan tentunya tidak lupa juga kami senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita yang mungkin pada kesempatan hari ini masih senantiasa diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa penyakit yang mungkin sedang dialami ataupun ada kesusahan ataupun masalah yang lainnya yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami senantiasa mendoakan semoga saudara kita yang sedang diberikan cobaan berupa penyakit, semoga senantiasa diberikan kecepatan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk untuk dapat memperoleh kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tentunya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya senantiasa diberikan kesabaran untuk menerima segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga saudara kita ikhwanita ataupun kaum muslimin dimanapun berada yang pada hari ini sedang diberikan cobaan berupa kesusahan ataupun cobaan yang lainnya, baik itu terlilit utang ataupun kesusahan-kesusahan yang lainnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesabaran tentunya, sehingga kita mendapatkan faedah dan ganjaran yang luar biasa dari sebuah kesabaran yang kita jalankan. Dan tentunya semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita petunjuk dan bimbingan serta bantuan untuk dapat keluar dari segala macam kesulitan dan problema yang mungkin sedang kita alami. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, materi yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini. Namun sebelum itu kami ingatkan kembali dan persilakan kembali untuk Anda yang ingin atau belum mengirimkan request Anda di kesempatan kali ini, silakan Anda senantiasa dapat mengirimkan request Anda seperti biasa ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor 081 907 861 110. Dan kembali kami ingatkan untuk Anda yang mengirimkan request untuk tidak lupa mencantumkan nama dan alamat Anda. Baik, sembari kita menunggu masuknya request-request dari para pendengar kita, mungkin kita akan langsung berikan informasi di kesempatan kali ini. Dan informasi yang akan kami sampaikan terkait tentang sumber nutrisi dari hewani, yang insya Allah ta'ala sebentar lagi kita akan dapat memperolehnya. Ya, ini nutrisi dari daging, baik itu daging kambing ataupun daging sapi ataupun sejenisnya. Tentunya Idul Adha sudah di depan mata, bisa kita bilang seperti itu, karena insya Allah ta'ala kita akan merayakan Idul Adha atau Idul Kurban, yang dimana di salah satu syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat adalah di disyaratkan untuk mengkurban atau menyembelih hewan kurban. Dan salah satu hal yang khas dari Idul Adha adalah tentu saja adalah hari raya kurban yang dilaksanakan, yaitu pada kita melaksanakan sholat id dan sampai hari ke-13 di bulan Zulhijjah, di mana tentunya setelah mengurban kita juga senantiasa disyariatkan untuk mengkonsumsi daging kurban kita, khususnya sudah berkurban ataupun kaum muslimin yang memperoleh daging kurban yang dihadiahkan oleh para pengkurban. Insyaallah taala sebentar lagi kita akan memperoleh asupan nutrisi yang luar biasa, yakni dari daging kurban, baik itu dari kambing ataupun sapi dan sejenisnya. Dan di wilayah Indonesia umumnya dan juga di Lombok khususnya, mungkin kalau kurban unta mungkin bisa dibilang tidak ada, mungkin semoga ada, tapi sepertinya jarang dan kita belum mendapat informasi. Sampai saat ini ada kaum muslimin di wilayah Lombok khususnya mengurban unta. Tapi di wilayah Padang Pasir sana, di wilayah Arab Saudi dan sekitarnya, sama di Makkah dan Madinah dan sekitarnya, di sana sudah tidak asing lagi dengan mengorban unta karena sudah dicontohkan dari sejak zaman Rasulullah SAW. Dan tentunya di tempat kita, kita sering menjumpai kurban, yaitu kambing dan sapi ataupun sejenisnya, yaitu domba dan juga kerbau, di mana mengkonsumsi daging menjadi lebih banyak dan sering tentunya ketika di musim kurban. Daging sapi dan daging kambing menjadi salah satu sajian yang khas untuk menu makanan Idul Adha dan di hari-hari tasrik tentunya, dan bahkan lewat atau setelah hari tasrik biasanya stok-stok daging yang kita peroleh dari ataupun kaum muslimin peroleh setelah memperoleh subhan ataupun memperoleh hadiah dari sahibul kurban itu biasanya masih banyak dan kadang masih bisa distok sampai dengan akhir dari bulan Zulhijjah. Nah, kira-kira di antara keduanya, di antaranya ini adalah daging kambing dan daging sapi, kita akan bahas yang dua ini, mana sih yang lebih unggul tentunya dari segi nutrisi dan juga segi manfaat untuk tubuh kita. Nah, nanti kami akan berikan informasinya. Namun sebelum itu kami ingatkan kembali kepada kaum muslimin yang mungkin memiliki keluangan rezeki, jangan sampai untuk tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya ketika memperoleh keluangan atau kelebihan rezeki dari Allah SWT yang membuat Anda mampu untuk melakukan ibadah kurban, jangan sampai Anda tidak mengorban karena risikonya sangat-sangat berbahaya dan tentunya kita mengalami kerugian yang sangat-sangat luar biasa rugi ketika kita meninggalkan syariat yang sangat mulia ini, yakni adalah berkurban ketika kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Tapi para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami melanjutkan untuk memberikan informasi tentang mana sih yang memiliki keunggulan di antara dua jenis

sangat mulia ini, yakni adalah berkurban ketika kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Tapi para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami melanjutkan untuk memberikan informasi tentang mana sih yang memiliki keunggulan di antara dua jenis daging ini, yakni daging kambing dan daging sapi, untuk menambah nutrisi untuk tubuh kita, kembali kami ingatkan, silakan Anda bisa mengirimkan kembali request-request Anda ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor 081-907-861-110. Kita akan langsung saja berikan informasinya. Daging sapi dan daging kambing menjadi salah satu sajian khas untuk menu makanan Idul Adha ataupun setelahnya. Kira-kira di antara keduanya ini mana sih yang lebih unggul dari nutrisi serta dari manfaat yang dapat kita peroleh ketika mengonsumsinya? Sama-sama merupakan makanan berprotein hewani dan memiliki jenis daging yang merah. Daging kambing dan daging sapi merupakan jenis bahan makanan yang biasanya dianggap hampir mirip. Hal yang membedakan keduanya biasanya adalah tekstur daging sapi yang lebih lembut ketimbang daging kambing. Padahal kandungan gizi keduanya sangat jauh berbeda. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap, mari kita akan berikan informasinya dan bisa disimak baik-baik untuk Anda yang mungkin memiliki semangat untuk mengkonsumsi daging. Tentunya mungkin Anda perlu memperoleh informasinya apa saja kandungan gizi serta apa dari daging kambing serta daging sapi dan manakah daging yang tentunya memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dibanding daging-daging yang lainnya. Perbedaan kandungan gizi yang ada pada daging sapi dan daging kambing berdasarkan US Department of Agriculture. Berikut perbandingan kandungan gizi yang ada pada daging sapi dan daging kambing. Yang pertama, sama-sama memiliki kandungan vitamin dan mineral yang padat. Daging sapi dan daging kambing sama-sama merupakan makanan berprotein hewani tinggi, sehingga tidak heran jika keduanya memiliki banyak kandungan gizi seperti vitamin dan mineral dan juga kalsium. Dan di samping itu juga mengandung zinc, fosfor, dan vitamin B kompleks. Selain itu, jenis mineral yang terkandung di dalam daging ini, baik daging kambing ataupun daging sapi, yakni zat gizinya cukup unggul pada keduanya adalah zat besi. Nah, ini salah satu kandungan utama dari daging adalah zat besi, dan zat besi yang terdapat di dalam daging kambing dan daging sapi ini cukup bagus dan tentunya mengungguli dari jenis daging lainnya. Kandungan zat gizi makro pada keduanya. Kandungan zat gizi makro yang ada pada daging kambing dan daging sapi cukup bersaing, di mana dalam 100 gram daging kambing terdapat sekitar 143 kalori, kemudian 27 gram protein dan 3 gram lemak. Sedangkan pada sapi, dan dari 100 gram daging sapi, yakni terdapat 250 kalori, kemudian 26 gram protein dan 15 gram lemak. Jadi secara umum kalori yang ada pada yang ada padanya dan lemak yang ada pada daging sapi dan daging dan daging sapi memang lebih tinggi daripada daging sapi yang terdapat pada daging kambing. Ini lebih tinggi dari daging sapi. Akan tetapi hal ini tentu tidak bisa terlepas dari cara akhir penyajian daging tersebut. Yang ketiga, yang membedakan faktor pembedanya adalah kandungan zat besi lebih mudah dicerna pada daging kambing. Salah satu zat gizi unggul yang ada pada daging kambing dan sapi adalah zat besi. Nah, kandungan zat besi pada daging sapi dan kambing memang cukup tinggi, di mana dalam 100 gram daging sapi terdapat sekitar 2,6 mg zat besi, sedangkan daging kambing memiliki 3,7 mg zat besi. Akan tetapi, jenis partikel zat besi yang ada pada daging kambing lebih mudah diserap di pencernaan dibanding dengan zat besi yang terdapat di dalam daging sapi. Nah, kondisi ini tentu membuat daging kambing lebih

0: tinggi kandungan zat besinya, secara tidak langsung daging kambing juga akan memiliki kandungan protein dengan kualitas atau mutu serat gizi yang lebih baik dibanding dengan daging sapi. Nah, ini keunggulan yang pertama adalah daging kambing memiliki zat besi yang mudah dicerna oleh pencernaan, sehingga tentunya lebih gampang kita atau lebih cepat kita memperoleh manfaat yang terdapat pada daging kambing dibanding dengan daging sapi. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah kandungan kolesterol yang lebih tinggi pada daging sapi. Nah, berikutnya kami akan berikan informasinya. Salah satu hal yang biasanya paling sering dikhawatirkan saat mengkonsumsi daging adalah tentunya kandungan kolesterol yang terdapat di dalamnya. Nah, ini salah satu hal yang kerap kali menghantui para penikmat daging kambing yang mungkin sedang diberikan cobaan berupa penyakit kadar kolesterol tinggi yang membuatnya sangat-sangat khawatir mungkin untuk mengkonsumsi daging. Berikut kami akan berikan informasinya daging mana saja yang memiliki kolesterol lebih tinggi, dan ternyata kandungan kolesterol lebih tinggi terdapat pada daging sapi. Dalam 100 gram daging kambing terdapat 75 mg kolesterol, sedangkan pada daging sapi per 100 gramnya mengandung 90 mg kolesterol. Nah, itu perbandingan kadar kolesterol yang terdapat di dalam daging kambing dan daging sapi. Dengan angka tersebut, kita tentu sudah dapat membandingkan bahwa kandungan kolesterol yang ada pada daging sapi jauh lebih tinggi daripada daging kambing. Nah, itu dia beberapa perbedaan yang terdapat atau perbedaan kandungan zat dan gizi yang terdapat pada daging kambing dan daging sapi. Dan tentunya para pendengar yang mungkin sangat-sangat khawatir dengan daging kambing mungkin perlu diperhatikan juga, ternyata daging sapi juga perlu lebih dikhawatirkan dibanding daging kambing. Karena sudah kita berikan informasi, ternyata daging kambing justru memiliki zat besi yang mudah dicerna dibanding daripada daging sapi. Dan juga daging sapi ternyata lebih tinggi kolesterolnya dibanding dengan daging kambing. Dan kita akan lanjut memberikan informasinya terkait tentang keunggulan-keunggulan dari daging ini. Namun setelah kita dengarkan beberapa jeda berikut ini, dan sebelum kita jeda, mungkin kami akan persilakan kembali untuk Anda yang mungkin belum mengirimkan request Anda di kesempatan kali ini. Silakan Anda bisa berpartisipasi di kesempatan kali ini dengan mengirimkan request-request Anda, dengan mengirimkan salam sapa Anda dengan keluarga ataupun sahabat-sahabat Anda di manapun berada. Seperti biasa, ke layanan pesan singkat ataupun bisa mengirimkannya via WhatsApp di layanan WhatsApp kami di nomor 08781907861110. Kita akan kembali untuk kita akan sampaikan informasi selanjutnya. Namun setelah kita dengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini, untuk itu tetaplah bersama kami di Satu Radio, Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Satu Radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Bagaimana hukumnya orang kurban? Ada dua pendapat para ulama. Pertama mengatakan wajib ma'al qudrah, wajib kalau ada kemampuan. Mana batas mampu? Ida naukna arak ketem dekadu beli bimbe ida mampu aram neno. Jadi jangan mengatakan tidak ada di rumah lagu oleh rekening cabul. Takut tidak nyebit dia, nyebaknya. Jadi kita yang tahu para jamaah kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis yang hasan, yang diriwayatkan secara marfu' oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan rezeki, li an yudhiya, untuk berkorban dalam yudhi, lantas dia tidak berkorban. Fala yahdur musallana, jangan dia hadir ikut sholat di lapangan.
3: Ya, namun tahu diri dari sudah beli bende, beli sepertujuh sampi, dek demi lekorban. Turakne ide isi nabi, ndak rapat-rapat le lapangan. Lamun dekan si rapat sudah semelan. Semal dah sholat Quran di sini tadi. Hati-hati nih para jamaah. Oleh karena itu lafaz yang lain mengatakan, yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, siapa yang memiliki kelapangan rezeki lantas tidak ngurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat rapat-rapat, enggak. Apa kata para ulama menjelaskan hadis niki? Ya. Faka'annahu la faidata min at-taqarrub ila Allah ma'a tarki hadzal wajib. Bila ragunana salat hari raya, tidak ada gunanya dia salat hari raya sambil meninggalkan kewajiban ngurban ini kalau dia mampu. Ini kenanya para jamaah. Wahdah wa arjahul aqwal, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah korban ini.

0: rezeki itu akan datang dalam keadaan hina kepada dia. Rezeki itu memalik ang. Dia tidak malik ya. Maka kita malik itu. Nah, lagu lamun wa tafarruq li ibadatillah azza wa jalla. Ia akan datang. Walhamdulillah sudah banyak bukti ini kepada jamaah. Artinya apa? Jamaah-jamaah kita yang benar-benar iqbal. Bantu dakwah ini. Bantu dirinya dalam dakwah ini. Bantu dakwah itu pada dirinya. Ya mudah dunia ini kan. Ini lelah mikiran. Lelah aja lelah. Nengkah jana alhamdulillah. Kan keselekat kurajin ngaji. Keselekat muda doa rezekiku. Lagu wahna muda rezekina. Sibukan isi rezeki. Hilang ya malik. No. Ini si bahaya ni. Ya, luwe sing ngene. Eh, lae jalalah ya mati-matiannya. Ya ampun, nak mau untung 1 juta, 2 juta. Nang ka jende, nak tokol-tokol ngaji SMS ni muni orang. Nih pesanan barang, nih pesanan barang. Akhirnya apa? Yo, kan dia ngaji. Au pangka. Pelanggan nu ini nyuruh ita ngatongang ya ini. No. Akhirnya suwe-suwe ilang. Ini ujian nih para jamaah, ujian. Ya, hati-hati. Ya, sudah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, wah terang sudah begitu, awal-awal dengan aja masih orang susah deh. Allah uji, tapi setelah benar-benar ayat tafarruq ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dibukakan. Yakin para jamaah. Ini ujian nih para jamaah, ujian. Ini ujian nih para jamaah, ujian. Ya, hati-hati. Ya, sudah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, wah terang sudah begitu, awal-awal dengan aja masih orang susah deh. Allah uji, tapi setelah benar-benar ayat tafarruq ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dibukakan. Yakin para jamaah. Pasti lihat sahabat yang datang mengeluh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sama tuanku yang ngaji-ngaji diri ini ngombe angkuna punya pegawaian. La'allaka turzaqu bihi, Allah ngasih kamu rezeki dengan sebab saudaramu menuntut ilmu ini. Bukan berarti tidak apa namanya tidak mencari rezeki para jemaah. Barangkali sing waneno enggak 12 jam menuntut ilmu yang mana sisanya itu hanya 6 hari untuk bekerja. 6 hari begawe. Itu lamun terajin. Lamun sekali seminggu je bapa malik. Atau lebih parah lagi apa? Pirana datang tamu baru tada datang. La ilaha illallah. Gah. Mudah-mudahan sudah bagus pemikiran ini. Tebarang-barang. Ya, mudah-mudahan. Jadi lamun demile sugi, ini benak. Ya mudah obat sugi ini. Mudah gati. Ya. Ini luangkan dulu hak Allah ini. Kenapa? Intan surullah yang surukum. Ya, kalau kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Senengkah ini melihat tolong dan si Allah lagu ini Tuhan ulung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Ihfadillaha ihfadak. Jaga Allah, jaga batasan-batasannya, jaga agamanya. Dia Tuhan jaga dah. Mungkin aku yang jaga tiasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Senengkah ini melihat tolong dan si Allah lagu ini Tuhan ulung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Ihfadillaha ihfadak. Jaga Allah, jaga batasan-batasannya, jaga agamanya. Dia Tuhan jaga dah. Mungkin aku yang jaga tiasi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya para jamaah lamun terkembali yang tiba diri kita masing-masing. Kita renungkan apa yang kita kaji niki. InsyaAllah ya, akan baik seluruh urusan kita.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 154 MHz.
2: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di mana pun Anda berada, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan semangat untuk menjalankan segala aktivitas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sebelum kita melanjutkan untuk memberikan informasi di kesempatan kali ini tentang daging kambing dan juga daging sapi, manakah yang memiliki keunggulan di antara keduanya? Dan tentunya sudah kami berikan informasinya di awal tadi tentang keunggulan-keunggulan atau perbedaan yang menjadikan keunggulan di antara keduanya. Dan kita akan lanjutkan memberikan informasi tentang beberapa keunggulan yang terdapat di dalam daging kambing dibanding dengan daging-daging yang lainnya, serta informasi yang lainnya insyaallah. Namun sebelum itu kami akan persilakan kembali untuk Anda yang sedang mengikuti acara kita ini yang belum mengirimkan request Anda di kesempatan pagi yang berbahagia ini, silakan Anda senantiasa dapat mengirimkan kembali request-request Anda. Masih banyak waktu dan cukup banyak waktu untuk Anda yang ingin bergabung mengirimkan request Anda di kesempatan kali ini. Seperti biasa, Anda bisa mengirimkan request Anda ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 081-907-861-110. Dan untuk Anda yang mengirimkan request, kami senantiasa himbau dan ingatkan untuk tidak lupa mencantumkan nama dan alamat Anda. Dan sudah masuk berapa request, dan tentunya masih kita membuka kesempatan sampai akhir acara kita. Dan silakan Anda bisa mengirimkan kembali request-request Anda. Tentunya untuk Anda yang mengirimkan request, kami kembali ingatkan untuk tidak lupa mencantumkan nama dan alamat Anda. Iman-iman para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, apa saja kelebihan dari daging kambing? Ini kami berikan informasinya, karena tentunya salah satu mitos yang mungkin di masyarakat bisa dibilang seperti itu, masyarakat lebih takut untuk mengkonsumsi daging kambing dibanding daging sapi. Dan ternyata di dalam daging kambing, seperti yang sudah kami berikan informasinya tadi, memiliki keunggulan dibanding dengan daging sapi. Dan di samping itu juga, di sini kami akan berikan informasi tambahan tentang keunggulan dari daging kambing, yang tentunya banyak sudah dijelaskan oleh pakar-pakarnya. Daging kambing berkah dan insya Allah tidak berbahaya bagi kesehatan. Kambing adalah hewan yang ada keberkahan padanya. Ada banyak nas yang menyebutkan bahwa kambing memiliki keutamaan. Dan juga kambing sangat baik untuk menjaga kesehatan. Dan daging kambing tidak berbahaya bagi kesehatan. Jelas bahwa kambing terdapat berkah dan bahwa kebaikan membawa kebaikan. Karena tidak mungkin daging kambing berbahaya. Apa yang disyariatkan oleh Allah Islam, tentunya itu semua bermanfaat dan tidak berbahaya. Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah berkata dalam risalahnya, yang artinya agama dibangun atas dasar berbagai kemaslahatan dan mendatangkan masalah dan menolak berbagai keburukan. Kemudian beliau menjelaskan, tidaklah Allah memberikan sesuatu kecuali padanya terdapat berbagai maslahat yang tidak bisa diketahui secara menyeluruh. Hal ini sudah dibuktikan oleh orang di zaman dahulu. Mereka suka memakan daging, termasuk daging kambing. Bahkan mereka memakan lemaknya juga. Dikisahkan orang dahulu suka mengambil lemak hewan, kemudian dipotong dadu dan dikeringkan dengan cara dijemur. Disimpan atau dibawa bersapar, kemudian jika ingin dimakan, ya tinggal dipanaskan saja, atau diolesi di atas roti kemudian dimakan. Orang Yahudi dihukum agar tidak bisa memakan daging dan lemak karena mereka banyak melakukan kesalahan. Artinya, lemak tersebut dimanfaatkan oleh orang sebelumnya untuk digunakan sebagai bahan makanan. Mengapa banyak yang bilang daging kambing berbahaya? Memang fakta terjadi pada beberapa orang bahwa tensinya naik setelah memakan daging kambing atau memiliki kadar kolesterol atau kolesterolnya yang naik. Mungkin berikut ini bisa menjadi jawabannya. Perlu disimak ya, kerap kali khawatir ketika mengkonsumsi daging kambing. Yang pertama adalah cara pengolahan daging yang tidak sehat. Misalnya memakai bumbu dan minyak yang berlebihan, terlalu lama diolah sehingga vitamin dan kandungan yang terdapat dalamnya, terutama kandungan mineral yang terdapat di dalam daging kambing tersebut, menjadi hilang. Terlalu berlebihan mengkonsumsi daging di saat pesta daging. Nah, itu wajar saja. Ketika mengkonsumsi daging tersebut akan membuat kolesterol Anda menjadi naik dan tentunya akan memicu naiknya tensi untuk Anda yang mungkin sudah memiliki gangguan tekanan darah. Nah, salah satu penyebabnya juga adalah terlalu berlebihan mengkonsumsi daging. Dan tentunya apa-apa yang berlebihan pasti akan mendatangkan mudarat. Walaupun itu baik Anda konsumsi, namun ketika berlebihan itu justru akan memudaratkan Anda. Nah, ini salah satu faktor yang sangat perlu diperhatikan untuk Anda yang perlu mengkonsumsi daging. Mungkin Anda tidak memiliki keluhan-keluhan tertentu, baik itu kadar kolesterol tinggi ataupun tekanan darah tinggi, namun Anda harus berhati-hati ketika mengkonsumsi daging, walaupun itu daging kambing yang memiliki nutrisi yang paling bagus. Jangan sampai mengkonsumsinya secara berlebihan, karena tentunya tidak baik dan insyaallah ta'ala dapat memberikan Anda mudarat. Dalam kedokteran barat modern dikenal ungkapan, semua zat adalah berpotensi menjadi racun. Tidak ada yang tidak berpotensi menjadi racun. Dosis dan indikasi yang tepat membedakannya adalah apakah ia racun ataupun obat. Nah, itu ya, kedokteran modern sudah memberikan kaedahnya, dan tentunya di kaedah yang terdapat di dalam agama kita ini sangatlah lengkap dan jauh sebelum dari kaedah barat modern memberikan kaedah. Hadis-hadis Rasulullah SAW sudah menjelaskan tersebut. Pola yang berikutnya adalah menjadikan daging itu berpotensi menjadi bahaya, begitu meningkatkan kadar kolesterol dan meningkatkan tekanan darah, adalah pola hidup di zaman sekarang yang tidak sehat. Makanan tidak sehat dan gerakan yang kurang, sehingga ada akumulasi sedikit saja kolesterol atau zat lainnya, maka sudah berbahaya bagi tubuh kita. Nah, ini pola hidup kita yang menyebabkan asupan nutrisi yang bersumber dari zat hewani yang memiliki protein yang sangat baik untuk tubuh kita, walaupun sedikit masuk ke dalam tubuh kita, ini bisa berpotensi berbahaya. Karena pola hidup kita yang makannya banyak namun pergerakannya kurang dan juga cenderung mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, sehingga ketika masuk nutrisi yang itu baik untuk tubuh kita, sebenarnya baik, namun ketika kondisi tubuh kita tidak fit dengan pola hidup kita tidak teratur, maka justru akan memicu, yaitu baik itu kolesterol tinggi ataupun tekanan darah. Nah, itu beberapa hal yang mungkin Anda perlu berpikir dan perlu Anda menganalisa diri Anda sendiri. Mungkin untuk Anda yang mungkin sangat takut untuk mengkonsumsi daging kambing, nah ini mungkin penyebabnya karena cara Anda mengolah daging tersebut kurang pas, kemudian ketika mengkonsumsinya mungkin Anda berlebihan, dan pola hidup Anda yang kurang sehat dan kurang sesuai dengan kaedah-kaedah, sehingga menjadikan tubuh Anda tidak siap menerima asupan nutrisi protein yang bersumber dari nutrisi daging tersebut. Daging kambing juga memiliki manfaat yang banyak ternyata. Namun sebelum itu kami akan persilahkan kembali kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada dan para pendengar dimanapun Anda berada, untuk kembali mengirimkan request-request Anda di kesempatan kali ini, untuk Anda dapat mendengarkan Murattal Al-Quran dari kore favorit Anda, atau ingin mengirimkan salam sapa Anda dengan keluarga Anda ataupun sahabat-sahabat Anda dimanapun berada yang mungkin sedang mengikuti acara kita di kesempatan kali ini dan sedang melakukan aktivitasnya, silakan Anda bisa kembali mengirimkan request-request Anda ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama tentunya, di nomor 081-907-861-110. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, kami akan langsung berikan informasinya. Apa manfaat yang terdapat pada khususnya daging kambing? Ternyata banyak juga penelitian yang menyatakan daging kambing memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Yang pertama adalah ada penelitian bahwa daging kambing baik untuk kesehatan jantung. Kemudian, daging kambing kandungan lemaknya paling rendah dibanding dengan hewan lainnya yang dikatakan bisa menurunkan berat badan. Nah, ini mungkin sudah Anda yang memiliki program diet yang tentunya tidak membutuhkan banyak lemak untuk Anda konsumsi. Nah, Anda bisa mungkin menambahkan menu diet Anda, yakni daging kambing. Tentunya menghindari mengkonsumsi lemaknya. Kemudian manfaat selanjutnya dari daging kambing adalah mencegah anemia karena kandungan vitamin yang terdapat di dalamnya. Di samping itu juga, bahkan ada yang menjadikan empedunya untuk dikonsumsi karena empedunya bisa mengobati malaria. Nah ini, tapi mungkin perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pakar-pakarnya, baik itu ahli kesehatan, dokter-dokter dan juga ahli-ahli gizi untuk memperoleh informasi lebih detail dan seperti apa kok bisa empedu bisa mengobati malaria. Kemudian susu kambing juga sangat bermanfaat dan bergizi. Nah sekarang mungkin kita sudah digampang kalau diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk memperolehnya dengan banyaknya terjual kemasan-kemasan susu kambing yang sangat baik untuk kita konsumsi. Dan silakan untuk Anda yang ingin mengkonsumsi daging kambing, Anda bisa mengkonsumsinya dengan banyaknya tempat-tempat yang dapat menyediakan kemasan-kemasan untuk dikonsumsi dalam daging kambing tersebut. Dan manfaat-manfaat yang lainnya tentunya tidak dapat kami berikan informasi semuanya di sini, mengingat keterbatasan waktu. Dan silakan untuk Anda yang ingin menggali lebih lanjut apa saja manfaat-manfaat dari daging kambing, Anda bisa mencari informasinya, baik itu di internet ataupun di sumber-sumber gizi yang lainnya, di pakar-pakar hewani yang lainnya, untuk Anda memperoleh informasi lebih banyak tentunya. Akhwat aliman, para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, dan tadi sudah kami berikan informasi kandungan gizi serta manfaat dari daging kambing dan juga daging sapi serta keunggulan dari daging kambing. Dan tentunya hal yang perlu kita perhatikan, mengingat sebentar lagi kita memasuki atau kita akan merayakan Idul Adha, dan tentunya di sana kita memperoleh daging yang banyak. Dan tidak mungkin kita akan menghabiskan semuanya dalam satu kali olahan. Dan salah satu cara kita adalah agar kita dapat mengkonsumsinya dalam jangka yang mungkin bertambah waktunya, kita bisa menyimpannya. Nah berikut kami akan berikan tips mungkin bagaimana cara menyimpan daging kurban khususnya di freezer ataupun kulkas sehingga insya Allah tetap terjaga kesegaran dan baik untuk kita senantiasa konsumsi. Namun sebelum itu kembali kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, mengirimkan request Anda dan mungkin belum mengirimkan request Anda di kesempatan kali ini. Masih cukup banyak waktu untuk Anda yang ingin mengirimkan request Anda, silakan Anda bisa mengirim kembali request-request Anda ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 081 907 861 110. Dan tentunya untuk ada yang mengirimkan request, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa mencantumkan nama dan alamat Anda. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami akan langsung memberikan informasinya tentang bagaimana harus menyimpan daging kurban sehingga kita senantiasa dapat memperoleh kualitas daging tersebut walaupun kita tidak langsung mengolahnya, karena mungkin kita memperoleh banyak daging kambing yang kurban, dan sebaiknya untuk yang memperoleh daging yang banyak untuk kembali memberikan hadiah kepada saudara kita yang lain yang mungkin tidak memperolehnya dan juga sedikit mendapatkan bagian daging kurban untuk senantiasa membaginya juga. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mengecek kondisi kulkas ataupun freezer yang dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan daging kurban tersebut. Sebelum meletakkan daging kurban dalam kulkas atau freezer, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengecek kondisi kulkas atau freezer dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi bersihkan kulkas tersebut. Pertama, harus diperhatikan kebersihannya. Dilakukan dengan melihat kondisi rak kulkas atau freezer secara fisik, baik pada tempat yang terlihat atau di selarak. Jika perlu, Anda bisa membersihkan rak kulkas dan freezer Anda dengan cairan pembersih terlebih dahulu sebelum menyimpan daging tersebut. Hal ini penting agar bakteri yang mungkin ada pada rak kulkas dan freezer tidak mengkontaminasi daging tersebut. Nah, ini sangat baik sekali. Kemudian juga yang harus diperhatikan sebelum menaruh ataupun yang perhatikan pada kulkas dan freezer Anda sebelum Anda menyimpan daging di sana adalah perhatikan suhu kulkas dan freezer Anda. Suhu memiliki peran penting untuk menjaga kualitas dan keamanan daging selama disimpan. Pastikan suhu freezer berada di bawah 10 derajat dan kulkas di bawah 4 derajat Celsius. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk yang freezer, suhunya di bawah 10 derajat Celsius dan untuk kulkas di bawah 4 derajat Celsius. Suhu penyimpanan yang tidak tepat akan membuat daging mudah rusak saat disimpan. Nah, itu terkait tentang persiapan tempat yang kita jadikan untuk menyimpan bahan ataupun daging kurban. Ya, ini khususnya kulkas ataupun freezer. Selanjutnya adalah siapkan daging sebelum disimpan. Nah, ini untuk dagingnya. Cara penyimpanan daging di kulkas yang selanjutnya adalah mempersiapkan daging kurban sebelum disimpan. Beberapa hal yang sebaiknya Anda lakukan sebelum menyimpannya adalah yang pertama mempersiapkan wadah untuk menampung atau untuk menaruh daging kurban tersebut sebelum dimasukkan ke freezer ataupun kulkas. Perlu Anda perhatikan bahwa wadah yang digunakan harus bersih dan kedap udara atau tertutup. Hal ini penting agar daging tetap bersih dan cairan dari daging mentah tersebut tidak mengkontaminasi bahan makanan lain saat dilakukan penyimpanan di dalam kulkas ataupun freezer. Kemudian adalah berikutnya memotong daging saat masih segar. Cara menyimpan daging di kulkas yang benar adalah Anda harus segera memotong daging dan meletakkan dalam wadah bersih dan kedap udara. Lebih baik lagi jika Anda memotong daging tersebut dan membaginya dalam wadah-wadah ukuran-ukuran satu saji atau satu kali masak. Nah, ini perlu diperhatikan mungkin untuk Anda yang memiliki banyak wadah untuk menaruh daging tersebut, mungkin Anda harus bagi per wadah tersebut sehingga bisa Anda ambil untuk ukuran satu kali masak sehingga tidak bercampur dengan daging yang lainnya. Sehingga daging yang diambil adalah daging yang diperlukan saja dan daging yang lainnya bisa tetap terjaga kualitasnya. Nah, ini. Kemudian jangan cuci daging. Kebanyakan orang menganggap mencuci daging akan membuatnya bersih. Faktanya, Anda tidak perlu mencuci daging saat akan menyimpan di dalam kulkas ataupun freezer. Selain tidak dianjurkan mencuci daging, hal itu justru membuat daging, yaitu kadar air di dalam daging tersebut, menjadi meningkat dan menyebabkan paparan dengan mikroba yang lebih besar yang mungkin bersumber dari air tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk Anda yang ingin menyimpan daging adalah mencatat tanggal atau memberi label pada kemasan-kemasan daging tersebut. Nah, ini tambahan mungkin dan mungkin Anda perlu mencobanya untuk Anda mendapatkan kualitas daging yang tentu tetap segar. Setelah menyimpan daging di kulkas atau freezer, cara menyimpan daging di kulkas yang penting dilakukan adalah memberi label atau tanggal penyimpanan daging. Hal ini bertujuan agar kita bisa mengontrol dengan tepat mulai kapan waktu penyimpanan daging dan apa jenis daging yang disimpan. Nah, ini mungkin untuk Anda yang memiliki jumlah daging kurban ataupun dapat daging kurban yang melimpah mungkin. Ini mungkin untuk yayasan ataupun tempat-tempat yang besar. Ini perlu diperhatikan. Mencatat waktu penyimpanan juga akan memudahkan mengontrol masa simpan dari daging tersebut. Berikut adalah batas waktu penyimpanan daging merah. Pada suhu standar kulkas, daging merah seperti daging sapi, kambing, domba bisa disimpan sampai 4-5 hari, 4-5 hari. Kemudian pada suhu freezer, daging merah bisa disimpan hingga 4-12 bulan, Masya Allah. Dengan suhu freezer ini, bukan suhu kulkas. Tentu untuk standar suhu kulkas hanya bisa disimpan selama kurang lebih 4-5 hari saja. Sementara untuk freezer bisa bertahan sampai 4-12 bulan, Masya Allah. Nah, tentunya karena kulkas memiliki kadar ataupun suhu yang tentunya lebih dingin, jadi menjadikan kualitas daging itu lebih tahan, Insya Allah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, dan mungkin yang terakhir yang dapat kami berikan informasi, adalah menjaga kualitas daging saat akan digunakan. Cara menyimpan daging di kulkas yang terakhir adalah memperhatikan kapan Anda akan menggunakan daging tersebut. Jika Anda akan menggunakannya dalam 1 ataupun 2 hari saja, maka menyimpan daging sesuai porsi yang dibutuhkan. Dalam kulkas bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda ingin menggunakannya dalam jangka waktu yang pendek 1-2 hari. Karena maksimal biasa disimpan sampai 5 hari. Nah, bisa sebagai alternatif yang cukup baik adalah Anda simpan di tempat, yakni di kulkas, bukan di freezernya. Jika Anda ingin menggunakan daging yang telah disimpan dalam freezer, nah ini maksud untuk Anda yang memiliki freezer dan menyimpan dagingnya di freezer, maka lakukan persiapan dengan mencairkan daging tersebut dalam kulkas selama kurang lebih 1/2 hingga 1 hari. Nah, jadi 1 hari sebelum diolah ini sudah dilakukan pencairan dari daging yang beku tersebut. Hal ini penting agar daging beku yang tetap terjaga kualitasnya ketika dicairkan. Jangan mencairkan daging beku di suhu ruang karena rentan terkontaminasi bakteri. Selain itu, jangan pula membekukan daging yang telah dicairkan sebelumnya. Nah, itu. Dan juga perlu diperhatikan, jangan mencairkan daging dengan menggunakan air panas. Sebaiknya cuma disiram atau ditaruh di suhu kulkas untuk Anda yang menaruh daging di freezer. Nah, setelah itu Anda pindahkan ke suhu kulkas yang lebih hangat tentunya, sehingga dalam jangka 1 hari ini sudah terurai pembekuan yang terdapat di dalam daging tersebut. Nah, itu mungkin beberapa informasi tambahan tentang bagaimana menyimpan daging, kedaian daging kurban ataupun daging secara umum, untuk Anda gunakan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari, 1 atau lebih dari 2 hari. Dan tentunya semoga apa yang tadi kami berikan informasinya semakin menambah ilmu pengetahuan untuk kita, terutama karena sebentar lagi kita akan menjalani atau memperoleh daging insyaallah taala di Idul Kurban. Dan tentunya hal-hal ini sangat kita butuhkan informasinya untuk kita dapat memperoleh kesegaran dari makanan-makanan sehat yang kita konsumsi tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, mungkin itu sedikit informasi yang dapat kami berikan di kesempatan kali ini. Dan tentunya semoga informasi-informasi yang kami berikan di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga semakin menambah informasi kita, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT ini, yakni kita senantiasa diberikan asupan nutrisi baik dari tanaman-tanaman, dan sekarang kami bahas dari nutrisi hewani, kambing ataupun sapi. Ikhwatul iman, para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, sebelum kita jeda dan nanti di semain terakhir kami akan langsung bacakan request yang sudah masuk dari para pendengar kita. Masih cukup ada waktu, cukup banyak waktu untuk Anda yang ingin kembali mengirimkan request Anda di kesempatan kali ini. Kami persilakan Anda bisa mengirimkan kembali request-request Anda ke layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor 0819078611. Dan kembali kami ingatkan untuk Anda yang mengirimkan request untuk tidak lupa mencantumkan nama dan alamat Anda. Baik, kita akan kembali ke segmen yang berikutnya, namun kita akan jeda sejenak untuk kita akan berikan kesempatan kembali kepada para pendengar kita untuk mengirimkan request-nya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Satu Radio, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Satu radio bersatu di Al-Quran dan Sunnah.
3: Gaya hidup para sahabat sehingga mereka mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, yang dengan ridha tersebut mereka pasti masuk surga. Salah satu gaya hidup mereka, kalau urusan ibadah tidak mau yang ngecek-ngecek kerendahan. Enggak mau. Harus yang tinggi. Dalam urusan berkurban, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan tidak berkurban dengan hewan sembarangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Dhahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshayni amlahaini 'azimaini saminain aqrainaini amlahain." Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba kibas jantan yang besar dan gemuk. Ya, maka tidak seperti sebagian orang kalau lagi berkurban mencari yang panitia kurban yang paling murah harganya, menjual sapi atau kambing yang paling murah harganya. Akhirnya di hari-hari kurban, di hari raya Idul Adha, datang sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Karena panitia bingung mau nyari sapi dengan harga sekian, di mana dapatnya? Selalu untuk urusan akhirat, kenapa harus yang paling rendah? Adapun untuk urusan dunia, kita senantiasa menuntut yang paling perfect, yang paling sempurna. Rumah ingin yang paling mewah, mobil ingin yang paling mega, istri ingin yang paling cantik, padahal itu semua akan hancur.
1: 105.4 MHz Satu Radio, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, masih tetap bergabung bersama kami, tentunya masih di acara kita di kesempatan pagi Sabtu yang berbahagia ini, acara Murotal Al-Qur'an Berkas. Dan selanjutnya di segmen yang terakhir ini, kita akan langsung angkat di sini request-request yang telah masuk dari para pendengar setia kita. Dan sebelum kita angkat request yang pertama, kami kembali undang dan persilakan untuk kaum muslimin, para pendengar setia Satu Radio dimanapun berada, ya, mungkin kesempatan kali ini belum mengirimkan requestnya, atau mungkin sudah mengirimkan requestnya, ingin mengirimkan kembali, kami persilakan juga. Silakan, Anda bisa kirimkan kembali request-request Anda, baik melalui layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 081-907-861-110. Dan tentunya untuk para pendengar yang mengirimkan request, kami ingatkan, jangan lupa untuk mencantumkan nama serta alamat Anda. Baik, para pendengar di mana pun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan langsung angkat di sini request yang pertama. Kami angkat di layanan pesan singkat yang sudah masuk. Requestnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Jana Pria, minta diputarkan surah Ar-Rahman oleh Ustaz Abu Sama, dan kirim salam buat semua kaum muslimin dan buat semua kru Satu Radio, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Syukran wa afan. Ya, kami sampaikan pula jazakumullah khairan kepada hamba Allah di Jana Pria sana atas partisipasi dan juga doanya untuk kaum muslimin dan untuk seluruh kru Satu Radio, dan semoga beliau juga diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan untuk requestnya nanti kita coba pilihkan, ditunggu saja insyaallah. Kemudian dikasih belakangnya dari pendengar setia kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar setia satu radio di Aikmal, mau request jeda Ustadz Miranda tentang nasihat suami istri. Syukran, afwan. Ya, nanti kita coba pilihkan, ditunggu saya insyaallah, dan kami sampaikan juga jazakumullah khairan kepada pendengar setia satu radio di Aikmal atas partisipasinya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan request di belakangnya, dan yang mungkin request terakhir yang sudah masuk di kesempatan kali ini, yang terakhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Abdurrahman di Montor Sugia, memberikan semurotal surat Al-Fajr dan jeda anjuran untuk berkorban. Syukron, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Umi Abdurrahman di Montor Sugia atas partisipasinya di kesempatan pagi yang berbagi ini. Dan untuk requestnya nanti kita coba pilihkan, ditunggu saja insyaallah. Saya para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu request yang telah masuk di kesempatan pagi yang baru ini dapat kami angkat bacakan dan kami ucapkan jazakumullah khairan kesiru kepada seluruh para pendengar setia kita yang sudah bergabung dan berpartisipasi di kesempatan kali ini untuk mengirimkan request-requestnya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kesiru kepada seluruh para pendengar setia kita yang sudah setia mengikuti acara kita di kesempatan pagi yang baru ini. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Untuk kita akan simak kembali informasi-informasi yang bermanfaat dan memberikan kesempatan kembali kepada para pendengar setia satu radio di manapun berada. Ya, mungkin belum di kesempatan kali ini belum sempat mengirimkan request-nya. Kita akan berikan kesempatan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Untuk itu jangan lewatkan untuk mengikuti acara kita di setiap Sabtu pagi, acara Mutala Al-Quran Request. Dan jangan lupa untuk berpartisipasi mengirimkan request-request Anda untuk kita bacakan dan kita putarkan nantinya insyaallah. Tapi hadirin para pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan tentunya semoga informasi-informasi yang tadi sudah kami berikan informasi di kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang kandungan gizi dan juga manfaat dari daging kambing dan juga daging sapi dan ya, sejenisnya, semoga bermanfaat. Dan tentang tips tadi tentang bagaimana harus mengolah dan juga untuk menyimpannya sehingga aman tentunya insyaallah. Dan semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat diamalkan, dicoba nanti di saat menerima daging kurban tentunya. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih di manapun Anda berada. Untuk selanjutnya sebelum kita akhir perjumpaan kita dan kita akan putarkan mortal ataupun request-request yang sudah diregas. Di sini kami informasikan terlebih dahulu beberapa informasi jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Untuk nanti siang sekitar jam 2 siang kajian kita akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Dasan Kontrak Bongkot bersama Ustadz Nizan Qudsia LCM. Kemudian untuk kajian kita nanti malam pada salat maghrib sampai dengan selesai. Yang pertama akan berlangsung di Masjid Baitul Makmur Lenek Daya, tepatnya di depan BLK NTB. Yaitu kajian pembukaan bersama Ustadz Mizan Qudsia LCM. Kemudian yang kedua kajian rutin bersama Ustaz Abdullah Husni Al-Siyam Tala bertempat di Masjid Darul Aitam LKSA Islam Sunnah Iqmal Timur. Dan yang terakhir di Masjid Sunnah Batu Yang Lau bersama Ustaz Marwan Al-Siyam Tala. Tapi untuk lebih jelasnya kami informasikan kembali jadwal kajian kita untuk hari ini. Untuk nanti siang sekitar jam 2 siang di Masjid Sunnah Dasan Kontrak Bongkot bersama Ustaz Mizan Qudsia Al-Siyam Tala. Kemudian untuk nanti malam yang pertama di Masjid Baitul Makmur Lenek Daya, kajian pembukaan bersama Ustadz Mizan Qudsia LCM. Yang kedua di Masjid Darul Aitam LKSA Islam Sunnah Iqmal Timur bersama Ustadz Abdullah Husni LCM. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Batu Yang Lau bersama Ustadz Marwan LCM. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita untuk sementara ini yang dapat kami berikan informasinya. Dan semoga nanti ada tambahan informasi jadwal kajian untuk hari ini yang dapat kami berikan informasinya kembali. Sehingga untuk itu kembali kami menghimbau, silakan untuk kaum muslimin sekalian yang mengetahui informasi jadwal kajian untuk hari ini, jangan lupa diinformasikan kembali ke studio untuk kita semeluaskan kembali informasinya. Dan tambahan informasi jadwal kajian untuk nanti malam, ya, tempatnya di Majelis Sunnah Jurang Kuak, Bengkot, bersama Ustaz Zainul Arifin Al-Siyam. Tapi para pendengar, mungkin itu informasi jadwal kajian untuk hari ini. Silakan, jangan lupa untuk saling mengingatkan, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk dapat menghadiri majelis-majelis ilmu nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi ikutin para pendengar, kaum muslimin dimanapun anda berada. Sudah terasa sekitar 1 jam lebih kami menemani para pendengar di acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan tentunya kami yang bertugas di kesempatan pagi yang berbahagia ini mohon maaf atas segala kekurangan serta kehilapan selama acara ini berlangsung. Dan akhirnya mari kita tutup perjumpaan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: 105.4 MHz.
1: Satu radio
0: bersatu
1: di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tanggal 10 itu Idul Adha. Kembali kita berkorban. Tiap tahun berkorban, tiap hari Allah kasih kita rizki. Masa korban setahun sekali berat buat antum? Korban itu enggak mahal. Korban itu butuh takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tuh enggak nerima darah sama dagingnya. Enggak. Yang diterima itu ketakwaan kalian. Kalau punya duit 10 juta beli sapi. Enggak mampu beli sapi, Zat. Kayak duitnya berapa? 2 juta beli kambing. Dapat kambing 2 juta? Ada enggak kambing harga 1 juta? Dapat. Domba itu umurnya cukup 6 bulan. 6 bulan dapat 1 juta, jemaah. Tapi ala kulli hal. Antum bisa 500 berkorban. Enggak butuh orang kaya berkorban, tapi butuh ketakwaan sama Allah saja. Kalau antum mampu beli sapi, silahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidak punya, beliau berkorban 1 domba. Yang bagus beliau. Dapat beliau yang bertanduk ya, yang masya Allah dombanya. Ketika punya uang sedikit, beli 1 domba. Ketika punya uang banyak, beliau membawa 100 ekor onta. 100 ekor onta. Ketika beliau haji wada dalam posisi punya harta, beliau bawa 100 ekor onta untuk korban di Mekah. 100 ekor onta. Satu onta kira-kira harganya ya ada yang 50 juta. Kalau dikali 100 berapa jemaah? 5 miliar. Nabi tidak berpikir untuk memperkaya dirinya. Rumahnya tetap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak beliau tinggal di Medina sampai wafat alaihi salatu wassalam, rumahnya tidak berubah. Ketika ada rizki, orang biasanya renovasi rumah. Ada rizki lagi, ganti mobil. Ada rizki lagi, ganti. Oh, tambah istri katanya. Gak ganti istri gak? Tambah istri. Boleh ganti istri. Nah, tapi intinya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau enggak punya, beliau korban 1 ekor kambing. Ketika punya, bukan 2 ekor kambing, bukan 3, bukan 4, bukan 5. 100 ekor unta. 63 ekor dipotong sendiri sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Motong unta itu bukan gini, jemaah. Gini motong. Karena unta dipotong dalam kondisi berdiri. Itu 63 dipotong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terus antum enggak mau korban? Enggak.

0: Ya Ustaz, handphonenya dijual handphonenya. Oh, kebutuhan Ustaz, berapa harga handphonenya? 2 juta. Beli handphone harga 200. Ada enggak handphone harga 200? Ada. 100 ribu dapat. Cuma gengsi antum mau pakai. Antum korban. Enggak harus korban ditaruh di masjid. Bawa ke masjid. Ini korban anak. Atas nama Syafiq, Riza, Hasan, Basrama. Catat.
1: Perlu antum bawa belakang rumah antum.
0: Ikat. Kasih makan. Besok ya Allah, aku mau potong ya Allah. Pulang dari masjid, antum masuk rumah. Tidurkan kambingnya. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadza minni wa an ahli, Allahumma taqabbal minni. Allah terima dari hamba ya Allah. Gak perlu ada orang tahu antum korban. Gak harus orang tahu. Potong. Ustaz, gimana anak gak bisa ngulitin Ustaz? Potong sama kulitnya. Betul, gak harus ngulitin kami. Kita ini kadang-kadang mempersulit diri kita sendiri, jemaah. Apa dosa kita potong kambing kemudian kulitnya kita masak sekalian? Enggak. Dan disunahkan untuk makan dari hasil kurbannya. Kalau sholat Idul Adha kita gak boleh makan. Jangan makan dulu antum. Habis itu puasa. Pulang dari masjid langsung ke rumahnya. Potong kambingnya, ngomong sama istrinya, tolong disatiin. Disatiin lalu antum makan. Keluarga juga ikut makan, Masya Allah. Kalau dipotongnya hari besoknya, Ustaz. Ya. Masa puasa sampai besoknya antum enggak makan? Ya boleh antum makan, jemaah. Tapi disunahkan makan dari hewan kurban dia. Yang mau dibawa ke masjid silahkan. Ustaz, kampung ini kesian Ustaz. Mereka banyak gak mampu. Sudah. 2 taruh masjid sini. 3 taruh masjid sana. Tapi di rumah antum, antum tetap potong sendiri. Boleh. Katanya satu orang itu, satu kepala keluarga bisa Ustaz untuk satu keluarga. Bisa. Tapi tentunya gak sama dengan yang satu kambing gak sama dengan satu ekor. Sapi, satu ekor sapi gak sama dengan 100 ekor onta, gak sama. Semua akan mendapatkan pahala. Maka tadi Anda sampaikan, ketika Rasul SAW gak punya, ya beliau satu atau dua kadangkala Nabi SAW.
2: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Ustaz, minta nasihatnya kepada suami saya. Kalau dia sudah tidak, kalau dia salah, dia tidak mau minta maaf. Sekarang dia hadir di kajian. Wahai sang suami, dengarkanlah dengan baik-baik jawaban ini. Saya nasihati kepada suami dan istri ya, dua-duanya perlu dinasihati. Ya. Bahwasanya kehidupan rumah tangga tidak luput dari namanya kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Masing-masing punya ego. Dan dua-duanya ya, dianjurkan untuk berbuat yang terbaik kepada pasangannya. Kalau suami ingin menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah terbaik bagi istrinya. Kalau dia mudah maafkan orang lain, maka istrinya lebih utama untuk dia maafkan. Kalau dia mau mendengar cerita orang lain, maka dia lebih utama untuk mendengar cerita istrinya. Kalau dia ingin membuat orang lain tertawa, istrinya lebih utama untuk dia membuat tertawa istrinya. Semua yang dia lakukan yang utama adalah terhadap apa? Istrinya. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Ya. Sebaliknya juga demikian istri, kalau ingin menjadi istri yang terbaik, maka jadilah yang terbaik bagi suaminya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang wanita, Nabi berkata, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami enggak? Kata dia, "Iya." "Apa yang kau lakukan dengannya?" "La alubihi illa ma ajistu anhu." Saya selalu berbuat yang terbaik maksimal mungkin kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kau di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Maka saya katakan wanita yang terbaik adalah wanita yang juga yang terbaik bagi apa? Suaminya. Maka seorang berusaha menjadi terbaik bagi pasangannya. Nah, kalau seorang bersalah, maka hendaknya dia mudah untuk mengakui kesalahan. Contohnya wanita kalau bersalah, Rasulullah SAW sebutkan di antara ciri-ciri wanita penghuni surga, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang masuk surga? Di antara sifat mereka kata Nabi SAW, al-a'ud, yaitu wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Idza dzalamat aw dzulimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia berbuat salah kepada suaminya atau bahkan dia dizalimi oleh suaminya, maka dia pun pergi kepada suaminya, hatta tadha yadaha ala yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, "Hat la adzuqu ghamdan hatta tarda," wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepada aku. Ini sifat wanita penghuni surga. Dia ingin menyelesaikan masalah rumah tangga. Apakah yang salah dia atau yang salah suaminya? Yang penting masalah cepat apa? Cepat selesai. Betapa banyak wanita, ya, tatkala timbul masalah rumah tangga, egonya naik. Egonya naik. Baik dia yang benar, demikian juga kalau dia salah. Dia salah saja tidak meminta maaf, apalagi kalau dia yang benar. Demikian juga lelaki. Kalau punya kesalahan, segera minta maaf. Latih diri kita untuk berkata, kalau tidak berani ngomong dengan langsung, tulis di WA, "Maafkan aku, buah hatiku." Masa enggak bisa? Kalau enggak bisa, latihan gombal dulu ya. Di sini banyak ahli gombal ya. Latihan ya, apa susahnya kita bilang, "Maafkan aku." Terkadang lelaki punya ego ya. Mau minta maaf, kayaknya dia enggak mau kalah di hadapan istrinya, maka dia tidak mau minta maaf. Salah ya, akhi. Orang yang paling utama Anda baiki adalah istri Anda. Orang yang paling utama Anda baik adalah istri Anda. Dan perlu saya ingatkan kepada istri, suami, terkadang suami kita memiliki sifat seperti begitu. Dia tidak mampu untuk meminta maaf dengan kata-kata. Tapi bisa jadi dia minta maaf dengan perbuatan. Maka terimalah, begitulah gaya dia minta maaf. Contoh, terjadi permasalahan. Kemudian suaminya akhirnya tahu dia salah. Maka kemudian dia datang, masuk ke kamar, kemudian dipijit kaki anti. Itu artinya, "Maafkan daku." Meskipun dia tidak ngomong dengan kata-kata, dia mijit-mijit itu berarti dia minta maaf. Jangan nanti tendang dia. Jangan. Contoh lagi, dia datang, kemudian dia berkata kepada anti, "Sayang." Dia udah panggil sayang itu berarti sudah minta maaf itu. "Sayang, mandi ganti baju, kita makan di luar." Ah, itu berarti maafkan aku. Ya, ini sogoannya, makan di luar. Ah, segera. Makan sendiri sana, jangan. Udah ya, anti mandi, kemudian ganti baju, kemudian berangkat. Ayo suami kita berangkat dia. Ada tukang bakso sebelah, kita makan di situ. Jadi, tidak semua orang bisa minta maaf dengan kata-kata. Baik laki maupun perempuan. Kalau istri pun demikian punya salah, kemudian dia bikinkan kopi, dia gorengkan telur, kemudian dia taruh di sisi kita, berarti dia minta maaf. Sudah, ngapain kita perpanjang masalah? Suami istri perempuan yang menderita siapa? Kita yang menderita.
1: Saya sering sampaikan kalau kita punya masalah sama orang jauh, kita ribut tiap hari enggak ada masalah, kita enggak lihat sama enggak lihat dia, dia enggak lihat kita. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang dekat kita, bermasalah dengan orang di kantor tiap hari ketemu dengan dia, repot kita, menderita. Bermasalah dengan tetangga, kita menderita tiap hari ketemu dia. Tiap hari lihat dia jengkel, hati kita berarti kita menderita. Kita ini hidup sudah setengah mati untuk bahagia, jangan kebahagiaan kita yang sebentar dirusak dengan ribut dengan orang, apalagi kita ribut sama istri. Tiap hari ketemu dia, enggak ada istri cadangan. Istri cuma dia, terus kita ketemu dia tiap hari, ribut sama dia, ya subhanallah. Sudahlah kita mengalah. Mengalah. Ya. Kalau Nabi SAW berkata kepada dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim, demikian juga seorang wanita muslimah, untuk memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Yaltaqiyani yuridu hadha wa yuridu hadha. Mereka bertemu yang satu ke kanan satu ke kiri, tidak mau ketemuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak berkata yang pertama kali, yang terbaik di antara keduanya yang mengaku salahnya, tidak. Tapi Nabi tinjau dari pertama yang punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah dia salah atau dia benar? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan mengucapkan salam, apalagi suami istri. Anda benar atau Anda salah, andalah yang mulai mengucapkan maafkan aku sayang. Dan Anda harus ingat ya ikhwan, kita ini dalam kehidupan rumah tangga, kalau terjadi permasalahan antara kita dengan istri kita, jadikanlah kita salah satu faktor pencetus pertikaian tersebut. Jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kita kepada istri, jangan. Pasti ada faktor, meskipun mungkin 5%, 3%, 10%, ada faktor kita yang mendukung terjadi pertikaian tersebut. Maka tatkala kita menempatkan posisi diri kita, termasuk andil dalam terjadi pertikaian tersebut, kita lebih, ego kita semakin kurang. Tapi kalau kita melemparkan 100% salah istri kita, ya maka kemudian kita semakin arogan. Contoh istri kita mungkin main Facebookan, kita enggak suka, kita marah-marah. Sebabnya mungkin gara-gara kita enggak pernah kontak dia, kita enggak pernah ngobrol dia, kita enggak pernah bimbing dia. Kemudian dia cari kesibukan Facebook dan macam-macamnya. Akhirnya kita marah-marah, padahal kesalahan dia di antara dampak dari kesalahan apa? Kesalahan kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Wahai sang suami, sudah dengar ya? Pulang minta maaf ya. Sekarang WhatsApp bilang maafkan suami istri.
2: Kaum muslimin dan muslimat para pendengar setia satu radio di manapun Anda berada yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel satu radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancar luaskan dari komplek Markas Asuna Lombok, Desa Bagianyangka Santri, Kecamatan Imon, Kabupaten Lombok Timur. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan pagi menjelang siang hari Sabtu, seperti biasa, kembali kami akan hadirkan kajian-kajian ini yang sedang berlangsung di kesempatan kali ini dalam program acara kajian Relay. Dan untuk kali ini kita sekali mengikuti kajian langsung bersama Ustaz Abdullah Zain LCM Afsala dengan tema Hati Bukan Gudang. Dan sebenarnya baru mulai ditandakan segera bergabung. Kami ucapkan selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di Satu Radio, Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan sehingga man surga di muka bumi ini kenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga rahimakumullah, kepada anaknya, maka dia akan menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut. Dan salah satu alternatif hukuman yang biasa diapain anaknya? Dikurung. Dia akan kurung di salah satu ruangan di rumahnya. Dan biasanya ruangan itu adalah kamar mandi atau gudang. Kok tahu? Pernah jadi pelaku atau jadi korban? Pertanyaannya, kenapa gudang yang dipilih bukan kamar tidur, bukan ruang makan? Kenapa yang dipilih gudang? Karena gudang adalah ruangan yang pengap, ruangan yang kotor. Kenapa pengap dan kotor? Karena apa aja ada di dalam gudang. Mulai dari hal-hal dan barang-barang yang bermanfaat, sampai barang-barang yang tidak bermanfaat. Termasuk sampah. Itu sebabnya kenapa gudang dijadikan salah satu tempat favorit untuk mengurung anak yang dihukum. Karena dia pengin anaknya kapok. Dia pengin anaknya jera. Kenapa kapok? Karena anaknya merasa tidak nyaman. Dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang pengap. Jamaah, ada sebagian manusia yang merasa tidak nyaman, yang merasa tidak tenang dalam kesehariannya. Sulit untuk menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Tapi dia bingung, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satu sebabnya kok dia susah untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan adalah karena dia menjadikan hatinya seperti gudang. Gudang identik dengan apa tadi? Pengap. Kotor. Apa aja ada. Sebagian orang itu menjadikan hatinya mirip kayak gudang. Apapun dimasukkan ke dalam hati. Apapun disimpan ke dalam hati. Sampai hatinya penuh sesak. Dan sayangnya, isi yang ada dalam hatinya itu lebih banyak yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Kok diem? Hatinya penuh sesak. Isinya terlampau banyak. Lebih banyak baiknya apa enggak baiknya? Lebih banyak enggak baik. Ah, kata siapa Ustaz? Oke. Kita kasih bukti ya. Sebagian orang lebih suka menyimak gosip rumah tangga artis atau menyimak pengajian. Jujur. Pengajian? Masya Allah. Beneran. Sebagian orang lebih sering untuk ngelihat, nonton film yang enggak bermanfaat atau melihat alam semesta untuk tadabbur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang lebih suka untuk membaca cerita fiksi, baca novel atau baca Al-Qur'an. Gak ada yang jawab? Takut riya? Itulah sebagian orang yang menjadikan hatinya seperti gudang. Gudang. Punya gudang? Punya gudang? Punya. Apa fungsi gudang? Tempat penyimpanan. Hati mirip juga tempat penyimpanan. Berarti antara gudang dan hati sama atau beda? Sama. Berarti hati kita gudang dong. Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Apa persamaan antara hati dengan gudang? Sama-sama tempat penyimpanan. Gudang tempat penyimpanan, hati juga tempat penyimpanan. Gudang untuk menyimpan barang-barang, hati untuk menyimpan perasaan. Perasaan cinta, perasaan benci, perasaan harap. Dan sekian banyak perasaan-perasaan dan keinginan yang lainnya yang kita simpan di hati. Jadi persamaan antara hati dengan gudang sama-sama apa? Tempat penyimpanan. Perbedaannya apa? Gudang biasanya untuk menyimpan apa saja. Makanya kalau kita lagi bersih-bersih gudang, sering gak kita nemu barang yang seharusnya gak disimpan? Sering. Ketika kita lagi sortir, mungkin berapa persen yang kita keluarin? Bisa 50%. Ya, ternyata 50% adalah barang-barang yang udah gak kepake. Ya, kerdus-kerdus, plastik-plastik, apalagi kadang-kadang sampai nemu coro, ya. Apalagi coro itu kecoa, apalagi selain kecoa, tikus, ya. Jangan tanya yang di langit-langit itu apa namanya, sawang, ya, jangan tanya itu full itu, ya. Jadi kalau gudang itu buat nyimpen apa saja. Hati gak boleh kayak gitu. Itu bedanya. Hati gak boleh untuk nyimpen apapun. Hati gak boleh untuk menyimpan segala sesuatu. Gak boleh. Seharusnya hati itu hanya untuk nyimpen sesuatu yang berharga. Sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang layak, sesuatu yang bermanfaat, entah untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Kenapa Ustaz? Kok kita enggak boleh segala apa disimpan dalam hati? Karena daya tampung hati manusia itu terbatas. Kenapa Bapak Ibu? Daya tampung hati itu terbatas. Ibarat gelas. Ada isinya enggak? Enggak ngelihat, Ustaz. Ada. Jangan disuntik. Diminum aja. Bismillah. Isinya air. Dan airnya hampir penuh. Kalau saya tambahi lagi penuh. Gelas ini, ketika saya tambahi air sampai full, ya ke permukaan, berarti gelas ini sudah apa? Penuh. Apa yang terjadi dengan gelas yang penuh ini? Ketika saya masukkan batu, saya masukkan tanah, saya masukkan kerikil, apa yang terjadi? Tumpah. Kenapa? Karena daya tampungnya terbatas. Hati kita itu punya keterbatasan daya tampung. Seandainya hati kita sudah dipenuhi perasaan cinta kepada Allah. Penuh nih dengan rasa cinta. Kemudian kita berusaha untuk memasukkan ke dalam hati kita cinta berlebih kepada dunia. Cinta berlebih kepada dunia. Apa yang terjadi? Cinta kita kepada Allah akan berkurang. Saya ulangi. Hati kita kalau udah penuh dengan rasa cinta kepada siapa? Allah. Kemudian berusaha kita masukkan ke dalamnya cinta yang berlebihan terhadap dunia, maka konsekuensinya kecintaan kita kepada Allah akan berkurang. Semakin kita banyakin cinta kepada dunia, maka kecintaan kita kepada Allah pun juga akan semakin berkurang. Gak mungkin. Orang itu menggabungkan antara dua hal. Yang pertama, cinta sempurna kepada Allah. Yang kedua, cinta dunia yang berlebihan. Gak mungkin. Gak mungkin seseorang menggabungkan di dalam hatinya dua hal. Yang pertama, cinta yang sempurna kepada Allah. Yang kedua, cinta dunia yang berlebihan. Tidak mungkin. Pasti salah satunya akan kalah. Kenapa Ustaz? Karena orang itu, kalau sudah terlanjur fokus dengan sesuatu, maka dia akan sulit untuk menyingkirkan hal yang lain. Orang kalau sudah terlanjur ngapain? Fokus dengan sesuatu, dia akan sulit untuk memikirkan hal yang lain. Percaya? Percaya enggak? Saya kasih contoh deh, 3 contoh. Untuk membuktikan bagaimana kalau kita terlanjur fokus dengan sesuatu, kita sulit memikirkan yang lain. Contoh pertama, punya istri? Punya. Berapa? Sama. Pernah enggak bapak manggil istri berkali-kali enggak nyaut? Enggak jawab. Pernah enggak? Pernah apa sering? Maaf. Ketika bapak panggil istri bapak berkali-kali enggak nyaut. Maaf. Apakah karena beliau? Maaf. Budek. Maaf ya. Apakah karena beliau tuli? Kenapa coba? Lagi fokus. Fokus ngapain? Lagi fokus main? Apa? Akhirnya kita datang. Papa manggil berapa kali tahu enggak? Enggak tahu. Kenapa kok dia kayak enggak dengar? Karena dia fokus. Jadi orang itu kalau sudah fokus dengan sesuatu, dia sulit untuk mikirin yang lain. Contoh pertama. Contoh kedua, ketika kita lagi asyik baca buku, buku cerita misalnya, atau Quran. Ketika kita lagi asyik baca buku cerita, dan alur ceritanya itu sangat menarik. Walaupun kita bacanya di tengah tempat yang ramai, contohnya stasiun, apalagi mall, bis, bandara, stasiun, kereta. Walaupun di sekeliling kita banyak suara, terganggu gak? Kenapa? Fokus. Udah berapa nih? Dua. Saya tambah contoh yang ketiga. Seorang atlet lagi ikut lomba. Lomba lari cepat berapa meter? 100 meter. Garis finish sudah di depan mata. Berarti dia akan fokus untuk mencapai garis finish. Apakah saat itu dia akan mikirin keran air di rumahnya? Yang lupa sebelum berangkat lomba? Enggak dimati. Apakah dia akan mikirin itu? Daya tampung hati kita itu terbatas. Sehingga seharusnya kita memfokuskan hati kita untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita. Orang yang terlanjur mengisi hatinya dengan urusan dunia, dengan kesenangan, dengan hobi, dengan ambisi, yang membuat dia lalai. Orang yang terlanjur seperti ini, maka ruang untuk mengingat Allah akan sedikit. Jadi hati kita ini terbatas. Sehingga karena kita ngerti bahwa hati kita terbatas, kita harus pilih-pilih. Pilih-pilih apa? Pilih-pilih sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam hati kita. Kita harus selektif untuk menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Kita harus betul-betul memilih mana hal-hal yang bernilai di sisi Allah untuk kita simpan di dalam hati kita. Apa dalilnya kalau hati kita terbatas daya tampungnya? Dalilnya adalah antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4. Surat apa? Al-Ahzab ayat 4. Siapa yang bisa nyebutin bunyi ayatnya? Saya kasih hadiah. Hampir. Betul sekali. Hadiahnya air. Airnya Ustaz. Enggak dicelupin. Barakallahu fiik. Apa bunyinya? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Allah itu enggak pernah bikin dua hati dalam satu tubuh. Allah itu enggak pernah bikin berapa? Dua hati dalam satu tubuh. Hati siapa? Manusia. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk Abu Bakar. Apalagi kita. Apalagi ana sama antum. Rasulullah SAW manusia paling mulia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Ali, Uthman. Uthman Ali radhiyallahu anhum. Dan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Banyak di antara mereka sudah dijamin masuk surga. Saja Allah tidak jadikan di dalam hati, di dalam diri mereka berapa? Dua hati. Maksudnya, sudah saya jelaskan tadi. Kalau sudah terlanjur fokus pada satu titik, maka untuk memasukkan hal yang lain yang bertolak belakang, maka dia akan kesulitan. Pertanyaannya, satu hati yang kita miliki selama ini, kita pakai untuk fokus apa? Mau dijawab atau mau dipikir? Dipikir dulu baru dijawab. Selama ini, hati yang cuma satu ini, kita pakai buat fokus apa? Mikirin dunia, mikirin jabatan, mikirin kekayaan, kulineran, nyari makanan, nyari minuman, memenuhi syahwat, atau kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah enggak ketika sholat susah fokus? Pernah enggak? Oh, berarti pertanyaannya bukan pernah. Tapi sering kan? Ketika sholat pikirannya melayang kemana-mana. Kemana-mana itu maksudnya mikirin taklim gitu atau gimana? Mikirin dunia. Pernah? Sering? Pertanyaannya kenapa? Kurang fokus. Iya, maksudnya kurang fokus itu karena apa gitu. Karena di luar sholat, dia lebih sering mikirin dunia. Sehingga ketika sholat pun yang harusnya mikirin Allah, ikut kebawa mikirin dunia. Apa yang dominan di dalam hatinya di luar sholat, itulah yang akan terbawa dalam sholatnya. Saya ulangi. Apa yang dominan di luar sholat, itulah yang akan kita bawa di dalam sholat kita. Jadi jangan dipikir urusan hati itu kayak on, off. Kayak nyalain saklar. Saklar apa? Lampu. Jangan dipikir kayak gitu. Dia pikir bangun tidur dunia sampai mau tidur lagi. Nanti kalau mau sholat kita on, clek. Mikirin apa? Akhirat. Jangan dibayangin kayak gitu. Gak semudah itu. Karena pikiran kita ketika sholat itu adalah cerminan dari pikiran kita di luar sholat. Makanya ada sebuah riwayat atau kisah yang menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf, kaya atau miskin? Kaya. Itu konon kalau masuk ke masjid, sambil melepas alas kakinya, dia akan melepas pikirannya tentang dunia. Kayak antum ya. Beliau orang kaya kan, banyak duitnya, banyak emasnya. Ceritain ketika beliau wafat, ya, selain ribuan hewan ternak, beliau juga ninggalin emas dan perak. Emas dan peraknya itu berbongkah-bongkah, sehingga lu menyewa tukang apa itu? Cacah. Tukang kampak ya. Tukang belah untuk belah-belah apanya? Emas. Tangannya tukang kampak itu kapalan. Saking apanya? Saking banyaknya emas yang ditinggalkan. Ustaz itu bisa Ustaz kayak Abdurrahman bin Auf. Nanti kita akan jelaskan kenapa bisa kayak gitu. Padahal beliau bekerja. Padahal beliau mengumpulkan kekayaan.
5: Kok bisa begitu masuk ke masjid? Dia tinggalkan pikiran tentang dunia. Oke. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkahnya? Apa langkah-langkah yang mesti kita kerjakan supaya hati kita ini enggak fokus dengan dunia, tapi fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan ilmu kami dan juga keterbatasan waktu, maka kita hanya akan membahas 3 langkah saja. Berapa langkah? 3 langkah. Langkah yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah. Apa yang pertama? Memperbanyak zikir kepada Allah. Gampang apa susah? Hah? Gampang, gampang, susah. Berarti lebih gampang, lebih banyak? Gampangnya ya. Antum kan bilang gampang, gampang, susah. Atau susah, susah, gampang. Untuk mengetahui seberapa banyak kita sudah berzikir, kan langkah pertama memperbanyak zikir. Berarti zikirnya harus banyak. Untuk mengetahui zikir kita udah banyak atau belum, maka kita perlu memahami bahwa zikir itu terbagi menjadi 2. Berapa? 2. Yang pertama, zikir muqayyad. Apa yang pertama? Zikir muqayyad. Yang kedua, zikir mutlak. Coba diulangi yang pertama. Zikir muqayyad. Yang kedua, zikir mutlak. Apa bedanya? Zikir muqayyad adalah zikir yang sudah ditentukan waktunya dan caranya. Sudah ditentukan apanya? Waktunya dan caranya. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Zikir muqayyad adalah zikir yang sudah ditentukan waktunya dan caranya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti kebalikannya, zikir apa tadi? Mutlak. Kalau zikir muqayyad sudah ditentukan waktunya dan caranya, berarti? Kalau zikir mutlak berarti belum ditentukan. Atau tidak ditentukan waktunya, caranya, jumlahnya. Contoh zikir muqayyad apa? Pagi petang, habis sholat, sudah, sebelum tidur, mau keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, naik kendaraan, pakai baju, turun hujan, ngelihat bulan, di awal bulan, terus udah habis. Ketika naik, nanjak, ketika turun, apalagi apa? Pakai entah apa? Masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, jalan ke masjid, ya. Itu namanya zikir muqayyad. Kalau zikir mutlak apa? Zikir mutlak adalah zikir yang enggak ditentuin sama Nabi sallallahu jumlahnya, waktunya, tata caranya. Contohnya,
4: subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil.
5: Berapa halaman? Sebanyak-banyaknya. Berapa kali? Terserah. Itu namanya zikir apa? Mutlak. Kita dianggap sudah zikir banyak minimal kalau kita udah baca seluruh zikir. Yang mana? Muqayyad. Kita dianggap udah zikir banyak kalau kita sudah membaca semua zikir muqayyad.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ada yang mau nyebutin tapi gak ada hadiahnya? Ini air minum saya. Hah? Masya Allah, betul. Gak dapat hadiah gak apa-apa ya? Apa-apa.
5: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu berapa? Ada sebagian orang zikir yang banyak 3333. Nanti ada lagi yang ngomong, enggak, zikir yang banyak itu 6666. Enggak, zikir yang banyak itu 9999. Baca apa? Ya baca apa? Ya latif, ya latif, ya latif. Nanti sudah 9999, tahu-tahu bisa menghilang. Ngeroko sukmo.
4: Ngeroko sukmo itu tahu apa?
5: Gak kelihatan. Zikir yang banyak itu minimal kata para ulama udah baca apa? Zikir muqayyad. Pertanyaannya, kita udah nyampe level itu atau belum? Doa keluar rumah udah baca?
4: Benar.
5: Tadi berangkat ke sini baca doa keluar rumah? Apa coba? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu tok. Allahumma inni a'udzubika an adhilla. Ada hadiah. Alhamdulillah. Wong dewek. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dari Hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu contoh. Bahkan zikir banyak level minimal aja banyak di antara kita yang belum. Sekarang tanggal berapa Hijriah? 28. Bentar lagi pindah bulan. Di awal bulan kita diajarin untuk zikir muqayyad. Zikir ketika melihat bulan. Sudah dipersiapkan belum bacaannya? Zikir malam pertama, udah belum? Udah lupa Ustaz, udah lama. <tuh-tuh>. Emang cuma malam pertama? Enggak. Malam ke-100? Iya, tetap baca. Masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, lepas baju, bangun tidur, terjaga di malam hari, tengah-tengah malam. Ada zikir yang diajarkan sama Nabi SAW. Saat akan tidur, rata-rata orang cuma baca Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Itu pun kadang-kadang gak dibaca. Padahal sebenarnya sebelum tidur tuh ada gak? Banyak ayat kursi, al ikhlas, al falak, an nas, ya, kemudian apa lagi? Al ya, tabarok, al al-mulk ya. Makanya saya heran ada sebagian orang gak bisa tidur, bingung hadap kanan, belum bisa tidur hadap kiri, belum bisa tidur terlentang, belum bisa tidur tengkurap, gak bisa tidur, akhirnya main HP. Baru bisa. Apa yang terjadi besoknya? Kesiangan. Seharusnya kalau kita susah tidur, baca apa yang diajak sama Nabi SAW. Ada beberapa surat Al-Quran yang dianjurkan untuk kita baca di malam hari sebelum kita tidur. Enggak cuma satu surat aja. Selama ini kita tahunya ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Padahal masih ada yang lain. Saya kumpulkan itu dalam buku yang saya tulis judulnya Ayat dan Surat Al-Quran Pilihan. Apa? Ayat dan Surat Al-Quran Pilihan. Maksudnya ayat dan surat Al-Quran yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditentukan waktu pembacaannya dalam satu hari. Jadi ada beberapa surat-surat yang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam direkomendasikan untuk kita baca secara rutin

Maksudnya ayat dan surat Al-Quran yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditentukan waktu pembacaannya dalam satu hari. Jadi ada beberapa surat-surat yang sama Nabi SAW direkomendasikan untuk kita baca secara rutin. Itu bisa masuk dalam kategori wirid. Apa? Wirid. Bacaan zikir yang secara rutin perlu kita baca. Kita dawamkan istilahnya. Dawam itu apa? Kita rutinkan. Ya. Setelah kita merutinkan zikir muqayyad, baru kemudian kita melangkah untuk menambah dengan zikir mutlak. Yaitu zikir yang bisa dibaca kapanpun, dalam kondisi apapun, ya, berapapun kita baca. Contoh, yang punya warung. Alhamdulillah. Yang nunggu warung. Ya, sekarang kan konon ekonomi lagi enggak baik-baik aja. Ya, sehingga ketika kita nungguin warung kadang-kadang lama enggak datang-datang pembeli. Ngapain coba? Main HP. Coba seandainya sambil nungguin warung, kita sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kita ketika nanti masuk surga, semoga kita semua masuk surga, akan ada berapa pohon yang Allah sediakan di surga. Sebanyak kita berzikir kepada Allah, sebanyak itu pula pohon yang akan kita nikmati di surga. Ustaz, nanti kalau sambil nunggu warung, sambil zikir, jadi riak dong Ustaz. Karena kan bawa tasbih itu Ustaz, ber, ber, ber. Karena ada orang pakai tasbih segini-gini nih. Kata siapa zikir harus pakai? Tasbih. Ya. Apalagi zikir yang sifatnya mutlak. Itu kan gak harus diapain? Gak harus itu. Beda dengan zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad. Contoh nih. Habis sholat istighfar berapa kali? 3. Muqayyad 3. Ya harus dihitung dong. Ya. Tasbih berapa kali? 33. Tahmid. 33. Takbir. 33. Harus dihitung dong. Ya. Zikir pagi, ada gak yang 100? Apa tuh? Subhanallah wa bihamdi. Terus? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? Boleh 1? Boleh? 10? Boleh? 100? Milih yang mana? Giliran suruh milih. Mau dikasih duit 1 juta, 10 juta, 100 juta. 1 juta. Sambil nungguin toko. Ibu-ibu coba. Sambil nyusuin siapa? Bayinya. Ngapain coba? Banyak ibu-ibu sambil nyusuin bayinya. Sambil main apa? Hingga apa yang terjadi? Anaknya yang masih bayi setiap hari ibunya main HP. Makanya anak berumur 2 tahun sudah pengen HP. Yang salah siapa? Bapaknya atau ibunya? Dua-duanya. Coba kalau dia sambil nyusuin, sambil baca Quran. Anak 2 tahun udah hafid nanti. Kita isi waktu kita dan bang.

Banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Banyak waktu kita yang tidak kita gunakan untuk berpikir, memikirkan Allah Azza wa Jal. Tidak kita gunakan untuk berpikir. Antum berangkat dari rumah ke sini. Berapa lama? Ada yang setengah jam. Ada yang satu jam. Mungkin ada yang 5 jam. Ada 5 jam. Selama berjam-jam itu ngapain coba kita? Coba Bapak Ibu perhatikan. Orang di kereta. Orang di kereta. Ratusan orang. Dari sekian ratus orang itu. Yang megang apa? Mushaf Al-Quran. Berapa? Bisa dihitung dengan jari. Takut riya Ustaz. Oke. Baca pakai apa? HP. Cuman biasanya kalau baca HP itu godaannya banyak. Baru baca setengah jam. Tapi. Akhirnya pindah. Pindah aplikasi. Ya. Baru baca lagi bentar. Ada notifikasi. Masuk. Emang paling aman ya pakai apa? Mushaf. Ustaz, ana perasaan kalau megang mushaf itu jadi gimana gitu perasaan. Kata Ustaz kita, Ustaz Firanda, hafizahullah ta'ala. Ketika beliau menjelaskan, ada sebagian orang kena was-was. Ya. Wah, ana Ustaz kalau nunggu di rumah sakit atau nunggu ngantri di mana, pegang mushaf itu riya Ustaz. Ya. Itu kenapa? Kata beliau, karena dia gak terbiasa. Karena dia enggak terbiasa. Seandainya dia terbiasa, maka dia akan menganggap itu sesuatu yang biasa. Karena dia enggak biasa, akhirnya dianggap itu luar biasa. Emang luar biasa sih. Tapi kalau dia sudah terbiasa, maka akan biasa aja. Dia enggak terlalu peduli dengan dilihat orang. Karena udah kebiasaan dia, udah rutin dia seperti itu. Dan ini kita harus latih Bapak Ibu yang kami hormati. Kita atau keluarga kita? Kita atau keluarga kita? Semuanya. Kita nyontoin buat keluarga, keluarga kita motivasi. Misal bikin challenge. Ya, Bapak Ibu misalnya mau kemana gitu ya. Ke Jakarta, dari Jakarta mau ke? Mau ke Jogja misalnya. Dari Jakarta mau ke Jogja. Berapa jam? 6. Ya. Sama keluarga nih. Bikin challenge. Sama anak-anak, sama istri. Ayo. Pokoknya sampai di kereta. Gak boleh ada yang buka HP. Kecuali setelah. Baca Quran. Setelah sampai. Masya Allah. Keren. Kecuali setelah baca Quran. Sekian. Jus. Bikin kayak gitu. Ana pernah coba itu pas lagi mudik kemarin. Ya, ngepasi bulan Ramadan kan. Ana bilang sama anak-anak sampai istri, pokoknya enggak boleh buka HP kecuali setelah baca sekian juz. Bisa? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Dan kita sebagai orang tua harus ngapain? Nyontoin. Masa kita nyuruh anak baca Quran dia sendiri? Mainan HP, jar, koni, bisa ngajar, gak bisa, ngelakoni. Pernah saya ngomong kayak gitu, tahu-tahu, papa ini pak, yang namanya jar koni pak. Ternyata ada jamaah namanya jar koni. Wah gak enak banget. maaf pak, saya gak sengaja pak. Ini yang pertama. Memperbanyak apa? Zikir. Supaya hati kita dipenuhi dengan mengingat Allah. Dan itu harus kita mulai. Jangan ditunda-tunda. Sudah terlalu lama
waktu kita habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Betul? Banyak di antara kita dalam sehari baca Quran paling 1 halaman. Iya kan? Padahal Rasulullah SAW merekomendasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Iqra'il Qur'ana fi syahrin." Khatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Berapa? Sebulan sekali. Berarti kalau kita pengen khatam sebulan sekali, minimal sehari 1 juz. Ada waktu? 1 juz itu butuh waktu berapa sih? Sejam. Bagi yang mungkin masih apa? Masih terbata-bata. Kalau yang udah lancar berapa? 20 menit. Setengah jam. Iya kan? Setengah buat apa? Main HP. Pernah enggak pasang aplikasi di HP untuk mengetahui berapa lama kita screen time kita? Pernah enggak? Pasang deh. Supaya tahu berapa lama waktu kita dipakai buat main HP. Setelah kayak gitu, kita beralasan. Enggak ada waktu untuk baca Quran. 5 jam, 6 jam bisa dipakai untuk main HP. Setengah jam gak bisa diluangkan untuk membaca Al-Quran. Mau sampai kapan kita seperti ini? Kita mulai dengan istri kita dulu. Nanti baru ke anak-anak kita. Karena kita harus jadi role kesepakatan sama istri kita. Pokoknya ada waktu-waktu yang kita gak boleh pegang HP, misal. Ya, contohnya kapan? Lagi apa? Makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, atau makan sore. Bikin kesepakatan. Ayo pokoknya ketika makan gak boleh ada yang pegang HP. Ini latihan. Kan gak enak banget kan? Momen kehangatan makan berubah menjadi sunyi, senyap, dingin. Masing-masing senyum-senyum kepada HP-nya. Cemberut sama pasangannya. Kan gak asik. Dah, kita kurangi. Kapan lagi kita kurangi? Waktu istirahat. Kapan tuh? Waktunya tidur siang sama tidur malam. Bilang sama istri kita, pokoknya ya jam isya, habis isya HP diapain? Dikeluarin dari mana? Dari kamar. Kan ada sebagian orang HP-nya masuk kamar. Akhirnya mau tidur itu wajahnya bersinar terang. Ya. Glowing. Yang satu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan. Kak asik banget rumah tangga seperti itu. Gak ada bercengkerama, gak ada obrolan ringan. Rasulullah SAW sebelum tidurnya beliau akan berkomunikasi dengan istri-istrinya sesaat. Setelah itu segera istirahat. Banyak di antara kita pola hidup kita udah gak sehat, udah gak sesuai aturan. Ya. Malam itu sebagai pakaian. Waktu yang sangat ideal untuk istirahat. Banyak di antara kita menjadikan malam sebagai waktu untuk begadang. Mending kalau begadangnya untuk baca Quran. Enggak, untuk main HP. Enggak tahu sampai kapan setiap harinya. Udah, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Agar hati kita bisa fokus dalam kebaikan, maka langkah yang kedua, jaga panca indera kita. Apa yang kedua? Jaga panca indera kita. Panca indera itu contohnya apa? Mata,
telinga, mulut. Contoh, ma, supaya hati kita terjaga. Jadi sampah yang masuk ke hati kita lewat mana? Ya lewat tiga hal itu. Sampahnya kalau enggak lewat mata, ya lewat telinga. Kalau enggak lewat telinga, ya lewat mulut. Jangan biarkan hal-hal tidak bermanfaat, bahkan yang membahayakan, masuk ke dalam hati kita tanpa kontrol. Dikontrolnya lewat mana? Lewat pintu masuk ke dalam hati. Pintunya tadi, saya bilang, sekurang-kurangnya tiga tadi. Pintu mata, pintu telinga, pintu mulut. Pintu mata, ini yang paling susah di zaman kita. Kalau dulu orang mau nonton film harus pergi ke bioskop. Itu pun harus jinjit-jinjit. Tahu jinjit-jinjit. Biar dianggap umurnya udah 17 tahun. Jinjit, tahu jinjit? Jinjit bahasa Indonesia-nya apa? Ya jinjit lah. Dia aslinya pendek biar kelihatan udah tinggi, dia jinjit gitu. Di depan loket. Ya. Loket beli apa? Tiket. Dulu, kalau sekarang mau nonton film, tinggal buka HP. Nyari wifi, gratis. Ya. Kalau enggak nemu, nyuri wifi tetangga. Ya. Bobol apanya? Passwordnya. Jangan dipikir ketika mata kita biarkan untuk melihat hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat, itu tidak berpengaruh kepada hati kita. Sangat berpengaruh kepada hati kita. Makanya tidak sedikit orang yang ketika sholat, yang dia pikirkan adalah film yang barusan dia tonton. Bayangin, lagi sholat mikirin apa? Film. Pekan depan kayaknya. Katanya untuk melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Akhirnya ngefek ke hatinya. Sama, telinga kita juga demikian. Telinga dibiarin kemasukan apa? Musik, kemasukan gosip. Dibiarin dengerin rumpian antar para bapak atau ibu, ya, sama aja. Cuman biasanya kalau ibu-ibu itu ngerumpiin siapa? Lingkungan RT. Ya. Semua orang yang ada di RT itu kena semua, kecuali dirinya. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ngerumpiin apa? Ngerumpiin ustadznya. Ngerumpiin ustadznya. Akhirnya hatinya pun kotor. Hatinya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak seharusnya disimpan di dalam hati kita. Baca berita yang bikin hati jadi gelisah. Ya. Banyak di antara kita merasa enggak merasa kudet kalau enggak baca berita. Jadi merasa enggak banget kalau ketemu sama teman kok kemudian enggak update tentang berita politik, berita ekonomi, berita ini. Dan seringkali yang disajikan itu adalah bad news. Atau good news. Bad news. Dan biasanya justru berita buruk dijadikan berita baik. Karena biasanya itu yang laku. Akhirnya kita baca. Ada pembunuhan. Ada perselingkuhan. Ada perampokan. Ada ini, ada itu. Akhirnya besoknya gak jadi berangkat ke masjid. Takut di begal.
Hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Bukan berarti gak perlu baca berita. Seperlunya aja. Masa dikit-dikit selalu baca berita. Update berita gak update Quran. Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, seingat saya beliau pernah menyampaikan, bismillah, sebuah statement yang kira-kira bunyinya kayak gini. Andaikan intensitas kita, apa artinya intensitas? Tingkat keseringan. Ya, tingkat keseringan. Andaikan intensitas kita untuk membuka Al-Quran seperti intensitas kita dalam membuka HP, maka akan terjadi perubahan dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita ulangi ya. Apa tadi? Seandainya intensitas kita untuk membuka Al-Quran seperti intensitas kita untuk membuka HP, niscaya akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Apakah sudah terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita? Belum. Kenapa? Karena lebih sering buka HP daripada buka Al-Quran. Sudah berapa ini? Sudah dua. Ya. Lisan juga sama. Ya. Kalau ketemu sama orang, dia ngajak kita untuk ngerumpi. Kalau bisa kita alihkan, maka kita alihkan. Ya. Kita alihkan secara halus. Kalau enggak bisa secara halus, maka secara tegas. Ya. Jadi kalau kita sudah berusaha arahkan nih, dia ngomong yang enggak-enggak nih, terus kita arahkan. Ngomong enggak-enggak tuh, misalnya ngomongin ustadznya, rumah tangga ustadznya, ya. Kemudian kita alihkan nih, ngomongin harga cabai gitu. Pokoknya gimana caranya supaya dia teralihkan. Kok enggak mempan, balik lagi, kita tegas. Maaf ya, tolong deh jangan ngomongin orang lain deh. Jangan ngomongin aib orang lain. Kalau dia enggak mau juga, apa yang kita lakukan? Tinggalin. Ngapain kita di situ? Buat apa kita di situ? Kita harus tegas, latih diri kita untuk seperti itu. Itu di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Sekarang obrolan sering pindah dari dunia nyata ke dunia maya. Ada enggak di grup si perumpi? Banyak. Anak pernah suatu saat gitu kan, lagi bulan Ramadan kalau gak salah, atau di luar Ramadan, lupa. Anak masuk dalam sebuah grup, kemudian grup itu awalnya sih, ya awalnya mungkin membahas tentang sebuah hal yang mungkin kurang layak dilakukan oleh seseorang. Tapi keterusan, ya, sampai ngerembet ngomongin tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya. Saya ingetin tuh. Udah deh, ini kita lagi bulan Ramadan. Kita baca Quran kayak atau ngapain. Masih lanjut aja. Udah, mendingan apa? Keluar, ngapain gitu. Awalnya kita gak tahu aib-aib tersebut. Akhirnya gara-gara dalam grup itu mau gak mau, jadi tahu dong. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Jaga niat dalam setiap aktivitas. Jaga niat dalam setiap aktivitas. Ustaz, gimana kita mau mikirin Allah terus, lawang kita harus kerja. Betul? Betul atau tidak ya?
Kita kan gak mungkin Ustaz di masjid terus, sholat terus, baca Quran terus. Kita kan punya anak, punya istri yang harus kita nafkahin. Kita kan juga harus olahraga, ya. Kita harus tidur. Gimana kita suruh ingat Allah terus? Ah, disinilah jawabannya. Jaga apa? Niat dalam setiap aktivitas. Dua orang melakukan hal yang sama. Akan tetapi, kedudukan kedua manusia itu di hadapan Allah berbeda. Dua orang melakukan hal yang sama. Tapi kedudukannya di sisi Allah berbeda. Karena apa? Nih ya. Si A kerja-kerja. Tapi si A di hadapan Allah gak ada harganya. Si B sangat istimewa di sisi Allah. Kenapa? Karena si A kerja, kerja, kerja hanya untuk mengumpulkan harta gonta ganti HP. Hanya untuk gonta ganti kendaraan. Hanya untuk gonta ganti modifikasi motor. Dia kerja, kerja, kerja, duitnya hanya untuk itu. Gak peduli anaknya udah makan apa belum. Ya. Dia kerja buat apa? Biar bisa beli rokok. Padahal anak istrinya makan kerupuk. Coba kalau rokoknya duitnya dipakai buat beli lauk. Minimal anak makan telur. Dia lebih rela anaknya makan kerupuk demi bisa ngerokok. Jadi dia kerja untuk bisa beli rokok. Si A. Si B enggak. Kenapa dia bekerja? Karena dia berniat dengan kerja ini dia menunaikan kewajiban Allah. Apa itu? Menafkahi keluarga. Ternyata masih lebih. Masih lebih. Maka dia niatkan itu untuk sedekah. Dia niatkan duitnya ini untuk wakaf. Maka dia kembangkan bisnisnya. Hari ini dia punya satu mall. Besok? Dua mall. Besoknya? Tiga mall. Untuk apa? Supaya infaknya lebih banyak. Si A dan si B sama atau beda? Beda. Sama-sama bekerja. Karena niatnya berbeda. Akhirnya kedudukannya di hadapan Allah pun berbeda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Aktivitas rumah tangga. Contohnya. Masak. Nyuci. Beres-beres. Apa lagi? Ngantar anak sekolah. Ini semuanya aslinya adalah aktivitas duniawi. Tapi ketika dia niatkan itu untuk mencari pahala dari Allah, maka capeknya dia, letihnya dia, tidak akan mempengaruhi suasana hatinya. Karena semuanya dia lakukan lillah. Dia cuci baju suaminya, dia setrika baju suaminya, supaya nanti ketika dia berangkat ke masjid, suaminya itu pakai baju yang wangi, yang licin. Ya. Dia bersihkan rumahnya supaya nanti suaminya pulang dalam keadaan nyaman, kemudian ridho kepada istrinya. Ya. Dia didik anak-anaknya dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Semua dari kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang amanah kepemimpinan yang Allah berikan kepada kita. Istri.
Kita olahraga, makan, tidur, bisa berubah jadi pahala? Bisa. Antum nge-gym, bisa berubah jadi pahala? Bisa. Tidak antara orang yang nge-gym sekedar supaya sispek, supaya apa namanya ini, keker, pelkentung-pelkentung. Ininya apa namanya? Apa? Bisep. Bisep. Ya. Menonjol. Gitu. Sehingga bisa nakut-nakutin orang. Antara orang yang kayak gini dengan orang yang nge-gym supaya tubuhnya sehat, bisa bantuin kerjaan rumah istrinya, bisa bantuin nenek-nenek yang bawa belanjaan banyak. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Giliran mbak-mbak dibantuin. Supaya tubuhnya kuat buat bantuin bersihin masjid. Walaupun bukan marbot. Emang yang boleh dapat pahala bersih-bersih masjid cuma marbot. Kita olahraga supaya sehat. Berangkat duluan ke masjid. Sampai di masjid kita bersihin apa yang bisa kita bersihin. Kita gosok kamar mandinya. Bukan untuk bikin konten. Tapi betul-betul saya pengen nih bersyukur atas kesehatan tubuh saya. Kita olahraga untuk itu. Itu olahraganya lillah. Aktivitas kita lari, aktivitas kita treadmill, aktivitas kita ngangkat barbel. Itu semuanya akan ditulis sebagai pahala. Kalau niatnya benar. Tidur pun sama, makan pun juga sama. Jadi ternyata kita bisa mengingat Allah. Gak hanya dalam tanda kutip saat sholat. Gak hanya dalam tanda kutip saat baca Quran. Tapi kita juga bisa mengingat Allah ketika kita bekerja. Ketika kita berolahraga. Ketika kita istirahat. Ketika kita makan. Ketika kita minum. Saat kita niatkan itu semuanya lillahi ta'ala. Dengan seperti itu, hati kita biiznillah, dengan izin Allah, akan diisi dengan kebaikan. Kita ulangi, ada berapa langkah? Yang pertama, banyak zikir. Yang kedua, jaga panca indera. Yang ketiga, jaga niat setiap aktivitas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Oke. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk ya.

0: Ustaz, apakah ahlul bid'ah bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Pertama, ahlul bid'ah itu ada yang masih muslim, ada yang udah kafir. Yang masih muslim adalah bid'ah-bid'ah yang dia lakukan belum sampai level syirik dan belum sampai level kufur. Berarti dia masih muslim. Kalau dia masih muslim, berarti masih bisa masuk surga? Masih. Masih bisa masuk surga. Orang masuk surga ada dua macam. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Ahlul bid'ah yang masih muslim masuk kategori yang mana? Mampir? Emang tahu? Jawabannya terserah Allah. Apa? Terserah Allah. Itu yang diistilahkan dengan tahtal masyiah. Terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuni ya langsung masuk surga. Kalau Allah pengen mengazab dulu ya masuk neraka dulu. Tapi kalaupun masuk ke neraka tidak akan kekal. Kenapa? Karena dia masih muslim. Karena dia masih muslim. Oke. Okay. Orang yang masuk surga langsung bertingkat-tingkat. Orang yang masuk surga langsung bertingkat-tingkat. Level yang paling tinggi adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kloter pertama. Tanpa hisab, tanpa azab. Nanti saya akan jelaskan siapa mereka. Kloter kedua adalah orang yang masuk surga pakai hisab tanpa adab. Kloter kedua. Masuk surga tanpa pakai hisab tanpa adab. Kloter ketiga yang lewat hisab dan adab. Kita bahas yang kloter pertama. Apakah ahlul bidah bisa masuk ke situ? Kata para ulama kita, kloter pertama itu adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna. Babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin wala azab. Itu salah satu bab dalam kitab tauhid. Barang siapa yang mentahqiq tauhid, merealisasikan dengan sempurna tauhid, maka dia akan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Merealisasikan tauhid itu maknanya apa? Satu, membersihkan tauhid dari syirik dan kekufuran. Dua, membersihkan tauhid dari maksiat. Tiga, membersihkan tauhid dari bid'ah. Diulangi. Satu, membersihkan tauhid dari syirik dan kekufuran. Yang kedua, membersihkan tauhid dari maksiat. Yang ketiga, membersihkan tauhid dari bid'ah. Itu namanya merealisasikan tauhid dengan sempurna. Ahlul bid'ah masalahnya di mana? Yang ketiga. Berarti dia sudah merealisasikan dengan sempurna atau belum? Belum. Ustaz, yang pertama mudah-mudahan deh Ustaz. kita tinggalin apa? Syirik kekufuran. Yang ketiga, insyaallah setelah kita enggak demen banget sama bid'ah. Yang kedua nih Ustaz. Membersihkan diri dari maksiat. Udah belum? Sulit. Mungkin? Mungkin. Mungkin kita enggak berbuat dosa maksiat? Tidak mungkin. Berarti kita enggak bisa dong masuk golongan kloter yang pertama. Enggak mungkin Ustaz. Kan kita anak Adam. Dan Nabi SAW katakan, kullu bani Adama khata. Setiap anak Adam banyak dosa. Berarti enggak mungkin dong. Taubat. Kuncinya taubat. Jadi kita tetap punya potensi untuk masuk ke kloter yang pertama. Termasuk ahlul bid'ah sekalipun. Kalau dia bertaubat. Jadi kalau kita pengen termasuk dalam golongan yang pertama. Kita bersihkan dari syirik, dari kekufuran. Kita bersihkan dari bid'ah. Kita bersihkan dari maksiat. Dengan berusaha sekuat tenaga menghindarinya. Ini preventif. Kalau sudah terjerumus ke dalamnya, maka segera bertobat. Ini kuratif. Betul ya? Preventif sama apa? Kuratif. Kalau preventif berarti pencegahan. Kalau kuratif berarti penanganan. Ya. Kalau sudah terlanjur, maka segera bertobat. Jadi tetap ada potensi, yang penting bertobat. Kalau enggak bertobat, ya berarti enggak masuk dalam kategori seperti ini. Ustaz, bagaimana cara mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca satu juz dalam satu hari? Jadi begini, jamaah yang kami hormati. Tadabur itu merenung. Dan merenung biasanya butuh waktu cepat atau lama? Lama. Biasanya kayak gitu. Kalau baca, sekedar baca biasanya lebih apa? Lebih cepat. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Kita punya dua waktu. Dalam sehari kita punya dua waktu. Satu waktu untuk baca. Yang kedua untuk tadabur. Ya. Yang buat baca satu juz itu, ya, kita khususkan, terserah antum. Saya dan anda, waktu kosongnya beda-beda. Ada yang waktu kosongnya habis subuh. Ada yang waktu kosongnya sebelum subuh. Ada yang waktu kosongnya ba'da maghrib. Masing-masing dari kita beda-beda. Waktu pertama buat baca yang satu juz. Waktu kedua buat tadabur. Dan tadabur semampunya. Ya. Misalnya kita hanya bisa tadabur satu ayat. Tapi kita betul-betul merenung. Itu bisa mengubah pola hidup kita. Dengan sangat drastis. Makanya kalau kita baca kisah para ulama, ada di antara mereka yang dulunya preman, karena dengar satu ayat yang diulang-ulang, berubah, dia bertobat, hijrah. Ya. Ada orang baca Quran tiap hari banyak, tapi enggak ada tadaburnya, enggak ada perubahan. Makanya saya nasihatkan kepada saya pribadi dan kepada saudara penanya, ya, bikin dua waktu. Ustaz, bagaimana cara membatasi keluh kesah bapak saya? Karena bapak saya selalu merasa kurang. Bahkan hal sepele selalu dilaporkan ke saya. Padahal ada anaknya yang lain kakak saya laki-laki, kadang saya sampai merasa lelah. Suami saya juga sampai bingung. Dan saya baru saja terdiagnosis kanker dan akan menjalankan terapi. Butuh tenang, butuh fokus dengan kesehatan diri sendiri. Tapi mereka tetap menjadikan saya sebagai gudang. Syukran. Pertama, ya, selama kita hidup di dunia, kita gak akan pernah lepas dari masalah. Selama kita hidup di dunia. Sehingga kalau Anda bermimpi lepas dari masalah, maka itu mimpi yang tidak mungkin terjadi. Selama masih hidup di dunia. Saya sampaikan ini untuk mempersiapkan mental kita semua. Bahwa selama hidup di dunia pasti ada masalah. Cuman satu orang sama orang yang lain masalahnya beda-beda. Dalam hal ini masalah Anda adalah selalu curhat orang tua kepada Anda. Yang kedua. Berlatihlah untuk mengubah cara pandang. Berlatihlah untuk mengubah cara pandang. Ustaz Syafiq Hafizahullah pernah bikin kajian judulnya setengah isi, setengah kosong. Pernah bikin kajian judulnya apa? Setengah isi, setengah kosong. Sayangnya ini gak bening ya. Kalau ini bening, antum bisa lihat bahwa air yang ada di sini tinggal setengah. Kalau ana tanya antum, air di gelas ini setengah isi atau setengah kosong? Hah? Tergantung cara pandang. Kalau orang yang berpikir, wah sudah berkurang banyak, maka dia akan mengatakan setengah kosong. Tapi kalau ada orang berpikir, alhamdulillah masih ada setengah, maka dia akan katakan setengah isi. Apakah cara pandang terhadap satu masalah akan mempengaruhi hati kita? Sangat berpengaruh. Saya kasih contoh. Seorang sahabat Nabi SAW perang. Pulang. Tangannya tinggal satu. Atau kakinya, saya lupa. Kalau gak salah kakinya. Kakinya tinggal satu. Alias putus. Kena pedang. Kebacok pedang. Kakinya putus. Tinggal satu. Pulang dalam keadaan pincang. Kemudian para sahabat, teman-temannya pada datang. Pada ngasih apa? Support. Menghibur. Apa jawab sahabat tersebut? Alhamdulillah. Yang hilang cuma satu. Saya masih punya tiga. Apa itu? Tangan dua, kaki satu. Tiga sama satu. Banyakan mana? Tiga. Berarti antara yang diambil sama yang ditinggalin masih banyak mana? Yang ditinggal. Itu namanya sudut pandang. Orang ini, sahabat ini, lebih mudah untuk bersyukur. Kenapa? Karena dia membandingkan. Antara yang diambil sama yang ditinggalin sama Allah. Ternyata lebih banyak yang ditinggal. Ada sebagian orang kebalikannya. Selalu mikirin yang diambil. Sampai lupa dia masih punya tiga. Di sudut pandang. Mari kita aplikasikan pada kasus yang sedang dihadapi oleh saudara penanya. Bapak suka cerita, suka curhat, suka cerita tentang kekurangan ini, kurang itu. Itu ujian, musibah, atau karunia? Tergantung
1: sudut pandang. Kalau dia menganggap itu sebagai musibah, ya dia akan selalu merasa berkeluh kesah. Emang gak ada yang lain apa? Kan punya anak yang lain, kenapa mesti saya? Itu kalau dia punya sudut pandang menganggapnya sebagai musibah. Tapi kalau dia menganggapnya sebagai sebuah karunia, alhamdulillah, bapak saya mau cerita. Dan dia pikir dulu pas saya masih di SD juga suka cerita sama bapak saya. Bahkan mungkin lebih sering kita saat kecil cerita kepada bapak saya. Sekarang gantian bapak saya cerita sama saya. Kalau dia punya pandang, sudut pandang seperti itu, maka dia akan lebih nyaman untuk menghadapi curhatan-curhatan dari bapak kita. Maka saya nasihatkan kepada saudara penanya atau saudari penanya untuk melatih mengubah sudut pandangnya. Anggaplah itu sebagai bentuk kepercayaan dan kenyamanan bapak Anda untuk cerita. Perasaan nyaman seseorang kepada kita itu modal yang sangat mahal untuk berdakwah. Antum akan cerita kepada orang yang antum percaya atau yang tidak antum percaya? Yang antum percaya. Dan dari sekian banyak teman antum, yang antum percaya banyak atau sedikit? Sedikit. Maka apa kata Nabi SAW? An-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta itu, paling cuma satu yang layak untuk dijadikan sebagai tunggangan. Unta pilihan. Dari 100 teman kita di grup, di dunia maya, atau di pengajian, paling cuma satu yang akan kita curhati. Berarti Anda itu sedang dipercaya. Kalau sudut pandang kita menghadapi masalah adalah seperti itu, maka insya Allah akan terasa lebih ringan. Justru kepercayaan bapak Anda kepada Anda itulah pintu untuk mendakwahi bapak Anda. Pelan-pelan. Misal nih, kalau gak enak ngomong langsung kepada bapak, misal ajak bapak untuk dengerin kajian. Ya, tema yang tadi saya bahas mengubah apa? Sudut pandang. Itu pernah saya bahas dalam sebuah kajian berseri, judulnya Tips Hidup Bahagia. Nanti cari aja di YouTube. Ya, ada 20 tips hidup bahagia. Salah satunya adalah itu, mengubah apa? Sudut pandang atau cara pandang. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ustaz, apakah kemaksiatan mata, pendengaran, lisan yang masih suka dilakukan orang tua dengan HP-nya akan bisa mempengaruhi kesolehan anak sehingga anak menjadi susah diatur? Mohon pencerahannya. Sangat berpotensi demikian. Kenapa Bapak Ibu? Karena karakter manusia suka niru. Apalagi anak kecil. Yang suka niru anak besar apa anak kecil? Anak kecil, anak besar enggak? Kita nih. Suka niru enggak? Suka. Walaupun kadang-kadang yang ditiru sesuatu yang apa sih? Gaya rambut. Ya, begitu ada gaya rambut baru gitu kan. Ikut-ikutan, cukurnya kayak gitu. Ya. Dulu pas lagi ada zaman bikin jalan tol Kutu tuh. Ya, cukuran bikin jalan tol Kutu di sini nih. Pada bikin kayak gitu. Nanti ganti lagi ada pentol di sini nih. Ya, pentol bakso. Ya di sini ganti gitu. Setelah itu muncul gaya rambut abut-abutan. Ya. Setelah cukur malah tambah apa? Abut-abutan. Lagi keren itu gaya. Gak tahu namanya apa deh. Nah. Padahal yang melakukan itu orang udah gede-gede. Biasanya orang udah gede, akalnya lebih sempurna dibandingkan anak kecil. Orang yang akalnya udah lebih sempurna aja masih suka niru. Apalagi anak kecil. Jadi orang tua yang sering berbuat maksiat, maka itu akan berpengaruh besar kepada perilaku anaknya. Kenapa? Karena akan ditiru sama anak. Satu. Dua. Kebanyakan maksiat akan berpotensi membuat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah lebih sulit untuk dikabulkan. Itu faktor yang kedua. Kenapa berpengaruh? Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqim salati wa min dhurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa yang kita panjatkan ini jadi sulit untuk dikabulkan. Karena salah satu faktor yang membuat doa kita mudah dikabulkan oleh Allah adalah kesolehan kita. Semakin soleh, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan sama Allah. Nah, ini sekurang-kurangnya dua faktor yang bisa menjelaskan bagaimana pengaruh maksiat dan orang tua kepada kesolehan anaknya. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara menghadapi dan mendidik anak remaja yang suka melawan kalau dinasihati orang tua, kadang selalu membuat emosi. Bisa jadi kondisi ini terjadi karena orang tua gak ngerti karakter remaja. Jadi ketika kita menasihati anak, kemudian anak bertanya, kenapa? Itu dianggap sebagai melawan. Anak tanya. Nanya kenapa? Itu perlawanan atau bukan? Terus apa? Itu adalah keinginan tahu. Pengen tahu. Ustaz, dulu Ustaz kalau saya nanya kepada kakek saya, kepada bapak saya kenapa, itu langsung dipukul Ustaz. Langsung dikeluarin apanya? Gesper. Dan gespernya dulu itu terbuat dari kulit Ustaz. Sampai apa? Biru-biru. Terus yang Anda lakukan apa saya? Nurut Ustaz. Karena apa? Takut. Takut kalau disatet. Oke. Berarti efeknya positif enggak? Saat itu positif. Pertanyaan. Kalau itu kita lakukan hari ini, efeknya? Dibawa kantor polisi. KDRT. Anak yang melaporkan siapa? Orang tua. Berarti zamannya berubah. Zamannya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena informasi yang masuk ke anak kita lebih deras dibandingkan informasi yang masuk ke kita saat kita masih kecil. Itu yang saya sampaikan dalam sebuah kajian, judulnya mendidik anak di zaman now. Di Gresik saat itu saya sampaikan. Mendidik anak di zaman now. Bedanya apa sih mendidik anak di zaman now dengan mendidik anak di zaman old? Kita zaman old nih. Banyak orang generasi milenial. Kalau kita generasi yang udah tua-tua kolonial. Apa bedanya anak hari ini dengan anak zaman dulu. Kalau dulu kita dapat berita lewat TVRI. Jam 9 malam. Dunia dalam berita. Berarti udah tua nih. Kalau masih ingat dunia dalam berita, berarti kita udah tua gitu ya. Kalau sekarang, gak usah nunggu jam 9 malam. Buka HP langsung. Tahu berita. Sehingga informasi yang sangat banyak masuk ke otak anak kita, itu berpengaruh kepada sikap kritisnya. Sehingga anak kita hari ini lebih sering nanya, kenapa? Maka seharusnya kita bukan menganggap pertanyaan itu sebagai perlawanan. Anak saya ngelawan dia. Kalau disuruh sholat nanya lagi. Suruh pakai jilbab nanya lagi. Kalau suruh ngaji nanya kenapa, kenapa, kenapa. Seharusnya ketika kita menghadapi seperti itu, kita akan jelasin. Anak tanya sama antum. Di dalam Al-Quran. Ada enggak ayat yang Allah nyuruh sesuatu kemudian menjelaskan kenapa sesuatu itu perlu dilakukan? Ada enggak ayat di Al-Qur'an yang kayak gitu? Banyak, bukan ada. Nyuruh sesuatu setelah itu menjelaskan aqimis shalata. Terus innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis shalata, perintah untuk salat. Setelah Allah nyuruh salat, titik atau koma? Koma. Allah lanjutkan, kenapa harus salat? Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah mencegah kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Allah aja yang perintahnya enggak mungkin.

Satu manfaatnya adalah mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Allah aja yang perintahnya gak mungkin salah, masih menjelaskan manfaat dan alasan. Masa kita yang mungkin salah dan sering berbuat salah, ketika ditanya kita marah? Marah. Biasanya marah-marah itu karena gak tahu. Sehingga menutupi ketidaktahuannya dengan kemarahan. Pak, mana sih dalilnya kalau kita harus pakai jilbab? Udahlah pakai jilbab aja. Pak, saya tanya dalil. Udah, gak usah banyak tanya. Anak kemarin sore aja nanya. Padahal dia gak tahu. Quran surat apa, ayat berapa. Hari ini kan gampang. Tinggal apa? Cari info. Tanya ustaz. Ustaznya gak jawab, ustaz. Tanyalah, gampang sekarang. Tinggal pakai fasilitas yang Allah sediakan buat kita. Ya, bisa pakai AI, tapi harus hati-hati. Ya, kita cari, bisa kita jelaskan itu kepada anak kita. Satu lagi ya. Ustaz, bagaimana cara mengingatkan suami supaya tidak menyimpan barang-barang bekas, padahal belum tentu dipakai. Barang-barang itu memang udah gak dipakai. Nanti akan dihisap. Kalau saya ingatkan malah jadi bertengkar. Jawabannya tergantung cara mengingatkannya. Tergantung apa? Cara mengingatkan. Tergantung waktu mengingatkannya. Jadi sering nasihat itu tidak tersampaikan karena kita enggak memperhatikan si kon, situasi dan kondisi. Contoh, suami baru pulang kerja. Berarti suasananya lagi capek, pengen cepat istirahat. Tahu-tahu langsung diberondong. Ini gudang ini kotor banget. Barang-barang gak dipakai. Berarti masalahnya waktunya gak pas. Atau mungkin bahasanya yang gak enak. Macam komandan ngasih instruksi kepada siapa? Bawahannya. Akhirnya suami tersinggung. Suami kan egonya tinggi. Betul? Betul. Laki-laki mau kayak gitu. Egonya tinggi. Ya. Jadi menurut saya itu bukan urusan intinya. Tapi urusan caranya. Coba caranya cari waktu yang pas. Ketika suami lagi nyaman. Ya, lagi happy. Ya, lagi moodnya bagus. Kemudian pilih kata-kata yang tepat. Ustaz, ana bingung Ustaz milih kata-kata Ustaz. Ana bukan seniman kata Ustaz. Pakai eh. Masukin bagaimana cara memberikan masukan kepada suami tentang barang-barang yang disimpan yang gak ada gunanya dengan bahasa yang halus dan bikin hatinya luluh. Ya. Masukin. Satu detik itu akan keluar. Ternyata suaminya pakai eh juga. Gimana caranya menolak? Allah musta'an. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Menotas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini buat hadiah nih. Gimana ya? Oh, buat besok. Oke. Okay. Pertanyaan, oke? Okay. Pertanyaan pertama. Apa bedanya anak zaman ini dengan zaman dulu?

0: masih begitu keras.
1: Bagus. Anak zaman dulu? Terbatas. Silakan. Barakallah. Wa jazakallah khair. Pertanyaan kedua. Kenapa saat sholat kita susah fokus? Masya Allah, barakallah fiik. Silakan. Gampang-gampang ya pertanyaannya. Alhamdulillah. Karena yang, wa jazakallah khairan.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu radio
1: bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa di neraka pada saat itu. Apa yang mereka teriakkan? Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak, mengemis-ngemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Apakah mereka meminta properti-properti mereka, semua harta benda mereka? Tidak.
3: Akhrijna, ya Allah, keluarkan kami agar kami bisa beramal, amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia.
2: Kasih kesempatan untuk kami, kasih waktu untuk kami agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita acuhkan pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita. Kita khianati dia. Kita bermain di luar. Gak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Itu yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya.
3: Induk dari kenikmatan dunia adalah waktu.
2: Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta waktu.
4: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian.
5: Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan
4: kematian.
5: Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
6: Qul tajra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
5: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
6: Kematian adalah pintu.
5: Apakah seseorang akan berada di syurga?

0: مس سقر
1: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: mengalami kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman. Menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara. Disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu ada buat dia karena dosanya yang besar. Apalagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla, semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya.
2: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Salat jemaah di masjid wajib bagi laki-laki kecuali karena uzur syar'i. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada salat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu.

datang kepada salah satu dari mereka. Mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku gak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.

0: كلا enggak kata Allah.
1: Ya Allah qala rabbi irji'un kalla enggak kata Allah.
0: Itu cuma omong kosong kata Allah.
1: Omongan tersebut
0: enggak berarti di hadapan Allah.
1: Penyesalan tersebut
0: enggak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan.
1: Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada barang.

0: Anda akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izzakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.
1: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan. Dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian.
2: Kematian. Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan
1: kematian.
2: Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
3: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
2: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Apakah seseorang akan berada di syurga?

0: الشمس سقر.
1: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: taman kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedoliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa di neraka pada saat itu. Apa yang mereka teriakkan? Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak, mengemis-ngemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Apakah mereka meminta properti-properti mereka, semua harta benda mereka? Tidak.
1: Akhrijna, ya Allah, keluarkan kami agar kami bisa beramal amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia.
0: Kasih kesempatan untuk kami, kasih waktu untuk kami agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita acuhkan pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita. Kita khianati dia. Kita bermain di luar. Gak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya.
1: Induk dari kenikmatan dunia adalah waktu.
0: Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta waktu.
2: MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
3: Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang banyak membuat manusia tertipu hingga durhaka kepada Tuhannya yang maha mulia adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia dengan segala keindahannya memiliki andil yang sangat besar di dalam menipu dan memperdaya manusia. Karena memang seperti itulah dunia ini diciptakan. Yaitu dunia diciptakan dengan karakter yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dengan karakter seperti itu, yaitu karakter yang menipu, tetapi Allah dengan kasih sayangnya telah mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan karakter dunia tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna wa'dallahi haq fala tagurrannakumul hayatud dunya. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Namun sayangnya, peringatan ini, peringatan dari Allah Tuhan yang maha penyayang ini, tidak diindahkan oleh banyak manusia. Hingga akhirnya mereka pun tertipu oleh kehidupan dunia. Bahkan saking tertipunya, mereka sampai lupa apa tujuan sebenarnya mereka diciptakan di kehidupan dunia. Satu-satunya tujuan yang bisa terlihat oleh mereka hanyalah dunia itu. Mereka menjadi gelap mata. Mereka terus berlari mengejar dunia tanpa melihat halal dan haram. Demi dunia, semua batasan mereka langgar. Hak-hak Allah mereka tinggalkan. Dan hak-hak manusia mereka tidak lagi pedulikan. Dan tragisnya, usaha mereka di dalam mengejar dunia secara membabi buta pada akhirnya dihentikan secara paksa oleh kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sikap memperbanyak-banyak harta telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam lubang kuburan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, yang semoga diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancarkan dari Komplek Markas Asunah Lombok, Desa Banyak Santri, Kecamatan Emel, Kabupaten Lombok Timur. Baik para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, seperti biasa untuk menemani aktivitas dan waktu istirahat siang Anda, kembali kami akan hadirkan ke tengah ruang Anda pemutaran kajian-kajian tematik. Dan tentu di sini sudah kami siapkan sebuah kajian tematik yang kali ini kami pilihkan bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizhahullah. Namun sebelum kita putarkan kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu di sini kami akan informasikan jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini insyaallah. Tapi untuk kajian kita nanti siang sekitar jam 2 siang akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Dasan Kontrak Bongkot bersama Ustadz Mizan Qudsiya LCMA Ustadz. Kemudian untuk kajian kita nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama di Masjid Baitul Ma'mur Lanek Daya, tepatnya di depan Belga NTB, bersama Ustadz Mizan Qudsiya LCMA Ustadz, yang ini kajian pembukaan. Dan kami menghimbau kepada kaum muslimin yang akan menghadiri kajian pembukaan nanti malam di Masjid Baitul Ma'mur Lanek Daya bersama Ustadz Mizan Qudsiya LCMA Ustadz, jangan lupa untuk membawa infak terbaik Anda untuk donasi terhadap pembangunan Masjid Baitul Ma'mur Lanek Daya sana. Kami ingatkan untuk kaum muslimin yang Anda mengikuti atau hadir di kajian bersama Ustaz Mizan Qudsiya LCMA Ustadz di Masjid Baitul Ma'mur Lanek Daya, jangan lupa untuk bawa infak terbaik Anda untuk donasikan untuk membantu pembangunan Masjid Al-Makmur Lanek Daya, Baitul Ma'mur Lanek Daya insyaallah. Kemudian untuk kajian kita yang lainnya nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang kedua di Masjid Darul Aitam LKSA Islam Sunnah Iqmal Timur bersama Ustadz Abdullah Husni LC Abstallah. Selanjutnya di Masjid As-Sunnah Batu Yang Lau bersama Ustadz Marwan LC Abstallah. Kemudian di Masjid As-Sunnah Jorang Kuak Bongkot bersama Ustadz Zainul Arifin LC Abstallah. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Peringgasila bersama Ustadz Johan Sabtul Halim LCMHI Habsalah. Tapi untuk lebih jelasnya kami ulang kembali menginformasikan jadwal kajian kita untuk hari ini. Untuk nanti siang, sekitar jam 2 siang di Masjid As-Sunnah Dasan Kontrak Bongkot bersama Ustadz Mizan Qudsiya LCMHI Habsalah. Kemudian untuk nanti malam yang pertama di Masjid Baitul Makmur Lanek Daya, tepatnya di depan Belga NTB, bersama Ustadz Mizan Qudsiya LCMA Ustadz, kajian pembukaan. Kemudian yang kedua di Masjid Darul Aitam LKSA Islam Sunnah Iqmal Timur bersama Ustadz Abdullah Husni LCMA Ustadz. Selanjutnya di Masjid As-Sunnah Batu Yang Lau bersama Ustadz Marwan LCMA Ustadz. Kemudian di Masjid As-Sunnah Jurang Kuak Bongkot bersama Ustadz Zainul Arifin LCMA Ustadz. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Peringgasila bersama Ustadz Johan Saputra Halim LCMHI Ustadz. Baik para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Dan silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan untuk dapat menghadirinya. Dan kami ingatkan kembali untuk kaum muslimin yang akan menghadiri majelis ilmu nanti malam bersama Ustaz Mizan Qudsiya LCMA Ustadz di Masjid Baitul Ma'mur Lanek Daya, jangan lupa untuk membawa infak terbaik Anda untuk dapat diinfakkan di membantu pembangunan Masjid Baitul Ma'mur Lanek Daya insyaallah. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu informasi jadwal kajian yang akan berlangsung untuk hari ini. Dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk dapat menghadirnya, untuk kita menambah ilmu dan juga menambah amal kita sekalian. Jadi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita kembali ke studio ini, kita langsung siang bersama kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Yang kali ini kami pilihkan bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hamstala dengan tema keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak tetaplah bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد

dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid ini, Masjid Asy-Syarifah Shalihah, Martapura, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika.

0: العالمين. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan apa yang kita hadapi dan kita berada di dalamnya, yaitu tema tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka kita ingin membahas dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua yaitu amalan-amalan yang diutamakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan yang diutamakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu kira-kira 3 poin yang akan kita bahas insyaallah taala. Sekarang kita ingin membahas keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita lihat keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilihat dari surat Al-Fajr ayat 1-2. Atau caranya begini saja, saya sebutkan keutamaannya dulu baru nanti penjelasannya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan itu menunjukkan pengagungan Allah. Saya ulangi, yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan itu merupakan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sumpah maksudnya adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Maka ketika Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berarti Allah menyebutkan sesuatu yang Allah agungkan, yang Allah muliakan, yang Allah Subhanahu wa taala anggap terhormat untuk menekankan pembicaraannya. Untuk menekankan pembicaraannya. Mana ayat yang menunjukkan akan hal itu? Itu surat Al-Fajr ayat 1-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asyr, dan demi 10 malam, demi 10 malam." Kalau kita sebutkan terjemahnya secara letter lock begitu, demi 10 malam. Ya, demi 10 malam. Di sini berarti kita memerlukan penafsiran apa yang disebut dengan demi 10 malam. Ingat sebelumnya saya ingin mengingatkan, di dalam bahasa Arab kata sumpah itu dengan ucapan atau dengan menyebut huruf waw. Wal fajri, di depannya ada waw, waw, wal fajri, atau dengan huruf ba, bil fajri, atau dengan huruf ta. Jadi kalau orang ingin bersumpah dengan 3 huruf ini, bisa dengan waw, bisa dengan ta, bisa dengan ba. Seperti kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersumpah wallahi, itu berarti demi Allah kalau bahasa Indonesianya. Bisa juga dengan mengucapkan billahi, demi Allah. Bisa juga dengan mengucapkan tallahi, itu juga artinya demi Allah. Ya, demi Allah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melihat ayat tadi, wal fajri, berarti demi waktu fajar, walayalin ashr, demi 10 malam. Nah, kita memerlukan tafsir berarti 10 malam ini apa? Lihat sekarang penafsiran saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan walayalil ashr, 10 malam, al-muradu biha ashru dzilhijjah. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini penafsiran yang disebutkan di dalam tafsir Imam Nukasir. Siapa yang menafsirkan seperti itu? Kama qalahu Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubair wa Mujahidun wa ghairu wahidin minas salaf wal khalaf. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas dan Ibnu Zubair, Sa'id bin Zubair dan Mujahid, dan tidak sedikit dari salaf dan khalaf, yang mengartikan ketika Allah bersumpah demi 10 malam, maka maksudnya di sini adalah 10 malam, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada penafsiran lain. Apa yang dimaksud dengan demi 10 malam ini? Penulis yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan penafsiran yang kedua. Al-muradu bidzalika al-ashrul aw al-ashrul awal minal Muharram. Nah, ini penafsiran lain. Demi 10 malam maksudnya adalah demi 10 malam pertama dari bulan Al-Muharram. Ya, dari bulan Al-Muharram. Maka ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa pendapat yang kedua, demi 10 malam maksudnya lah demi 10 hari pertama dari bulan Al-Muharram. Oh, kalau berarti kalau seandainya 10 malam pertama dari bulan Muharram, enggak kena dong pendalilannya. Maka kita katakan iya, tidak kena. Kita cuma ingin mengetahui, oh ada pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sama. Beliau mengatakan walayalin ashr, demi 10 malam, qala huwa al-ashrul awal min Ramadhan. Ini pendapat ketiga. 10 malam pertama dari bulan Ramadhan. Ini pendapat ketiga. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan wasahihul qaulul awal. Dan pendapat yang pertama yang sahih adalah pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, kata beliau begitu. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapat yang sahih. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita sudah tahu, berarti dari sini kita ambil bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kita sekarang tanggal 1 di dalamnya adalah Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau ada orang bertanya, memang kenapa kalau Allah bersumpah? Maka kita katakan sumpah menunjukkan pengagungan. Manusia saja kalau bersumpah demi Allah, itu berarti dia sedang mengagungkan siapa? Allah. Sampai sumpah-sumpah yang keliru pun begitu. Ya, seperti demi ibu saya. Kenapa yang disebutkan ibu? Karena dia sedang mengagungkan siapa?
1: ibunya.
0: Nah, makanya sekali lagi kita katakan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama yaitu Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan itu menunjukkan kepada pengagungan. Dan pengagungan adalah menunjukkan kemuliaan dan keutamaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan annal azima la yuqsimu illa bi'azim. Ini perkataan indah. Yang maha agung Allah tabaraka taala tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Yang maha agung tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Seperti misalkan sumpah-sumpah Allah kan banyak. Wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan demi panasnya. Itu menunjukkan agungnya matahari. Ya, menunjukkan mulianya matahari. Sangat bermanfaatnya matahari. Makanya Allah bersumpah dengannya. Makanya para ulama mengatakan annal azima la yuqsim illa bi'azim. Artinya bahwa Allah yang maha agung tidak bersumpah kecuali dengan makhluk-makhluknya yang agung. Meskipun tentunya keagungan Allah dengan keagungan makhluk sangat berbeda. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa semestinya seseorang memperhatikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua 10 hari pertama bulan Zulhijjah yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah hari-hari yang ma'lum. Begitu tulis. Hari-hari yang ma'lum, artinya hari-hari yang dikenal, yang sudah maklum adanya. Pada ayat apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallahi fi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Saya ulangi, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surah Al-Hajj ayat 28. Saya bacakan ayatnya secara lengkap biar kita memaknainya lebih dalam lagi. Allah berfirman dalam surat 27, surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim alaihi salam, serulah manusia agar pergi ke Baitullah menunaikan ibadah haji dalam keadaan maka mereka akan datang kepadamu, yaitu atas panggilanmu tadi, dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan. Mereka datang dari penjuru dunia. Kemudian ayat yang ke-28, liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan orang berhaji mendapatkan manfaat dunia akhirat. Orang berhaji dari sisi mana? Boleh berdagang tatkala haji, dapat perkara dunianya. Dari sisi mana lagi? Boleh mengambil daging hewan hadyu, dapat perkara dunianya. Makanya ayat ini menarik, liyashhadu manafi'alahum, agar orang-orang yang berhaji itu mendapatkan manfaat-manfaat bagi mereka. Kata Imam, kata Abdullah bin Abbas, manafi'ud dunya wal akhirah, manfaat yang didapat oleh orang haji di dunia dan di akhirat. Amma manafi'ul akhirah faridwanullah, manfaat akhirat adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma manafi'ud dunya fama yusibuna min manafi'il budni waribhi watijarat. Artinya ada manfaat dunia yang dia dapatkan kala dia menunaikan ibadah haji adalah dia mendapatkan manfaat daging kurban, hewan hadyu, atau keuntungan berdagang. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullahu taala. Jadi kalau seandainya kita berhaji, orang banyak berhaji, ya, niatannya dia ingin menunaikan ibadah haji, tapi sambil bawa barang, sasirangan kah bawa di sana berjual, merokok aduh usah dibawa. Hah? Ya, sasirangan kah berjual baju kah apakah? Boleh. Tidak terlarang. Ya, asalkan niatnya benar-benar dia ingin berhaji. Adapun barang ini hanya sekedar mungkin menambah bekal di sana. Ini namanya. Dan ada pendapat menarik, saya dapatkan tafsirannya dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah. Salah satu manfaat di dunia yang didapatkan tatkala menunaikan ibadah haji adalah iltiqaul ulama. Bertemu dengan para ulama. Nah, saya pesan ini, mungkin ada jamaah-jamaah di Martapura ini yang ingin menunaikan ibadah haji, maka salah satu yang niatan yang harus diniatkan adalah bertemu dengan para ulama. Manfaat haji di dunia itu. Ya, bertemu dengan para ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, menyebut nama Allah pada hari-hari yang ma'lum. Disebutkan dalam tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Al-ayyamul ma'lumat ash-ayyamul 'ashr." Hari-hari yang berbilang, hari-hari yang ma'lum di sini maksudnya adalah yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapatnya Abu Musa Al-Asy'ari, pendapatnya Imam Mujahid, Atha ibn Abi Rabah, Sa'id ibn Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Dhahhak, Atha Al-Khurasani, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, dan dia adalah mazhab Imam Syafi'i dan juga pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Artinya apa? Dianjurkan untuk berzikir, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, menyebut nama Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya ya, sering-sering di hari-hari ini, dan itu disebut dengan takbirul mutlak, akan kita bahas nanti. Takbir umum mutlak. Dari mulai kapan? Dari mulai hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah, hari-hari tasyriq. Ya. Oh, berarti kada malam hari raya aja lah, Ustaz. Tidak. Berarti tidak pas hari-hari tasyriq setelah sholat saja lah. Tidak. Takbir yang umum dimulai dari hari pertama. Mulai dari malam. Karena kalau tanggalan hijriah ketika terbenam matahari, maka datanglah hari selanjutnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang berarti kalau begitu semestinya seseorang mengetahui keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari sisi Allah menyebutnya sebagai hari yang ma'lum. Hari yang apa? Ma'lum. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keutamaan 10 hari yang pertama keutamaan ketiga dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama selama dunia masih ada. Hari-hari yang paling utama selama dunia masih ada. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian juga Imam Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu an, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, ay ashrun min Dzulhijjah." Hari hari yang paling utama sepanjang hidup dunia. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi setelah Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan seluruh takdir-takdir makhluk. Ya, seluruh takdir-takdir makhluk. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana. Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti penciptaan langit dan bumi setelah 50 ribu tahun penulisan takdir. Ini berarti menunjukkan bahwa penciptaan langit dan bumi setelah penulisan takdir. Begitu ya. Baik. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai nanti terakhir hari kiamat, maka tidak ada hari yang paling utama kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di setiap tahunnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Seutama-utama hari, hari-hari yang paling utama di dalam sepekan, di dalam sepanjang masa, yaitu apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, qila wala mithluhunna fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah tidak bisa kita samakan 10 hari pertama keutamaannya dengan hari-hari berjihad di jalan Allah? Dia ada orang angkat senjata, melawan musuh, memperjuangkan harta, mengorbankan harta, mempertaruhkan nyawa, kemudian meninggalkan keluarga. Apakah amalan ini berjihad di jalan Allah? Hari-hari itu tidak bisa mengalahkan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wala mithluhunna fi sabilillah. Ya, lihat, tidak juga semisal dengannya. Walaupun berjihad, walaupun hari-hari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ini, wahyu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan wahyu. Lihat wahyu beliau yang beliau dapati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semisal hari-hari berjihad di jalan Allah, tidak semisal, apalagi sampai melebihi. Semisal aja enggak? Semisal dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Ya para ikhwah, ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah keutamaannya dilihat dari sisi yang keberapa ini? Yang keempat. Dilihat dari sisi karena di dalamnya ada hari Haji Akbar. Karena di dalamnya terdapat hari Haji Akbar. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tatkala menunaikan ibadah haji. Haji yang pertama dan terakhir. Haji yang setelah itu beliau meninggalkan umatnya. Makanya disebut haji apa? Haji wada. Ya. Haji yang pertama kali Rasulullah SAW berhaji dan terakhir kali beliau berhaji. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ayu yaumin hadha? Hari apakah ini? Ya, maka para sahabat berkata, yaumun nahar, hari Idul Adha, hari menyembelih kurban wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, hadza yaumul hajjil akbar. Ini adalah haji, hari haji akbar. Menunjukkan bahwa setiap hari raya Idul Adha berarti itu hari haji akbar. Dan di sini dirubah persepsi, sebagian orang berpersepsi bahwasanya hari Haji Akbar adalah tatkala wukufnya hari Jumat. Ini keliru. Ya, setiap hari raya Idul Adha maka dia adalah hari Haji Akbar. Ini pendapat yang lebih kuat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebab yang keempat, kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah utama, mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan afdalu ayyamis sanah ayyamul ashr wa afdalul layali layali ashr min Ramadan. Seutama-utama hari, siang harinya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan seutama-utama hari, malam harinya adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau siangnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kalau dilihat dari malamnya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sekali lagi, hari Haji Akbar berarti hari apa?

malamnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau dilihat dari malamnya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sekali lagi, hari Haji Akbar berarti hari apa? Hari setiap hari Idul Adha. Bukan hanya ketika, karena ada orang beranggapan bahwa Haji Akbar adalah ketika wukufnya pas hari Jumat. Ini keliru. Ya, pendapat kurang kuat. Demikian. Timbul pertanyaan, kenapa hari Idul Adha disebut hari Haji Akbar? Hari haji besar, yang paling besar. Para ulama menjawab, lima fi lailatihi minal wuquf bi Arafah wal mabitu bil mas'alil haram wal ramyu fi naharihi wal nahr wal halq wa tawaf wa sa'yu min a'malil hajj wa huwa yawmul hajji huwa zaman wal hajjul akbar huwa al amalu fi wa qad warada dhikru yawmil hajjil akbar fil qur'an wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nas yawmal hajjil akbar. Artinya, kenapa disebutkan hari Idul Adha sebagai hari Haji Akbar? Karena di dalam malamnya, jadi isuk hari raya Idul Adha, malamnya orang-orang yang menunaikan ibadah haji berwukuf di Arafah siangnya, kemudian sampai malam, kemudian bermabit di Muzdalifah. Ini amalan beratan. Kemudian setelah itu siangnya isuk pas hari raya Idul Adha melempar jamarat, kemudian menyembelih hewan hadyu, kemudian mencukur rambut tahallul awal, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, kemudian setelah itu selesailah amalan haji tahallul akbar. Dan itu semua dikerjakan di hari Haji Akbar, yaitu hari apa tadi? Hari Idul Adha. Makanya disebut dengan hari Haji Akbar. Dan Allah menyebut di dalam Al-Qur'an ada namanya hari Haji Akbar, itu surah At-Taubah ayat 3, wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar. Dan Allah memanggil dan Rasulnya memanggil kepada manusia agar menunaikan ibadah haji bertemu dengan hari Haji Akbar. Surah At-Taubah ayat 3. Ya, ini para ikhwan, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah diagungkan bahkan sampai dijadikan kajian segala, karena dia terdapat keutamaan. Keutamaan yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini sebenarnya masih masuk keempat, tapi kita bedakan karena dia mempunyai keistimewaan tersendiri. Masuk keempat tapi jadikan lima, nggak apa-apa. Yaitu nomor lima, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah utama? Karena di dalamnya ada hari raya Idul Adha, dan dia hari paling agung di sisi Allah. Nah, itu dia. Karena di dalamnya ada hari raya Idul Adha, dan dia adalah hari paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Hakim, dari Abdullah bin Qaradh, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "A'zamul ayyami 'indallah yaumun nahar." Hari yang paling utama, paling agung di sisi Allah adalah hari raya Idul Adha. Ngomong-ngomong Pak, hari nahar. Kenapa disebut hari Idul Adha itu disebut hari nahar? Apa arti nahar Pak? Nun ha ra. Ya. Nun ha ra. Hari, lihat nama lain dari hari Idul Adha, hari raya Idul Adha adalah hari apa tadi? Nahar. Nun ha ra, nahar. Kenapa? Ada yang tahu? Saya beri clue dengan menyebut sebuah ayat. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wan

0: har, nahar, wan har. Kenapa? Hah? Karena ada menyembelih kurban. Arti nahar menyembelih kurban, kurban tepatnya adalah kurban onta. Biar kalau lihat, ulun tunjukkan onta gambarnya lah, supaya ibu-ibu bisa melihat dan di mana menyembelih onta. Biar kalau lihat, ya, menyembelih onta, perhatikan, mohon di zoom gambarnya. Biar terlihat jelas. Lihat, nahar, lihat gulunya onta. Uma gulu, lawas subhanallah. 38 tahun kada menyebut gulu. Leher, lehernya onta. Nata? Ujungnya di sini. Itu namanya nahar. Lihat ini. Lihat kelihatan, Bu? Nah, bukan di sininya. Ya, jangan hidung anak antum zoom. Yang gambarnya nang di zoom. Ya, bukan di sininya, tetapi di sininya. Karena leher kita pendek enggak kelihatan. Tapi kalau lehernya onta kan panjang, kepalanya di sini, kemudian lehernya di sini. Nah, itu disebut dengan nahar. Menyembelih onta di naharnya, di lehernya. Bukan di tenggorokannya. Sedangkan sudah cukup. Sedangkan yang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menyembelih kambing di mana? Tenggorokannya. Menyembelih kambing di tenggorokannya. Makanya dan hewan yang boleh dikurbankan yang paling utama adalah unta. Unta. Rasulullah SAW berkurban, berhadyu pada waktu haji. Berapa ekor unta? 100 unta. Ya. Makanya disebut dengan hari nahar. Karena di dalamnya banyak disembelih. Sembelih apa? Unta. Ya. Hari nahar. Jadi kalau ulun boleh urut, tanggal 8 Dzulhijjah, yang itu sekarang tahun ini bertepatan dengan hari Sabtu depan, itu disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa? Karena jamaah haji mengumpulkan air untuk bekal nanti besok hari Arafah ketika wukuf di Arafah. Dahulu tidak semudah sekarang air. Dahulu Arafah itu tandus, tidak ada air. Makanya selama di Mina mereka kumpulin air untuk dibawa kemana? Ke Arafah. Makanya hari itu disebut tanggal 8 Dzulhijjah, yang pada tahun ini adalah hari Sabtu depan, bertepatan dengan tanggal 10 September 2016. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena jamaah haji berwukuf di Arafah. Ya, berwukuf di Arafah. Makanya disebut dengan hari Arafah. Yang tanggal ini bertepatan, kalau tidak salah, kalau salah saya beritahu ya, bertepatan dengan tanggal 11 September 2016, hari Arafah. Kemudian hari nahar. Nah, hari nahar atau nama lainnya hari haji, apa tadi? Hari haji akbar, atau di kita hari raya Idul Adha, atau orang Banjar dahulu mengatakan hari raya haji. Ya kalau orang Banjar dahulu itu mengatakan hari raya haji, hari raya Idul Adha. Nah, itu semua nama-nama untuk tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan pada tahun ini, yaitu tanggal 12 September hari Senin. Saya mengingatkan ini karena nanti ada tujuannya. Ya, 12 September 2016 hari Senin pada tahun ini. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebab yang enam. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah utama? Para ulama menyebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilihat dari sisi karena di dalamnya terkumpul pokok-pokok ibadah. Karena di dalamnya terkumpul pokok-pokok ibadah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari, inna sababa imtiyaz hadhihi al-ayyam anna fiha ijtima'u ummahatil ibadat fiha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'adda dhalika fi ghairi hadhihi al-ayyam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyebutkan sebab istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah pokok, ya, pokok-pokok ibadah. Mana yang wujud yang lebih fasih bahasa Indonesianya, mana ibadah-ibadah pokok kah, pokok-pokok ibadah lah. Pokok-pokok ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, haji, dan ini semua tidak bisa dikerjakan kecuali di mana? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sholat, sholat yang dimaksud apa? Ini kan ibadah pokok semua tuh, sholat, puasa, sedekah, haji, rukun Islam ini. Salat, puasa, sedekah, haji, rukun Islam. Makanya disebut ummahatul ibadat, ibadah-ibadah pokok. Salat apa yang dimaksud? Salat Idul Adha. Puasa, puasa apa yang dimaksud? Puasa hari Arafah. Sedekah, sedekah apa yang dimaksud? Menyembelih hewan kurban, dagingnya kita sedekahkan. Yang keempat, haji. Itu semua tidak bisa dilakukan kecuali pas 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini 6 keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilihat dari sisi yaitu amal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah dibandingkan beramal soleh di selainnya. Amal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal soleh di selainnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyam." Qalu, "Ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah?" Qala, "Wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak ada hari-hari. Tidak ada hari-hari. Di sini umum, hari apapun. Tidak ada hari-hari. Apapun harinya. Beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan peniadaan hari menunjukkan kepada keumuman. Keumuman menunjukkan kepada kekhususan. Setelah dikecualikan. Tidak ada hari-hari, hari umum apapun, kecuali hari ini. Ini menunjukkan setelah pengecualian menunjukkan kepada apa? Pengkhususan. Kecuali hari ini. Misalkan, saya katakan, tidak ada wanita yang saya cintai kecuali istri saya. Itu menunjukkan apa? Cinta khususku hanya istriku. Jangan pernah berharap cintaku dariku. Ustaz Biani romantis mana pokoknya. Ya, ini. Sama ketika kita mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan. Tidak ada sembahan pokoknya. Illallah kecuali Allah. Berarti menunjukkan apa? Sama dengan ayat hadis tadi. Ma min ayyam, tidak ada hari-hari. Hari apa? Hari apapun. Beramal saleh di dalamnya yang lebih Allah cintai kecuali 10 hari pertama belum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai para sahabat bertanya dan pertanyaannya hampir sama dengan hadis yang di awal tadi. Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga berjihad di jalan Allah bisa mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih thumma lam yarji' min dhalika bi syai. Tidak juga berjihad di jalan Allah. Sekarang bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, agar kita lebih ingin beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita harus lihat perbandingannya. Saya beri contoh misalnya, seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan. Kemudian ada kawannya yang lain menawarkan, mas jangan yang itu, jangan yang A, tetapi yang B aja. Dia lebih begini. Maka si mas ini, dia tidak tahu mau milih yang mana kecuali ketika dia bisa membandingkan satu dengan yang lain. Paham maksud saya? Ya. Begitulah ketika seseorang ingin beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Sekarang pahala jihad apa dulu? Sehingga kita menganggap amal soleh di 10 hari pertama ini istimewa. Betul enggak? Ya, kita ingin tahu dulu pahala jihad apa dulu, gitu. Sehingga kita bisa mengambil faedah bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya tahu keutamaan berjihad itu begini. Oh, ada yang lebih utama daripada begini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beramal di dalamnya mendapatkan lebih utama daripada begini tadi. Paham saya? Sekarang saya ingin menyebutkan keutamaan 10 berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berjihad di jalan Allah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga. Satu. Al jannah tahta dhilalis suyuf. Surga di bawah naungan pedang atau kilatan pedang. Yang kedua, saking indahnya pahala di surga bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, dia ingin dikembalikan ke dunia lagi terus-terusan. Saking indahnya seorang mendapatkan nikmat di surga akibat berjihad di jalan Allah. Dia ingin dikembalikan di dunia, berjihad lagi, mati lagi, dapat lagi. Jihad lagi, mati lagi, dapat lagi. Hidup lagi, jihad lagi, mati lagi, dapat lagi. Saking indahnya nikmat yang ada di surga. Yang ketiga, dia akan mendapatkan surga Firdaus, hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, darahnya wangi. Darahnya wangi. Yang kelima, dia akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Jadi sudah dapat surga Firdaus, tempat yang tinggi lagi. Yang keberapa? Yang keenam, yang selanjutnya, yaitu tidak ada yang dapat mengalahinya tingkatan di surga kecuali para nabi. Jadi setelah para nabi, orang mujahidin. Subhanallah. Ya. Tidak ada yang mengalahinya tingkatan di surga kecuali para nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya, dia akan bisa memberikan syafaat bagi 70 orang dari keluarganya, mendapatkan bidadari. Ini sebegitu saja sudah luar biasa bagaimana keutamaan berjihad jalan Allah. Ada yang lebih utama daripada itu. Apa tadi? Beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kan jelas. Oh, begitu saat perbandingannya. Karena kalau kita tidak tahu perbandingannya repot. Makanya timbul kemalasan. Kenapa? Karena kita tidak tahu perbandingannya. Ada seorang pernah membanding-bandingkan. Ini seorang suami, kasus keluarga. Sedikit menyimpang. Membanding-bandingkan. Ustaz, saya ingin curhat. Silakan, Pak. Saya ini punya istri. Saya tidak mencela istri saya dari sisi manapun. Sifatnya, akhlaknya, semuanya baik. Kecuali satu. Apa itu? Dia kurang romantis, Ustaz. Terus saya langsung bertanya, Pak, kurang romantis dari mana? Kemudian kalau Bapak tahu dia kurang romantis, Bapak membandingkan dengan siapa? Maka dia mengatakan, saya ingin kayak di sinetron-sinetron itu, Ustaz. Dipeluk, dibelai, disambut, disenyumi. Ini berarti perbandingan Anda pertama kali keliru. Sukanya nonton sinetron. Makanya, dan saya pesan, Pak, jangan menjadi pengkhianat cinta. Yaitu apa? Orang-orang yang memandangkan matanya kepada wanita yang tidak halal untuknya. Semakin kita meluaskan pandangan kepada wanita yang haram, dicabut kenikmatan melihat istri yang halal. Dan itu sudah konsekuensi disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan bagi kalian. Pemahaman balik dari ayat ini, jika kalian tidak bersyukur, aku cabut nikmatnya. Ya? Seluas mata suami memandangkan kepada wanita yang haram, dicabut kenikmatan melihat istrinya yang halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan itu perbandingannya tadi yang kita sebutkan. Lihat sekarang kembali ke permasalahan kita. Berarti kita sudah paham sekarang. Yaitu wanita beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keutamaannya luar biasa. Mudah-mudahan dengan seperti ini tergugah untuk beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Sekarang kita masuk kepada apa poin kedua tadi? Amalan-amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa ditambah ya keutamaan-keutamaan 10 tadi belum selesai. Yang keberapa? Yang ke 8. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah keutamaannya, beramal di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Lihat hadis Rasul yang saya sebutkan tadi, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas, tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau ditanya, walal jihad, tidak juga jihad di jalan Allah? Tidak juga jihad, kata Rasul. Tidak bisa mengalahkan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali seseorang yang berkorban, memperjuangkan hartanya, kemudian dirinya, nyawanya, dan dia tidak pulang kembali dengan apapun, kecuali namanya saja. Nah, lihat, ketika hadis ini ada dikomentari oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama Islam dari yang bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan, "Wa hadza yadullu ala anna al-'amal al-mafdhul fi waqtil fadhil yaltahiqu bil 'amal al-fadhil fi ghairihi wa yazidu 'alayhi li mudha'afati thawabihi wa ajrihi." Lihat, perhatikan. Ini pendapat para ulama yang menarik. Beliau mengatakan, ini menunjukkan bahwa beramal yang utama. Lihat tangan saya. Beramal yang utama. Di waktu yang utama. Ya. Akan meninggikan lebih tinggi dibandingkan beramal yang utama tadi, tapi tidak waktu utama. Beramal yang utama di waktu yang utama kedudukannya lebih tinggi dibandingkan beramal yang utama tapi tidak waktu yang utama. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pelipatan ganjaran dan pahala. Dari sini kita ambil pelajaran. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang keberapa? 9. Di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat hari Arafah. Hari Arafah. Yang mana hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Ma min ayyamin aktsara min an yu'tikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari hari itu kecuali hari Arafah. Ini keutamaan tersendiri. Ya, tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hamba-hambanya dibandingkan hari Arafah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi ada hadis riwayat Imam Ad-Darimi tentang keutamaan hari Arafah. Ma min amalin azka 'indallah wala a'zama ajran min khairin ya'malu fi ashril adahi. Qila wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah. Tidak ada amalan yang paling suci di sisi Allah dan tidak ada yang paling agung, paling besar pahalanya dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan itu terdapat pada hari dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu terdapat pada di dalamnya ada hari Arafah. Keutamaan hari Arafah yang lain, hari Arafah terdapat penyempurnaan agama Islam. Di hari Arafah terdapat penyempurnaan agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna rajulan minal yahudi qala ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'sharal yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'eidan. Artinya, wahai amirul mu'minin, itu wahai Umar bin Khattab, satu ayat dalam kitab kalian, yaitu Al-Quran, kalian sering membacanya. Kalau ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, niscaya hari turun ayat itu kami jadikan hari raya. Saking agungnya ayat tersebut. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayu ayah, ayat apa itu? Maka ayatnya berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Surat Al-Ma'idah ayat 5. Hari ini itu hari Arafah, kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian ni'matku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Umar bin Khattab mengatakan, qad arafna dzalika al-yawm. Tahu kami ayat hari itu kapan? Alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi 'Arafah yaumal jum'ah. Yang mana ayat itu turun terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau berdiri di hadapan kami di hari Arafah, hari Jumat. Ya, ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Dan juga pada saat yang bersamaan menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan hari Arafah yang lain yaitu di hari Arafah adalah doa yang paling bagus disampaikan kepada Allah. Di hari Arafah doa yang paling bagus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Dan pada saat yang bersamaan berarti menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena hari Arafah ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengomentari hadis yang barusan Bapak tulis tadi. Wa fi dzalika dalilun ala fadli yaumi Arafah ala ghairihi. Dalam hadis tadi menunjukkan keutamaan hari Arafah dibandingkan hari-hari lainnya. Sekali lagi, itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa hari Arafah hari yang agung. Dan itu pada saat yang pertama menunjukkan juga keutamaan 10 hari pertama bulan apa? Zulhijjah. Sudah berapa keutamaan hari Arafah? Hah? 3. Yang keempat, keutamaan hari Arafah. Inti amal ibadah haji dikerjakan hari Arafah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Al-hajju Arafah. Artinya inti amalan haji adalah hari Arafah. Inti amalan haji adalah hari Arafah. Kemudian keutamaan yang ke-5 tentang hari Arafah yaitu takbir. Takbir. Yang kita dianjurkan bertakbir secara muqayyad, yaitu dibatasi, dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah, dan itulah hari Arafah. Tadi di awal saya menyebutkan takbir itu ada yang umum mutlak, ada yang muqayyad dibatasi. Muqayyad namanya, dibatasi. Ada yang mutlak. Mutlak artinya apa, Pak? Mutlak artinya apa? Umum, bebas, ya. Itu bertakbirnya mulai kapan? Mulai tadi malam sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan takbir muqayyad mulai kapan? Mulai 9 Zulhijjah, hari Arafah paginya. Nah, ini pada saat yang bersamaan menunjukkan keutamaan hari Arafah. Ya. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Walam yathbut fi syai'in min dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun, wa ashahhu ma warada 'an ashabati qawlu 'Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhum annahu man subbaha yawma 'Arafah il annahu min subhi yawmi 'Arafah ila akhir ayyami Mina." Artinya takbir muqayyad belum ada hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Yang kita lakukan habis sholat fardu, kalau habis hari raya kan, ya, zuhurnya kita sholat fardu, kita bertakbir, betul nggak? Ingat nggak? Ya, habis asar, habis sholat asar kita bertakbir, habis maghrib begitu sampai tanggal 13, betul? Ingat? Nah, itu kata beliau belum ada hadis, satu hadis pun yang sahih. Cuma ada memang perkataan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas bahwa kebiasaan para sahabat bertakbir mutlak, bertakbir mut apa? Takbir apa? Muqayyad setiap dimulai dari pagi hari Arafah. sampai hari-hari tasyrik yang terakhir. Ini para ikhwan, dan itu menunjukkan keutamaan hari Arafah. Saya ingin mengoreksi tadi, salah satu keutamaan hari Arafah adalah hari yang paling banyak apa? Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Itu hadis riwayat Muslim. Saya tadi menyebutkan hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Ada berapa keutamaan berarti hari Arafah? Hah? Ada 5. Coba satu sebutkan. Hah? Hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Yang kedua? Hah? Oh, hari kesempurnaan agama Islam, turun ayat Al-Maidah ayat 5. Kemudian yang ketiga? Sebaik-baik doa di hari Arafah. Yang keempat? Inti amal ibadah haji hari Arafah. Yang kelima? Adanya takbir muqayyad di hari Arafah. Baik. Itu 5 cukup insyaallah taala tentang hari Arafah. Ya. Dan itu pada saat yang bersamaan berarti juga menunjukkan keutamaan apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena hari Arafah ada di pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Cukup insyaallah ya. Sekarang kita ingin mengambil amalan-amalan hari Arafah. Ya, amalan-amalan yang kita bisa ambil pada hari Arafah. Amalan yang pertama yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu banyak-banyak beramal saleh. Banyak-banyak beramal saleh. Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka berarti sangat dianjurkan untuk beramal saleh. Jenisnya apa? Apa saja yang disebut amal saleh? Ya, apa saja yang disebut dari amal saleh? Seperti bangun malam, perbanyak doa, bersedekah, menyambung silaturahim, bakti orang tua, amar ma'ruf, nahi mungkar, apa saja? Itu amal saleh. Yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan tatkala 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan 10 hari pertama dari bulan bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini haji bisa dikerjakan pada hari-hari tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah, yaitu menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Dan haji dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan tadi. Kemudian saya ingin mengingatkan, ada hadis yang sahih bahwa bagi siapa yang diluaskan rezekinya tetapi berlalu padanya 5 tahun semenjak keluasan rezeki tersebut, dia tidak menunaikan ibadah haji, maka ini orang adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Orang-orang yang benar-benar merugi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna abdan sahahtu lahu rizqah wa awsa'tu lahu jismah wa awsa'tu lahu rizqah yamdi 'alayhi khamsu a'wam la yafidu ilayya innahu la mahrum. Hadis riwayat Imam Hakim. Artinya sesungguhnya ada seorang hamba yang aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, berlalu darinya 5 tahun semenjak diluaskan rezeki, disehatkan badan, terus 5 tahun berlalu tapi dia tidak mendatangiku, itu berhaji, sungguh dia orang-orang yang merugi. Makanya sebagian peraturan termasuk di Arab Saudi, kita itu kalau pas lagi tinggal di Arab Saudi, pas mukim di sana, itu tidak boleh haji per tahun, hajinya per 5 tahun kalau ingin haji yang resmi, haji pakai surat haji gitu, namanya tasrih, itu 5 tahun, per 5 tahun. Kalau yang biasa haji per tahun itu biasanya cuma pembimbing haji. Ya, adapun yang rakyat biasa itu per 5 tahun. Tidak akan keluar suratnya kecuali setelah 5 tahun. Nah, di sana bapak-bapak yang bawa keluarga punya taktik mereka. Caranya bagaimana? Ini cerita sedikit ya. Caranya tahun pertama mereka di Arab Saudi, mereka haji sendiri, istrinya ditinggal. Tahun kedua, mereka mahram istri. Jadi bisa haji lagi. Ya, daripada nunggu 5 tahun, belum tentu umur kita selama itu di Arab Saudi, selama di Arab Saudi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa menaikkan ibadah haji. Nah, tentunya sangat rindu ya, sudah 3 tahun tidak bisa menunaikan ibadah haji. Yang pas waktu di Arab Saudi setiap tahun. Selama saya 13 tahun ya setiap tahun. Alhamdulillah. Cuma sekarang sudah 3 tahun di Arab Saudi, di Indonesia, maka belum ada kesempatan. Rezeki mungkin datang dari Allah, kesempatan yang belum ada untuk menunaikan ibadah. Yang penting, yang jelas kita sebelum meninggal mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah haji. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji dan umrah bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan itu amalan yang sangat utama. Kemudian yang kedua yaitu berpuasa. Yang ketiga berpuasa. Dalilnya apa? Puasa termasuk amal saleh. Ya, puasa termasuk dari amal saleh. Dan yang kedua, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya puasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa di 10 hari pertama pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal yang sangat dianjurkan adalah berpuasa. 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10-nya maka tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Tetapi yang tidak puasa, yang enggak tercela. Misalkan nih lagi pengajian, bagi-bagi kue, bagi-bagi minuman. Oh, berpuasa kah? Nah, kenapa? Ya, tidak dosa. Cuma ketinggalan keutamaan itu saja. Adapun berdosa tidak. Ya, mungkin ada satu dan lain hal, sidin ceramah. Ya, pagi ceramah, habis subuh, jam 9 ceramah, habis asar ceramah. Mungkin haus. Maka tidak bisa puasa, mungkin seperti itu. Atau mungkin kerja di pasar, ya tidak bisa. Dan dia bisa beramal dari sisi yang lain. Yang penting memperbanyak amal soleh. Salah satu amalannya adalah memperbanyak puasa, terutama puasa hari apa? Hari Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang puasa hari Arafah adalah hadis riwayat Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dahu. Berpuasa pada hari Arafah aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Hadis ini utama, Pak. Ya, dan ini juga pada saat yang bersama menunjukkan keutamaan puasa hari Arafah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, anak Adam, tidak lepas dari apa? Dosa. Dan bisa dihapuskan dosa-dosa kecilnya dengan puasa hari Arafah. Dua tahun, Pak. Satu tahun yang akan datang, satu tahun yang telah lalu. Telah lalu akan datang. Tahun depan begitu juga. Telah lalu akan datang. Oh, berarti gak punya dosa sama sekali. Tunggu dulu. Ada dosa-dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa dosa-dosa besar akan dihapuskan bisa dengan taubat. Ya, tidak bisa dengan amal soleh saja, harus taubat dosa-dosa besar. Ini amalan yang keberapa, Pak? Amalan yang ketiga. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakbir, bertahmid, bertahlil. Bertakbir, bertahmid, bertahlil. Sebelumnya saya ingin menyebutkan dulu tentang lebih dalam. Ini sering dibicarakan. Puasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Orang sering mempermasalahkan. Pernah dengar masalahnya? Ya, bahwa Rasulullah belum pernah mengerjakan, bahwa Rasulullah hanya mengerjakan 9 hari Arafah saja dan semisalnya. Coba kita akan bahas ya secara mendalam. Kita baca dulu hadis-hadisnya. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, hadis riwayat Muslim. Ini yang menjadi agak berat. Aisyah sang istri Nabi yang tercinta, yang paling faham tentang kehidupan Rasulullah. Beliau bercerita, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman qattu fil 'ashr." Mungkin kalau Bapak ingin mencatat masalah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Masalah yaitu hukum berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ini masalah. Masalah ini kita akan kupas mudah-mudahan lebih dalam. Hadis pertama dalam masalah ini adalah hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama sekali." Hadisnya Muslim, sahih. Yang bercerita orang terdekat dengan Rasulullah. Inilah maka sebagian orang kadang-kadang mengekehkan pendapat bahwa tidak ada puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, karena Aisyah bercerita seperti itu. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Imam Ibnu Hibban menyebutkan bab zikrul ibaha lil mar'i tarku shaumil 'ashr min Dzulhijjah wa in amina adh-dha'fu lidzalik. Penyebutan hadis bolehnya seseorang meninggalkan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah meskipun jika dia merasa aman dari kelemahan untuk berpuasa. Artinya saya kuat, saya bukan orang saya sakit, tapi saya enggak mau puasa. Mereka bersandar dengan hadis ini. Ya. Makanya siapa yang berbuka, ayo lu dibuka. Ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka mungkin bersandar dengan hadis ini. Baik, cari-cari alasan di sini. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih. Beliau menyebutkan babu zikri iftarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashri Dzulhijjah. Bab hadis yang menyebutkan tentang tidak berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini disebutkan oleh siapa? Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau punya kitab Sahih, Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan di situ ada bab, babnya tadi. Ya, Kemudian beliau mengatakan, Imam Al-Khuzaimah mengatakan, babun zikru illatin qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatruku laha ba'd a'mali tatawwu wa in kana yahuthu 'alayha wa hiya khashyatu an yufrada 'alayhim dhalikal fi'lu ma'a istihbabihi sallallahu alaihi wasallam ma khuffifa 'alan nasi minal fara'il. Lihat, ini penting ya, pikirannya jangan kemana-mana, perhatikan ini, perlu terkis pemusatan apa namanya konsentrasi ya. Beliau mengatakan penyebutan sebab kenapa terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan amalan-amalan sunnah padahal beliau menganjurkannya. Beliau sendiri meninggalkannya, tetapi pada saat yang bersamaan beliau menganjurkannya. Salah satu ilatnya, sebabnya adalah karena takut amalan itu nanti menjadi wajib. Catat itu. Apa yang dicatat Ustaz? Yang dicatat adalah sebab kenapa terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebuah amal, beliau sendiri tidak mengerjakannya. Karena ditakutkan akan menjadi wajib. Seperti itu ya, wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadis yang pertama yang berkenaan dengan pendapat bahwa tidak ada puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ada pendapat ekstrem gitu. Enggak boleh puasa. Long Aisyah menceritakan begitu. Long Rasulullah enggak pernah puasa di dalam hadis, satu hadis pun enggak pernah. Nah, di sana ada hadis yang lain. Kalau hadis pertama tadi hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Ini sekarang ada hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan. Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Ya. Dan Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra bahwa dari Hunaidah. Bagus, nama anak perempuan dikasih nama Hunaidah. Hunaidah. Hunaidah, saya sering menyebutkan nama anak perempuan juga bagus dikasih nama anak Hishma itu artinya wanita yang kokoh, wanita yang penjaga kesucian, kemaluan. Hishma pakai ha shin mim tak marbutoh, di Indonesia kan menjadi Hishma ya. Siapa yang betianan ambil aja tuh hadiah kalau anaknya perempuan ya. Tapi lebih bagus lagi, nah kemarin ada yang bertanya kepada saya di Masjid Imam Syafi'i kalau tidak salah, Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan tentang nama yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah, tapi itu untuk laki-laki, Abdullah dan Abdurrahman. Kalau untuk perempuan apa? Maka secara spesifik hadis yang khusus nama yang paling bagus untuk perempuan begini-begini, itu tidak ada. Tetapi ada nama-nama yang tersirat dia bagus. Dari sisi mana? Karena Rasulullah SAW menamainya dengannya. Contoh, nama anak-anak beliau. Ya, nama siapa? Anak-anak beliau. Dari mulai yang paling tua siapa? Ada tahu Ustaz. Bu, nama anak Rasulullah yang paling tua dari Khadijah. Hah? Maryam. Maryam kawan SD ulun boy. Hah? Siapa bu? PR ya. Nama anak-anak perempuan Rasulullah ada 4. Dan saya tidak menyebutkan nama yang pertama berarti anak pertama. Tidak. Fatimah. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Nah, ada cerita menarik tentang Ummu Kulsum ini. Ada sebagian syekh bercerita di dalam kajiannya. Mana dalil musik itu haram? Kalau seandainya musik itu haram, niscaya Rasulullah SAW tidak akan menamai anak perempuannya dengan nama penyanyi. Siapa? Ummu Kulsum.
1: Ini orang keblinger.
0: Ummu Kulsum betul penyanyi dia. Ya, tetapi bukan karena itu kemudian Rasulullah SAW menamai anaknya. Sebelum lahir si penyanyi Ummu Kulsum, lahir dulu Ummu Kulsum Rasulullah SAW.
1: Ini dari mana?
0: Ya, jadi Fatimah, kemudian siapa lagi? Ruqayyah, kemudian siapa lagi? Ummu Kulsum. Satu lagi Zainab. Satu lagi Zainab. Empat anak perempuan Rasulullah SAW. Nah, ada yang menarik juga. Rasulullah SAW sering mengganti nama-nama perempuan di zaman beliau dengan satu nama. Nama perempuan di zaman beliau banyak yang bernama Barrah, Barrah, Barrah. Barrah itu artinya wanita baik. Wanita baik. Dan itu terdapat pensucian nama, pensucian diri. Dan itu tidak boleh. Maka diganti oleh Rasulullah dengan semua namanya itu dengan Zainab. Nah, itu menunjukkan nama bagus. Zainab. Cuma Ustaz, binanya namanya terkebelakang mana? Zainab.
1: Ya, ya akhi, itu sahabat Rasulullah.
0: Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Hunaidah meriwayatkan dari istri, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin kulli syahr, awwal itsnain min asy-syahr wal khamis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Nah, dalilnya jelas ya. 9 hari bulan Dzulhijjah. Dan hari Asyura, tanggal berapa hari Asyura? Tanggal berapa? 10 Muharram. Dan 3 hari, berpuasa 3 hari di setiap bulan. Dan Senin pertama dari setiap bulan dan juga hari Kamis pertama dari setiap bulan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Berarti ini dalil kebalikan dari tadi. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, "Babu al-amalu salihu fil ashri Dzulhijjah." Bab tentang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oh, berarti berpuasa di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah termasuk dari amal.
1: Ustaz, berarti ada dua pendapat di sini.
0: Iya, memang ada dua pendapat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekarang perkataan Imam Nawawi. Bagaimana penjelasannya? Qala al-ulama, hadha al-hadithu mimma yuhimu karahata shaumil 'ashr wal muradu bil 'ashr huna al-ayyamu tis'ah min awwal Dzulhijjah. Qalu wa hadha mimma yata'awwal falaysa fi shaumi hadhihi tis'ah karaha. بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة وقد سبقت الأحاديث فضله وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام sampai akhir hadis. Kemudian beliau mengatakan, فيتأول قولها لم يصم العشر إنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائم فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيام في نفس الأمر. Saya artikan, beliau sekarang ingin menggabungkan antara hadis yang menafikan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan yang menyatakan ada puasa. Betul? Seakan-akan terjadi apa? Pertentangan. Aisyah menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan ada hadis menyatakan, aku senantiasa Rasulullah SAW berpuasa di 9 Dzulhijjah. Artinya 9 hari bulan Dzulhijjah. Bertentangan enggak? Bertentangan. Bagaimana menggabungkannya? Lihat. Imam Nawawi mengatakan, para ulama berkata, hadis ini termasuk dari hadis yang disangkakan bahwa makruh berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makruh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, kata Imam Nawawi. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kata beliau tidak makruh. Bahkan lihat Imam Nawawi mengatakan, dia adalah sangat-sangat dianjurkan, terutama tanggal 9-nya yaitu hari Arafah. Dan sudah disebutkan hadis-hadis sahih tentang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau menyebutkan hadis tadi, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih Allah sukai dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk amal saleh adalah apa? Puasa. Lalu beliau mengatakan, lihat, adapun pernyataan

0: amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian beliau menyebutkan hadis tadi, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih Allah sukai dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Termasuk amal saleh adalah apa? Puasa. Lalu beliau mengatakan, lihat, adapun pernyataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah bisa ditakwilkan dengan berikut. Beliau mengatakan, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa karena ada sakit atau safar atau sebab-sebab lainnya. Itu penakwilannya. Itu penafsiran dari perkataan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa benar Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena mungkin sakit, karena mungkin safar. Artinya itu puasa enggak wajib, itu hanya sebatas sunnah muakkadah. Artinya kalau beliau sakit tetap beliau tinggalkan, kalau safar beliau tinggalkan, tidak beliau paksakan untuk puasa. Paham sampai sini? Ini tafsiran yang pertama. Kemudian beliau mengatakan lagi, au annaha lam tarhu shaiman fi wa la yalzam min dhalika 'adamu muslimin fi nafsil amr. Atau Aisyah radhiyallahu anha belum melihat Rasulullah berpuasa. Dan itu tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak puasa. Kan pengetahuan manusia terbatas, betul tidak?
1: Betul.
0: Ya. Bahwasanya mungkin Aisyah belum tahu Rasulullah SAW berpuasa. Ya, dan pada saat ketidaktahuan Aisyah tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak berpuasa. Ini cara yang kedua, penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, para ikhwan, wa yadullu ala hadza ta'wil hadis Hunaidah, dan yang menunjukkan penafsiran-penafsiran ini hadis yang saya barusan baca tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Ustaz, lah kasih aja yang rajihnya mana? Panat sudah mendengar perbedaan pendapat. Yang rajihnya mana? Maka yang kuat, wallahu alam, boleh berpuasa, bahkan sangat dianjurkan. Ya, karena dia termasuk amal saleh. Lalu perkataan Aisyah tadi, nah kita jawab dengan jawaban Imam Nawawi. Mungkin yang dimaksud Aisyah, beliau tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa, memaksakan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalau beliau sedang sakit atau sedang safar atau yang lainnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keberapa sekarang? Yang pertama apa tadi? Hah? Beramal banyak-banyak beramal saleh. Yang kedua? Menunaikan ibadah haji. Yang ketiga? Berpuasa. Yang keempat adalah menyembelih hewan kurban. Hah? Yang keempat apa? Bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ya, kita akan kupas sekarang bertakbir. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bertakbir. Bertakbir, hadisnya dulu kita ambil, atau lebih tepatnya dalil-dalilnya. Dianjurkan untuk bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 203. Allah berfirman, "Wadzkurullaha fi ayyamin ma'dudah." Dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang berbilang. Ya, dan hari-hari yang berbilang di sini maksudnya adalah hari tasyriq. Hari tasyriq. Ini pun menunjukkan syariat bertakbir. Kemudian dalil yang lain surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa yadhkuru ismallahi fi al-yamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang berbilang, hari-hari yang sudah dimaklumi atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka.

hewan-hewan ternak sebagai hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa berzikir, bertakbir di hari-hari yang dianjurkan, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian di sana ada dalil dari riwayat Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilayhi min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-takbir wa min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya membaca tahlil, takbir, tahmid. Allah

0: lillahil hamd. Ya, perbanyak membaca takbir, tahmid, tahlil. Perbanyak. Dan diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayyamil ashr yukabbiran wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kedua-duanya pergi ke pasar pada hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian mereka berdua bertakbir dan manusia akhirnya ikut bertakbir. Kemudian dalam riwayat yang lain Imam Bukhari juga menyebutkan wa kana Umar yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fa yasma'uhu ahlul masjid fa yukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajju min takbira. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau bertakbir di tendanya sampai penghuni masjid mendengar takbir beliau. Maka akhirnya mereka bertakbir. Akhirnya orang-orang di pasar pun ikut bertakbir. Akhirnya Mina gemuruh dengan takbir. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan dengan sangat seseorang untuk memperbanyak takbir. Nah, cuma permasalahan sekarang, apakah ya takbir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu dilakukan secara berjamaah atau tidak? Maka jawabannya pada ikhwah, tidak ada dalil khusus yang menunjukkan secara berjamaah. Sedangkan yang dilakukan oleh Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab itu adalah menunjukkan kepada bahwa beliau mengingatkan kaum muslimin, bukan memimpin. Kemudian disebutkan bersama-sama, mengingatkan, akhirnya bertakbir. Dan kalau terjadi kesamaan bukan tujuan untuk bersama-sama. Ya, maka saya juga nasihatkan di masjid ini diucapkan takbir, di masjid di rumah, di pasar, di jalan, di mobil ucapkan takbir, banyak-banyak bertakbir di hari-hari ini. Wallahu a'lam. Amalan yang keberapa? Yang kelima, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kelima yaitu seseorang berkurban. Berkurban dan berkurban keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan a'zamu 'indallah yawman nahar min ihraqid dam." Tidak ada hari-hari yang paling agung, tidak ada amalan yang diamalkan oleh seorang anak manusia yang paling dicintai oleh Allah dikerjakan pada hari nahar. Apa tadi hari nahar? Hari raya kurban, dibandingkan menyembelih hewan. Ini satu-satunya hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berkurban. Satu-satunya hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berkurban, yaitu tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang paling agung di sisi Allah pada hari Idul Adha dibandingkan menyembelih hewan kurban. Dan sesungguhnya hewan tersebut nanti akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan tulang-tulangnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi. Ya. Dan sekali lagi belum ada dalil yang kuat selain itu yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan. Cuma di sana ada sebuah anjuran lagi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berada di kota Madinah, selama itu beliau berkurban. Berarti setiap tahun semenjak disyariatkannya ibadah kurban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Semenjak disyariatkannya ibadah kurban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis yang menunjukkan ancaman bagi orang yang tidak berkurban. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Barang siapa yang mendapati ke lapangan rezeki, lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid-masjid kami. Itu menunjukkan keutamaan dan pentingnya ibadah kurban. Ya, wallahu a'lam. Dan sedikit tentang ibadah kurban, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sore ini kalau ibu-ibu ingin hadir di Masjid Imam Syafi'i, ada kajian khusus, bapak-bapak juga boleh, ada kajian khusus tentang hukum seputar berkurban di Masjid Imam Syafi'i sore ini. Ya, sedikit tentang berkurban, barang siapa yang ingin berkurban, maka dari mulai tadi malam tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih, maka tidak boleh lagi memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu-bulu, bulu ketiak, bulu kemaluan dan semisalnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhahiya, fala yamassanna min basharatihi syai'an." Di riwayat Muslim dan yang lainnya. Jika kalian melihat awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh atau mengambil, memotong rambutnya, kukunya atau yang semisalnya. Hatta yudhahiya, sampai hewan kurbannya disembelih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Tepat 1 jam 45 menit kita ingin ada pertanyaan dari jamaah yang hadir ataupun dari pendengar Radio Gema Madinah 93.7 FM. Martapura, Kalimantan Selatan. Silakan jika ada yang ingin bertanya langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan ambil mic-nya. Ada mic, Bu? Ya, ini bapak-bapak dulu. Silakan.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Takbiran yang biasa dirayakan itu sudah kita baca juga dari sekarang tuh nggak apa-apa, apakah tidak apa-apa? Takutnya orang-orang bilang belum hari raya kok baca takbiran hari raya gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Apakah itu takbiran setiap hari? Apakah misalkan subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, Allah akbar, itu?
0: Iya. Yeah. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang hadis yang menunjukkan tentang keutamaan berkurban, diantaranya dia akan menjadi hewan tunggangan yang akan kita tunggangi melewati shirath menuju surga. Saya ingin bacakan dan ingin kupas masalah ini, ya. Dan mudah-mudahan dengan mengupas ini menjadi terang benderang hadisnya. Lihat perkataan Ibnul Arabi. Dari beliau ini ulama bermadhab Maliki, Ibnul Arabi, ahli hadis Ibnul Arabi. Dalam kitab Aridhatul Ahwazi beliau berkata, "Laisa fi fadlil udhiyati hadithun sahih. Waqad rawan nasu fiha ajaiba lam tasih." Artinya, tidak ada di dalam keutamaan berkurban satu hadis sahih pun. Lihat, ini bukan dari kantong saya, bukan dari kantong Ahmad Zainuddin, ya. Tetapi ini Ibnul Arabi, ulama hadis bermazhab Maliki. Beliau mengatakan, tidak ada dalam keutamaan berkurban satu hadis pun. Dan orang-orang sudah meriwayatkan hadis-hadis yang aneh, menakjubkan, yang tidak sahih. Ya, hadis-hadis yang aneh, menakjubkan, yang tidak sahih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita akan sebutkan hadis-hadis yang tidak sahih tersebut. Yaitu hadis lemah disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Dan juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Ilal Al-Kabir. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Kemudian disebutkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan hadis ini diremahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Perhatikan hadisnya, "Ma min 'amal ma 'amila ibnu Adam yawman nahar 'amalan ahabbu ila Allah min ihraqid dam, wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha, wa anna ad-dama la yaqa'u fi min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard, fatibu biha nafsa." Artinya, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal dibandingkan menyembelih hewan. Dan sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat dengan ontanya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah akan terletak dari Allah di sebuah tempat sebelum dia gugur ke bumi. Artinya Allah menyediakan tempat darah tersebut sebelum gugur di bumi. Maka lapangkanlah dada tatkala berkurban. Lapangkanlah dada. Lapangkanlah dada tatkala berkurban. Ya. Ini hadis lemah. Hadis lemah, tetapi tidak ada lemahnya ini lemah saja, tidak lemah sekali, lemah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua ini yang bermasalah. Hadisnya palsu. Diriwayatkan oleh Al-Qaisarani dalam kitab Dzakhiratul Huffaz, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Ad-Du'afa. Arti kitab Ad-Du'afa itu artinya lemah, para perawi-perawi lemah. Ya, dan oleh Al-Busiri di dalam kitab Misbahuz Zujajah, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadhil adhahi?" Wahai Rasulullah, kenapa kita harus berkorban? Ala sunnatu nabi, sunnatu abikum Ibrahim. Karena ini adalah kebiasaan bapak kalian Ibrahim. Qalu, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, ganjaran bagi kami ketika berkorban apa? Ala bi kulli sya'ratin hasanatan. Hasanatu. Artinya setiap bulu-bulu yang ada pada hewan kurban itu ditulis sebagai satu hasanah. Bisa dihitung bulunya, Pak? Kita enggak bisa menghitungnya. Ya. Qalu fasuf ya Rasulullah. Qala bi kulli sya'ratin min as-suf hasanah. Wahai Rasulullah, itu kan kalau bulu, kalau wool. Domba kan wool ya. Itu gimana menghitungnya? Maka setiap wool ditulis hasanah. Ini hadis palsu. Hadis ini palsu. Hadis yang ketiga. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam kitab Al-Ilal. Kemudian oleh Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Kemudian oleh Imam Al-Munzir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kemudian oleh Al-Uqayri dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir. Kitab perawi-perawi yang besar. Perawi-perawi lemah yang besar. Lemah perawinya. Dan hadis ini juga dilemahkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadith Ad-Da'ifah. Hadis ini derajatnya mungkar. Hadisnya berbunyi, "Ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fa ashhidiha fa inna laki bi kulli qatratin taqtur min damiha an yughfar laka ma salafa min dhunubik." Qalat, "Ya Rasulullah, alana khassatan alul bait am lana walil muslimin?" Qala, "Lana walil muslimin." Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah. Sepertinya sabda ini keluar tatkala hari Idul Adha. "Wahai Fatimah, wahai Fatimah, bangunlah. Pergi ke hewan kurbanmu. Saksikan ketika disembelih." Nah, di sini sebagian mengatakan bahwa pengurban harus menyaksikannya. Enggak juga. Tidak wajib menyaksikan hewan kurbannya yang sedang disembelih. Saksikanlah. Sesungguhnya setiap tetes darah yang tertetes dari darahnya, maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Indah nggak hadisnya, Pak? Rasulullah SAW ditanya oleh Fatimah radhiyallahu anha warbaha, "Wahai Rasulullah, apakah keutamaan itu untuk kita saja ahlul bait atau untuk semua kaum muslimin?" Maka kata Rasulullah, "Untuk semua kaum muslimin, kita dan kaum muslim." Ini Pak, ikhwan yang dirahmati. Sayang hadisnya mungkar. Hadisnya apa? Mungkar. Mungkar itu hadis lemah menyelisih hadis yang kuat. Itu namanya mungkar. Yang keenam, hadisnya palsu, diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawa'id, Ibnu Al-Mulaqqin dalam kitab Khalasatul Badril Munir, Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtaf, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Man dhaha tibatan biha nafsuh muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang dia berkurban dengan lapang dada, maka kurban tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hadis palsu tentang kurban. Jadi apa yang antum sebutkan tadi disebutkan oleh para ulama lemah hadisnya. Ya, lemah hadisnya. Nah, pertanyaan kedua tentang takbir. Takbir, ya para ikhwan, maka kita bertakbir saja, tidak ada batasan, bertakbir saja. Sebagaimana takbirnya yang kita kenal Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi ta'ala. Kalau ada orang mengatakan sudah hari raya berdahulu, belum hari raya lagi, berarti dia belum tahu ilmunya. Sudah, anggap saja dia belum tahu. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Gema Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau misalkan tahun lalu suami saya berkurban, terus tahun ini tidak bisa berkurban karena tidak ada dana, dan berhutang juga tidak boleh, lalu bagaimana? Apakah kalau sudah kurban diharuskan kurban seterusnya setiap tahunnya? Tidak. Ya, dalam hadis ini disebut man wajada sa'ah, siapa yang mendapati kelapangan rezeki. Tahun ini kelapangan, tahun depan gak lapang. Ya, tidak mesti harus setiap tahun. Yang harus setiap tahun jika dia mempunyai kelapangan rezeki. Silakan ibu-ibu. Ada yang langsung?
2: Assalamualaikum.
0: Baik, Bang.
2: Saya mau tanya, kalau misalnya kita berkurban ke kampung kita setiap kebetulan kita kampung kita ini lebih banyak orang muslimnya.
0: Kampungnya di mana, Bu?
2: Oh iya. Di Bali.
0: Ya.
2: Saya kan dari kalau misalnya sunnahnya itu di tempat tinggal sekarang saja. Ini yang lebih utama itu apa Ustaz? Apakah di tempat kampung saya atau di tempat tinggal saya sekarang di Banjar Baru?
0: Ya.
2: Satu lagi Ustaz, ini saya masih kalau pas kurban itu kan saat sebelum itu.
0: Sebelum
2: sekarang 10 hari itu sebelum kita memang buku ya. Misalnya pertengahan kita baru
0: pertengahan ya sudah
2: pak. Pertengahan ya. Itu berlaku. Kan misalnya kita pak hari mau kurbannya jadi.
0: Ya.
2: Jadi
0: mau. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya yang pertama adalah bahwa kurban yang paling bagus di mana? Tidak ada batasan yang ditentukan oleh Rasulullah harus di sini. Di mana pelaku kurban berada, harus di sana, di mana ada orang miskin. Enggak, tidak ada batasan. Cuma ada isyarat bahwa berkurban di mana tempat dia tinggal. Di antaranya isyaratnya adalah dia dianjurkan untuk makan daging kurbannya. Nah, kalau seandainya dia berkurban di tempat di mana dia tinggal, dia bisa makan daging kurbannya. Kalau dia berkurban di tempat di selain dia tinggal, maka dia sulit untuk makan daging kurbannya. Kemudian juga dia diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, dan itu bisa terjadi kalau dia berkurban di mana dia tinggal. Ada beberapa hal yang bisa dia lakukan. Makanya dianjurkan untuk berkurban di mana dia tempat tinggal. Tetapi apa bolehkah dipindahkan? Boleh kalau diperlukan. Wallahu a'lam. Kemudian hukum yang tidak boleh memotong kuku, memotong rambut tadi yang bagi ingin berkurban. Saya ingin mengingatkan lagi, itu yang membeli hewan kurban, Bu ya. Yang membeli saja. Adapun atas nama enggak, yang membeli saja. Membeli. Duitnya dari sidin. Ya. Saya dapat hadiah dari orang, saya beli, berarti itu saya yang kena karena sudah saya duit saya. Pokoknya yang menduiti kurban itu siapa? Adapun nanti saya beli kambing misalkan. Kemudian saya sebutkan ini kurban atas saya, atas nama istri saya dan keluarga saya yang hidup ataupun yang mati. Maka itu tidak kena hukum kecuali cuma saya saja. karena saya yang membeli hewan kurbannya, yang menduitinya saja. Ya. Nah, pertanyaan tadi timbul, itu kan kalau kita sudah berniat dari tanggal 1 Zulhijjah atau sebelum tanggal 1 Zulhijjah, berarti masuk tanggal 1 Zulhijjah kita tidak boleh motong kuku lagi. Kalau dapat duitnya pas pertengahan, beli hewan kurbannya pas pertengahan, maka bagaimana? Mulai semenjak itu dilarang berarti. Kalau sebelumnya motong gimana? Ya sudah yang lewat, enggak apa-apa. Ya demikian, wallahu a'lam. Dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

Pendengar Satu Radio dimanapun Anda berada, segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain, atau kamu sedang asik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
2: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Rasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
4: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan salat berjamaah? Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar?
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi salat. Dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwa ala kulli syai'in.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Al-Hayyul Azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masaa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Kalau dia ikuti semua kemauan kalian, niscaya sulit hidup kalian. Terjadi banyak mudarat. Tapi beliau mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kalian kecintaan kepada iman, dan Allah hiasi cinta kepada keimanan itu di hati kalian. Allah berikan kepada kalian rasa benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Kalau itu terjadi, kalian benar-benar mencintai iman dan bab-bab keimanan, dan kalian benar-benar membenci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, sampailah kalian kepada kesempurnaan iman. Allah tutup dengan ayatnya, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus.
1: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 71638-76048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 081-7031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah.
1: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti berapa tahun lah niki? 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, untuk barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan 1 juta lah, kan mikir liu langit itu kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalanya kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuannya para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Radio dan Rinjani TV telah berkiprah ikut menyebarkan dakwah sunnah lebih dari 6 tahun. Alhamdulillah, meski tanpa iklan, Allah mudahkan kehadirannya bermanfaat bagi kaum muslimin.
4: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada tanah surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
3: Kami mengajak kembali membangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV untuk program peremajaan mesin radio dan peralatan siaran Rinjani TV.
4: Denula luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpet adahan entesiu dengan ka. Nah cuma apa harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Denula luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan, ya Rasulullah aku hanya punya ini, katanya sekene kurma. Nah, tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini, kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga kena lemendilak nyugulang siunuh. Jangan malu. Alah, tiangoh tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari unta merah, harta yang paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal, maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
3: Mari bangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV dengan berdonasi ke rekening Bank Mandiri di nomor 1610-0080-90701 atas nama Yayasan As-Sunnah Lombok, atau bisa menyerahkannya langsung ke studio atau ke ketua-ketua pengajian di tempat antum. Untuk layanan jemput donasi di nomor 0819-0786-1110. Untuk konfirmasi via SMS di nomor 0819-0786-1113. Semoga Allah membalas amalan dan peran Anda untuk dakwah dengan pahala jariah yang besar dan terus mengalir. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 154 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio.
2: Satu radio.
3: Bersatu
2: di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. Wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Wa kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan juga para pemirsa, semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji Allah tabaraka wa taala, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab kumpulan 40 hadis yang ditulis disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kita keberkahan, senantiasa memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, membimbing kita untuk mengamalkannya dan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-40. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Abdullah bin Umar dan dilanjutkan dengan pesan dari Abdullah bin Umar kepada kita kaum muslimin, yang mana kedua pesan tersebut intinya adalah ajakan untuk tidak berangan-angan yang terlalu panjang, agar kita membatasi angan-angan kita di dunia ini, agar tidak berpanjang angan di dunia ini. Karena padanya kenyataannya bahwa dunia ini sementara, dia adalah sebagian kecil dari perjalanan hidup yang panjang. Perjalanan hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Bahwa kita dimulai dari alam rahim, kemudian lahir ke dunia, kemudian akan berpindah ke alam akhirat. Dan itulah alam yang kekal, kehidupan yang abadi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita tidak boleh tertipu, tidak boleh terpedaya dengan gemerlap dunia, dengan manisnya kehidupan di muka bumi ini, dengan hijaunya kenikmatan, kebahagiaan yang kita lihat. Karena pada ujungnya akan sirna, pada ujungnya akan kita tinggalkan, cepat atau lambat, suka maupun kita tidak suka. Ikhwan fillah rahiman ya rahimakumullah, maka dikatakan di sini an ibn Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya. Abdullah bin Umar, dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaknya, beliau pegang dari depan. Dan ini adalah cara Nabi Alaihissalam untuk menarik perhatian, untuk memancing fokus dan konsentrasi dari Abdullah bin Umar untuk mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Akhada Rasulullah SAW bimankibaiya. Rasulullah SAW beliau memegang kedua pundakku. Waqala. Kemudian beliau berpesan. Beliau berwasiat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang numpang lewat, orang yang sekedar lewat. Ya, jadi engkau wahai Abdullah bin Umar, hiduplah di dunia ini layaknya orang yang asing atau bahkan layaknya orang yang hanya numpang lewat, hanya sebatas lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Kemudian perawi mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berpesan, ia mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Artinya, apabila engkau memasuki waktu sore, maka jangan tunggu pagi. Ketika engkau memasuki waktu pagi, jangan tunggu sore, tapi manfaatkan sehatmu untuk masa sakitmu dan manfaatkan masa hidupmu untuk masa kematianmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Isi dari wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar dan juga wasiat Abdullah bin Umar kepada kita kaum muslimin, kepada orang-orang yang mendengarkannya, hakikatnya sama, yaitu ajakan untuk menjadikan dunia ini sebagaimana mestinya, menjadikannya sebagai tempat sementara dan kita tidak berpanjang angan, memiliki angan-angan yang terlalu luas, yang terlalu panjang, terlalu tinggi tentang kehidupan dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pensyarah hafizahullah beliau mengatakan, al-kalamu ala hadzal hadits fi arba'i masail. Kita akan membahas hadis ini dalam empat pembahasan. Al-mas'alatul ula, hadzal hadits min al-ahaditsil jalilah allati la yastaghni anha talibul ilmi. Yang pertama, bahwa hadis ini termasuk hadis yang mulia, hadis yang agung, yang dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu, dibutuhkan oleh setiap muslim. Fal ilmu laisa bima'arifa faqat wa innama labudda an yusahibahu khasyatun lillahi. Bahwa ilmu itu tidak berhenti pada pengetahuan. Ilmu itu tidak sebatas pada teori bahwa Allah ada, Allah Esa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mengawasi, Allah pengetahuannya, ada pengetahuan yang rinci, detail, lembut. Tidak berhenti pada mengetahui itu saja. Tidak berhenti bahwa sholat itu wajib, jumlahnya ada 5 dalam sehari semalam, rakaatnya sekian, waktunya dari ini sampai ini dan seterusnya. Tidak sebatas pada pengetahuan saja, tapi harus dibarengi, disertai dengan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seharusnya ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita baca, seharusnya melahirkan rasa takut kepada Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang dia telah belajar, dia mendapatkan ilmu. Ya. Wal khasyatu lillahi tatahaqqaqu lil muslimi umuman wa li talibil ilmi khususan bittila'ihi alal ahadith allati fiha alwa'dhu wattarghibu wattarhib. Umat Islam secara umum dan khususnya orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar akan mendapatkan khasyah, akan mewujudkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah melalui membaca, mempelajari, mengkaji hadis-hadis yang berisikan nasihat, yang berisikan targhib dan tarhib. Berisikan nasihat, berisikan wejangan, ya, berisikan targhib, motivasi, janji-janji dalam Al-Quran, janji-janji dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang surga, tentang nikmat-nikmatnya, tentang derajatnya, dan juga hadis-hadis tarhib yang berisi ancaman. Ya. Kita membutuhkan keduanya, targhib dan tarhib, motivasi dan juga peringatan, hadis-hadis tentang surga dan juga tentang neraka, tentang nikmat-nikmat surga dan tentang siksa azab api neraka. Ya. Wahia ma yusammihi ahlul ilmi bi ahaditsir riqaq. Hadis-hadis tersebut oleh kalangan ulama disebut dengan hadis riqaq. Ya, atau yang lebih populer dengan istilah raqaiq. Hadis-hadis yang akan melembutkan hati. Ya. Biasanya kitab-kitab hadis, kitab-kitab kumpulan hadis di dalamnya ada kitab raqaiq. Kumpulan hadis-hadis yang berisi mau'idhah, berisi targhib, berisi tarhib yang akan menjadikan hati menjadi lembut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan termasuk di dalamnya adalah hadis ini. Ya, hadis riwayat Ibnu Umar ini, hadis yang ke-40 dari kumpulan Arba'in ini termasuk di antara hadis riqaq, ya, hadis yang berisikan mau'izah, berisikan targhib. Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun hadis ini seperti yang disebutkan di awal berisikan dua wasiat. Pertama wasiat Abdullah bin Umar, dan yang kedua adalah pertama adalah wasiat Nabi untuk Abdullah bin Umar, dan yang kedua adalah wasiat Abdullah bin Umar kepada umat Islam secara umum. Ikhwan fillah ma'asyar muslimin, para pendengar, pemirsa rahiman wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan kedua tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini berisikan wasiyatun bitaqsiril amali fid dunya. Hadis ini berisikan pesan, berisikan wasiat, ajakan untuk memperpendek angan di dunia, agar angan-angan kita di dunia ini, cita-cita, keinginan, kemauan kita tentang dunia ini, dia dipendekkan. tidak dibuat jauh, tidak dibuat panjang. Ya. Wa annahu yambagi lil mu'min an la yarkanu lid dunya, bahwa sepatutnya bagi orang yang beriman untuk tidak larut di dalam dunia, tidak tenggelam di dalam urusan dunia. Wa an yaj'ala amalahu bil baqa'i fiha qasiran, hendaklah dia jadikan angan-angannya untuk diam kekal di dunia ini, berada di dunia ini, kasiran, dibuat pendek. Ya, wa an yas'a ila an yu'ammira aw ya'mura darahul ukhra, agar orang yang beriman dia makmurkan negeri akhiratnya. Ya, dia ramaikan, dia makmurkan, dia isi, dia perkaya negeri akhiratnya. Wa ya'tani bi mustaqbalihil haqiqi wahil akhirah, dan hendaklah dia memperhatikan masa depan sesungguhnya, yaitu negeri akhirat. Masa depan kita yang sebenarnya adalah akhirat. Masa depan kita yang hakiki adalah masa depan di akhirat. Ikhwan fiddin ma'asyar muslimin rahimakumullah, kemudian di sini dibawakan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis yang berisikan tahdzir minar rukun ila dunya wal hasi alal amal lil akhirah. Ya, dalil-dalil yang berisi peringatan supaya tidak larut di dalam dunia, dan supaya kita beramal untuk akhirat. Ya, di antaranya bisa dilihat di dalam surah Ghafir ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya, wahai kaumku, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisahkan perkataan seorang yang beriman di antara kaum Fir'aun. Ya, di masa Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa berdakwah dan mendakwahi Fir'aun dan kaumnya, di sana ada seorang laki-laki yang beriman. Dia berkata kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan. Wa innal

Dia berkata kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Negeri yang kekal hanyalah akhirat. Dunia ini kesenangan. Kesenangan itu, ya, kesenangan dunia ini sementara. Tidak abadi. Dia fana. Dan negeri kekal itu sebenarnya adalah negeri akhirat. Kemudian di dalam surah Yunus, Allah Ta'ala berfirman, innama mathalul hayati dunya, sesungguhnya permisalan kehidupan dunia itu, kama in anzalnahu minas sama, ibarat air yang kami turunkan dari langit, ibarat air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am, lalu dengan sebab air hujan yang turun itu, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah, ya, tanam-tanaman, pepohonan, ya, dan berbagai macam tumbuhan lainnya. Dia tumbuh, ya, yang kemudian dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, lalu ketika bumi itu, ya, dia sudah tumbuh gemerlap, cantik, indah, ya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan para pemiliknya mengira mereka akan memanen buahnya, memanen hasilnya. Ketika tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, kemudian dia besar, dia berbuah, dia indah, tinggal dipanen, para pemiliknya mengira kita akan panen, pastikan dapat begini. Apa yang terjadi? Ataha amruna lailan au nahara, tiba-tiba siksa kami, azab kami, musibah kami datang ketika malam atau ketika siang. Faja'alnaha hasida ka'allam taghna bil ams, lalu tumbuh-tumbuhan tersebut kami jadikan dia habis seperti sudah dipanen, ya, seakan-akan tidak pernah tumbuh kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun, demikianlah kami jelaskan, kami rincikan ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berpikir. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hakikat kehidupan dunia, bahwa dia sementara, bagaimanapun indahnya, bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun mewahnya, bagusnya, pada ujungnya dia akan sirna, pada ujungnya dia akan habis, punah. Dan kapan dia sirna, kapan dia habis, kita tidak bisa memastikannya. Ya, tiba-tiba ketika Allah menginginkan kepunahannya, dia tiba-tiba rusak, hancur, sirna. Dan itu yang bisa dilihat, disaksikan, dirasakan oleh orang-orang yang bergelut di pertanian misalnya. Ya, dia sudah, masya Allah, dia rencanakan dari awal dan baik, dia persiapkan lahannya, kemudian benihnya, dia cari benih yang terbaik, yang paling unggul, kemudian terus dia rawat, ya, dan dia berpikir panennya akan luar biasa, hasilnya akan bagus. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada musibah, ada wabah, ada bencana dan lain sebagainya, dan akhirnya dia sirna seperti tidak pernah ada sebelumnya. Masya muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karam.

0: hibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ya, tidak ada urusanku dengan dunia. Bukan menjadi ya fokusku, konsentrasiku dunia, bukan. Mali walid dunia, tidak ada kepentinganku ya terhadap dunia. Maksudnya bukan hal yang beliau terlalu pikirkan, beliau terlalu fokuskan. Tidak. Ma ana fid dunya illa karakibin. Permisalanku di dunia ini hanyalah seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Istadalla tahta syajaratin. Dalam perjalanannya dia capek, dia lelah, kemudian singgahlah dia di naungan sebuah pohon. Ada pohon rindang, dia berhenti di situ sejenak, istirahat sejenak. Ya. Tsumma raha wa tarakaha. Dia tidak akan tinggal di situ. Dia tidak akan menikmati seterusnya tempat itu. Dia akan segera meninggalkannya. Dia akan segera berangkat dan meninggalkan tempat yang teduh itu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi ayat-ayat di atas dan juga hadis yang barusan dibacakan itu semuanya menunjukkan bahwa dunia ini dia sementara, dia tidak kekal, dan kewajiban kita adalah untuk memperbaiki amal, bersegera melakukan ketaatan, karena kita tahu kita akan segera meninggalkan kehidupan dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Umar, bi ayyakuna haluhu fid dunya ala ahadi halain, agar dia memposisikan dirinya di dunia ini dengan satu di antara dua keadaan. Wakilal halaini yambani alaihima an yukassir amalah. Dua keadaan tersebut pada ujungnya adalah dia harus memperpendek angannya. Wa yaj'al hammahu maqsuran 'ala al-i'tina' bil akhirah. Dan agar dia menjadikan perhatiannya, agar menjadikan konsentrasinya terbatas pada memperhatikan akhirat. Al-halul ula ay yakuna haluhu ka halil gharib. Yang pertama, Nabi kita alaihissalam mengarahkan kepada Abdullah bin Umar supaya dia memposisikan dirinya seperti keadaan orang asing. Orang asing berarti dia tidak sedang berada di negerinya. Ya, kita, negeri kita di sini, di Indonesia, di Lombok, kemudian kita punya hajat, punya kepentingan di negara lain, di negeri lain, di wilayah lain. Kita datang ke sana dan kita berada di sana sebagai orang asing. Bukan penduduk sana, bukan orang yang menetap di sana. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentunya orang asing, pendatang yang hanya datang berkunjung, pendatang yang datang hanya untuk ya suatu keperluan, dia tidak akan hatinya tidak akan terpaut dengan tempat tersebut. Hatinya tetap terpaut dengan negeri asalnya, negeri aslinya, ya. Sehingga dia tidak berpikir akan menetap di sana. Dan kadang-kadang kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada kesusahan, dia ternyata dia harus menginap di tempat yang tidak nyaman. Dia ya ternyata biasanya di tempat tinggalnya di negerinya sejuk, adem, rumahnya ber-AC. Di tempat ini dia kepanasan. Bagi dia itu tidak masalah. Tidak dihiraukan. Tidak dipermasalahkan. Ya. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana dia segera kembali ke negerinya, segera berkumpul. berkumpul bersama keluarganya, berada di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, karena dia di sini posisinya sebagai orang yang asing. Keberadaannya di sini keberadaan sementara. Keberadaan di waktu yang terbatas. Dan dia akan berharap, dia berpikir kapan dia kembali dan bisa menetap kembali di negerinya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, begitulah kita sebagai orang beriman. Negeri kita yang sebenarnya dan tempat tinggal kita sejati adalah, yang kita inginkan adalah surga Allah. Adapun di dunia ini adalah kita hanya hidup sementara, sedang mengumpulkan bekal untuk menuju negeri yang sebenarnya. Ikhwan fiddin rahiman ya rahimakumullah. Kemudian keadaan yang kedua, ayyakuna haluhu kahali abiris sabil. Jadi Nabi SAW mengarahkan, mengajarkan kepada Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah agar dia memposisikan dirinya seperti orang yang sekedar lewat. Ya. Saya hendak melakukan, sedang melakukan perjalanan ke Bima. Kemudian dalam perjalanan saya melewati Sumbawa. Ya. Kadang mungkin saya singgah, saya istirahat sejenak di Sumbawa, tapi tujuan sebenarnya saya adalah ke Bima atau ke Dompu. Ya. Maka di saat singgah sejenak itu, saya tidak akan mengumpulkan banyak hal. Saya tidak akan membangun istana di situ, tidak akan membuat ABC di situ. Karena saya tahu di situ saya hanya numpang lewat, hanya singgah sementara. Ya. Wa huwal musafirul ladzi fit tariq. Ya, yaitu orang yang musafir ketika berada di jalan. Parubbama marra bi makanin fa nazala fi, mungkin dia lewat suatu tempat lalu dia singgah di sana. Wa huwa mazala musafiran, dan statusnya tetap sebagai musafir. Dia hanya singgah, dia hanya berhenti sejenak. Fatajidu annahu la yattakhidhu maskanan fi tariq. Jadi dia tidak akan membuat rumah di jalan itu. Ya. Wala yastautin fi tariq. Dia tidak akan tinggal di jalan itu. Wala yakhturu fi balihi kullu hadza, bahkan tidak pernah terbesit dalam pikirannya semua itu. Li'annahu abiru sabil, karena dia hanya lewat. Karena dia sebatas lewat saja. Ya. Nadratuhu ila maqsadihi alladhi sayasilu ilaihi fi safari. Jadi pikirannya, fokusnya, konsentrasinya adalah tujuan dari perjalanan tersebut. Ya, negeri yang dituju dari perjalanannya itu. Nah, ikhwan fiddin rahiman kumullah, kita sebagai orang beriman di dunia ini ibarat sedang dalam perjalanan safar, dalam perjalanan yang menuju akhirat. Dan semua orang, semua kita ada dalam perjalanan. Perjalanan berpindah ya dari satu negeri ke negeri berikutnya, dari negeri dunia ke negeri akhirat yang menjadi tempat tinggal kita yang sebenarnya, yang kekal dan abadi. Maka fala tatashagal bi ghairi ma aradallahu laka an tatashagal bi. Jadi jangan sibukkan diri dengan sesuatu yang Allah tidak perintahkan engkau untuk menyibukkan diri dengannya. Ya. Li'annal insana ya'lam annahu fid dunya fi safar. Karena manusia ngerti bahwa dia di dunia ini sedang dalam perjalanan. Wa kullu yawmin yamurru bihi fa inna ma yuqarribuhu marhalatan ilal qabri wal akhirah. Setiap hari yang dilaluinya, setiap hari yang dilewatkannya, mendekatkannya ke kubur, mendekatkannya ke negeri akhirat. Wa yubaiduha anid dunya, dan menjauhkannya dari dunia. Fa iyyaka an taghfula wa anta fi hadha tariq. Jadi jangan lalai, jangan lengah ketika dalam perjalanan tersebut. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hendaklah kita posisikan diri kita di dunia ini imma sebagai orang yang asing atau sebagai orang yang numpang lewat. Bahwa di dunia ini kita asing, berarti bukan dunia ini tempat tinggal kita, bukan dunia ini tempat hidup kita yang sebenarnya, ya, bukan negeri kita yang sesungguhnya. Bahwa di dunia ini kita sekedar lewat, sedang dalam perjalanan, bukan tujuan akhir kita di sini. Sehingga tidak boleh kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang akhirnya nanti akan menyibukkan kita dari urusan kita yang sebenarnya, itu negeri akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang keempat, yaitu wasiat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wasiat yang sangat berguna, wasiat yang sepatutnya kita pegang, kita jadikan sebagai prinsip, yaitu an yuqassira amalahu wa an yuhya qalbah, agar kita membatasi angan-angan kita dan agar kita menghidupkan hati kita. Yaitu ucapan Abdullah bin Umar, idza asbahta fala tantadhiril masa, jika engkau berada di pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhir sabah, jika engkau berada di sore hari jangan tunggu pagi hari. Wa khudh min sihhatika lima radhik, ya, manfaatkan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan masa hidupmu untuk masa matimu. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, mengajak kita untuk tidak menunda amal, untuk tidak menunda-nunda amal, untuk tidak menunda-nunda taubat. Kenapa? Karena seorang hamba ketika dia berada di pagi hari, dia tidak tahu apakah dia akan mendapatkan sore hari, apakah dia akan bertahan hidup sampai sore hari. Ketika dia memasang pakaiannya, mengenakan pakaiannya, apakah dia nanti akan melepasnya sendiri atau pakaiannya itu akan dilepaskan oleh orang lain? Dia tidak tahu. Ketika kita memulai melaksanakan ibadah sholat, kita tidak tahu apakah kita akan bisa menuntaskannya ataukah kita nanti akan bisa mengerjakan sholat lainnya lagi, atau jangan-jangan itu adalah sholat kita yang terakhir, bahkan tidak bisa kita tuntaskan, ya. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda amal, tidak ada alasan untuk tidak beramal dengan baik dan bagus. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Syekh mengatakan, fa'alika ayyuhal mubarak an ta'khudh min sihhatika limaradik, maka engkau manfaatkan masa sehatmu sebelum sakit tiba. Wa min hayatika limautika, manfaatkan masa hidupmu sebelum kematian datang. Wa taghtanim azmanal jiddi wal amali wan nashati wal qudrah, manfaatkan masa-masa ketika engkau semangat, engkau bisa bekerja, bisa beramal, engkau sedang semangat, engkau punya kemampuan. Fasayati yaumun yuhalu bainaka wa bainal amal, akan datang suatu hari ketika engkau terhalangi dari amalan. Engkau mau berbuat tapi engkau tidak bisa. Engkau mau melakukan suatu kebajikan tapi engkau tidak punya kemampuan untuk itu. Wa bainaka wa bainal mu'in 'alal amal, engkau terhalangi dari sesuatu yang akan membantumu untuk beramal. Apa yang membantu untuk beramal? Kesehatan, ya, masa hidup, waktu luang, ya. Kita bisa beramal karena kita sehat. Kita bisa beramal karena kita hidup. Kita bisa beramal karena ada kesempatan. Akan ada saatnya, akan ada waktunya. Kesehatan itu hilang. Kehidupan itu hilang. Kesempatan itu hilang. Faghtanim zaman al-qudrati wasiha qabla al-marad. Maka manfaatkan masa kosong, masa mampu, masa sehat sebelum kau sakit. Wa zaman al-shabab qabla an-tahrim. Masa muda sebelum engkau tua. Wa zaman al-faragh qabla an-tashghal. Masa engkau luang, masa waktumu lapang sebelum engkau sibuk. Wa madum tahayyan qabla an tamut, selama engkau masih hidup dan belum datang kematian. Wa iyyaka an tufarrid, jangan sampai engkau lalai. Fad dunya furas, dunia ini adalah kesempatan. Fa idza kunta al yawma tastati'u fabadir, jika hari ini engkau mampu maka segera tangkap, ambil. Wa kanat Hafsah bintu Sirin takul, ya ma'syara syabab, khudu min anfusikum wa antum syabab, fa inni ma ra'aitul amala illa fi syabab. Hafsah bin Sirin, ya, Hafsah binti Sirin pernah mengatakan, wahai para pemuda, ya, ambil dari diri kalian ketika kalian sedang muda, manfaatkan, maksimalkan masa muda kalian, karena aku melihat amal itu tidak lain adalah di masa muda. Ya, kita bisa begini, bisa begitu, bisa menghasilkan ini, bisa mewujudkan ini adalah di masa muda. Ya, di masa ada kesempatan. Wa makna kalamihima annal insan fi hali syababihi yastati an yaf'al asya. Makna dari ucapan Hafsah binti Sirin dan juga kalimat As-Suri, keduanya menunjukkan bahwasannya manusia di saat mudanya adalah bisa mengerjakan banyak hal. Kita di masa muda bisa untuk melakukan, mengerjakan, menghasilkan banyak hal. Ya jizu anha idza kabir, yang mana banyak hal tersebut tidak bisa lagi dikerjakan saat sudah tua. Fastagil minan nasyati wal qudrah, maka manfaatkan di masa engkau bersemangat, di masa engkau mampu. Wa'lam annaka idza kuntal yawma mashghulan fa anta ghadan aktharun shighalan. Ketahuilah, jika hari ini engkau sibuk, besok engkau lebih sibuk lagi. Fala tu'ajjil 'amal al-yawmi ila al-ghad. Jadi jangan tunda pekerjaan hari ini ke besok. Wa badir qadra imkanika bi tha'ati wa bil iqbali ila al-khair. Maka segera semampu yang kau lakukan, baik berupa ketaatan maupun mengerjakan kebaikan. Fadhihnukal yawma aktsaru safa'an minhu fi ghadin. Ya, karena pikiranmu hari ini dia pasti lebih jernih daripada pikiranmu besok. Wa quwwatukal yawma ashaddu min hafighadin, kekuatanmu hari ini pasti lebih kuat, lebih besar daripada kekuatanmu besok. Wa faraghuka wa faraghakal yawma aktsaru minhu fi ghadin, masa luangmu hari ini pasti lebih banyak daripada masa luangmu besok. Fastaghilla hadhil furas, jadi manfaatkan kesempatan-kesempatan ini semuanya. Dan itulah yang Nabi kita alaihi salatu wasallam pesankan, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakit. Waginaka qabla faqrik, masa cukupmu sebelum engkau fakir miskin. Wa faragaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum engkau sibuk. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum engkau mati. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, pesan yang sangat luar biasa. ajakan dan wasiat yang perlu untuk kita jadikan sebagai bagian dari prinsip hidup, pegangan kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bingung dengan jadwal yang terus berubah? Atau jam dinding sering habis baterai dan sering macet? Atau Anda butuh tampilan waktu yang canggih dan modern? Saatnya miliki segera jadwal sholat digital otomatis. Tersedia berbagai ukuran dengan jadwal sholat sesuai dengan lokasi Anda. Jadwal sholat digital ini juga dilengkapi dengan fitur seperti input nama khatib sholat Jumat dan laporan keuangan masjid. Terdapat buzzer yang akan berbunyi untuk penanda waktu sholat. Terdapat fitur countdown atau hitung mundur menjelang azan. Terdapat fitur jeda iqomah dan setting tulisan menggunakan aplikasi di HP dan WiFi tanpa internet. Serta semua bisa disetting sendiri. Segera miliki jadwal sholat digital otomatis. Informasi lebih lanjut 0819 0786 1110, atas nama Abu Zahra, atau di nomor 0819 3314 8666. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan dalam negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan muslim yang berintegritas dan bertakwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren Asunah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillah. Hari Jumat sore adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang di saat berdoa meminta tentang kesehatan, meminta rizki, bahkan meminta agar sawahnya menghasilkan hasil yang bagus dan sebagainya. Minta seperti itu bagus, tapi jangan lupa permintaan tertinggi yang diperintahkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innaha a'lal jannah wa wasatul jannah wa fawquha arsyur rahman." Jikalau engkau minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Sungguhnya surga Firdaus itu surga tertinggi dan dia paling tengah, dan di atasnya adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan terlalu sedikit di dalam minta. Mari mintai Allah sesuatu yang paling tinggi, yaitu surga Firdausnya yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka uraian ketika seorang minta pada Allah azza wa jalla, asli li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku, semua keadaannya, akidahnya, ibadahnya, rumah tangganya, anak keturunannya. Dia mohon pada Allah agar Allah memperbaiki semuanya. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan ya Allah, janganlah engkau biarkan aku. Janganlah engkau tinggalkan aku. Walaupun hanya satu kedipan mata. Seorang hamba apabila ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, satu kedipan mata, dia akan binasa. Dia akan hancur. Ya. Dan Allah membiarkan orang-orang tidak beriman dan tidak mau beriman. Karena mereka diambil oleh syaitan. Digiring oleh syaitan. Allah biarkan mereka. Tapi orang mukmin dia mohon pada Allah Azza wa Jalla. Agar jangan sampai dia dibiarkan oleh Allah. Ditinggalkan oleh Allah walaupun hanya satu kedipan mata. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Selama dia hidup di dunia ini. Bahkan di akhirat dan dimanapun. Tidak mungkin seorang hamba tidak membutuhkan pertolongan Allah. Inayah Allah. Perhatian dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Madan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang mukmin telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dia mendapatkan pelajaran yang benar, dia mempelajari akidah yang hak, mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah hal ini menjadikan seorang tergiur. Janganlah hal ini menjadikan seorang tertipu. Tapi hendaklah dia berupaya untuk istiqamah. Berupaya untuk tetap di atas jalan yang benar. Jangan terus menuntut ilmu. Mempelajari agama Allah. Mendatangi majelis-majelis ilmu. Mencari teman-teman yang baik. Dan terus menerus siang dan malam. Setiap ada kesempatan. Dia memohon doa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah menetapkan dia di atas jalan yang benar. Di atas mana salafus salih. Radiyallahu anhum ajma'in. Di atas jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan hidup seorang mukmin adalah mendapatkan ridho Allah. Maka dia mengikuti jalannya orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Yaitu para sahabat dan kaum ansar. Dan kaum muhajirin dan kaum ansar. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'un bi'isanin. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka kita selalu minta pada Allah Azza wa Jalla. Setiap kita sujud, setiap kita berdoa, mohon pada Allah Ta'ala as-sabat. Karena fitnah, syahwat dan syubhat demikian banyaknya di muka bumi ini, di zaman kita ini. Dan kita jumpai fitnah-fitnah itu di semua alat yang ada dalam yang kita pegang. Ya. Berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat. Maka seorang yang tidak dilindungi, kalau tidak dilindungi oleh Allah, maka dia akan tersesat, akan menyimpang dari jalan yang benar.
2: Seratus lima poin empat megahertz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
3: Sunnah. Hafidhu ala salawat, jagalah salat. Maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, inna min tawqiris salah an ta'tiya qablal iqamah. Bentuk orang menghormati salat itu dia datang ke masjid sebelum kamat. Maka lamun tekati nyebok-nyebok jeung beta dah nini. Jawa lalu masih ini. Ini tidak ada penghormatan kita kepada salat itu, apalagi mau menjaganya. Jadi di antara ya tauqirus salah, bentuk seorang menghormati salat, memuliakan salat, datang sebelum qomat, nanti teberarian. Oleh karena itu dibawakan oleh para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, di antaranya Sufyan ats-Tsauri mengatakan ketika menafsirkan firman Allah azza wa jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihihim tijar wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan zikir mereka karena berdagang, karena jual beli, kanu yashtarun wa yabi'un, para sahabat jual beli, para tabi'in jual beli, wala yad'una shalawat al-maktubati fil jama'ah, tapi tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di pasar para jamaah. Orang-orang Mekah niaga. Ya. Kalau sudah azan, aghlaqu hawanitahum, ditutup toko-tokonya, masuk masjidlah mereka. Turunlah firman Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Ini perhatikan nih para jamaah. Jadi bentuk kita menghormati sholat itu bagaimana? Datang sebelum qomat. La ilaha illallah. Kita sekarang kita diri tenang ini. Bengkok tine. Apakah termasuk orang-orang lah? Lalai. Nah, kasih paling untung jadi imam mungkin ya. Kenapa? Dia ini tunggu sama makmum soalnya.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

في سقر. قالوا لم نك من المصلين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

0: ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
1: Selamatkan kita dari ancaman neraka.
0: Api neraka itu ahwanu ahliha azaban, man lahu na'lan wa shirakan min nar yaghli minha dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang dipakaikan sandal, yaghli minha dimaghuhu, ikut mendidih otaknya. Kama yaglil mirjal, sebagaimana tungku mendidih. Dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Narun yu'ta biha yawmal qiyamah, api neraka yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Laha sab'una alf zimam, dia memiliki 70 ribu kekang. Ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha, setiap kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat.
1: Selamatkah kita dari ancaman neraka?
0: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, naran talazza, api neraka yang menyala, la yaflaha illa al-ashqa, tidak masuk dalamnya kecuali orang-orang yang jahat, orang-orang yang celaka. Narun harruha syadid, api yang sangat panas, wa ba'ruha ba'id, dasarnya sangat jauh. Syarabuha sadid, minumannya adalah nanah. Wa maqami'uha min hadid, pemukul-pemukulnya terbuat dari besi.

0: Karakter yang ketiga, laki-laki sejati itu harus rajin kemana? Masjid. Karena ayatnya bunyinya fihi rijalun. Di dalam masjid itu ada para lelaki. Jadi lelaki itu tempat sholatnya di mana? Masjid. Itu lelaki-laki. Yang tempat sholatnya di rumah itu perempuan. Kalau laki-laki disuruh ke masjid. Kita bukan sedang membahas hukum sholat berjamaah di masjid buat laki-laki apa. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain. Sebagian ulama mengatakan hukumnya syarat sah sholat. Ada berapa pendapat? 4. Pertama mengatakan sunnah. Yang kedua mengatakan fardu kifayah. Yang ketiga mengatakan fardu ain. Yang keempat mengatakan syarat sah. Berarti nek ora salat memejit salate ora sah. Itu menurut pendapat yang keempat. Aku tak milih sing nomor 1 peset. Udah masalah milih. Tapi mana yang didukung oleh dalil, walaupun masing-masing punya dalil. Oke, Anda meyakini, misalnya Anda meyakinilah cara nenyong tak sunnah, Ustaz. Ya wis. Sunnah itu artinya kita berlomba-lomba untuk meninggalkan apa berlomba-lomba untuk melakukan? Sunnah itu berlomba-lomba untuk dilakukan, bukan berlomba-lomba untuk ditinggalkan. Makanya coba perhatikan di masjid-masjid, nuwun sewu, lebih banyak masjid-masjid itu jamaahnya dipenuhi oleh ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Toh kalaupun ada bapak-bapak, nuwun sewu sing wis watuk-watuk, sing nganggo teken, ya. Yang sudah bungkuk jalan ke masjidnya, yang muda-muda pada kemana? Ya, di mall, nang perapatan, pada gaplean. Fihi rijalun, di masjid itu ada para lelaki. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Orang-orang yang ruku itu di mana? Masjid. Bahkan sampai ada kisah seorang yang buta datang kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasul, aku ini buta dan aku enggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Aku buta, enggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jalan yang aku titi wahai Rasul menuju ke masjid, jalan yang aku lalui ke masjid wahai Rasul banyak binatang-binatang berbisanya. Kathirul hawami wassiba'. Banyak binatang yang berbisa dan binatang buasnya. Dan saya buta, gak ada yang nuntun ke masjid. Dan dia minta kepada Nabi SAW agar diberi dispensasi untuk bisa sholat di rumah. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seorang laki-laki buta ini, Nabi SAW memberikan dispensasi. Ya silakan, gak apa-apa. Falamma walla da'ahu. Ketika dia pergi, sudah dapat dispensasi dari Nabi SAW, ternyata dipanggil lagi sama Nabi SAW. Faqala hal tasma'un nida'a bis-shalah? Kamu dengar azan enggak? Dari rumahmu dengar azan enggak? Qala na'am, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ajib. Kalau begitu berarti kamu harus penuhi panggilan itu. Hadis riwayat Muslim. Buta. Enggak ada yang nuntun. Jalannya banyak binatang buas dan binatang berbisa. Coba bandingkan dengan pemuda saat ini. Buta? Enggak. Ada yang nuntun? Enggak perlu dituntun. Banyak binatang buas? Paling tikus lewat. Terus alasannya apa? Alasannya apa enggak ke masjid? Maka laki-laki sholatnya di masjid. Kalau perempuan, afdolnya di rumah. Walaupun boleh ke masjid. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik tempat sholatnya kaum wanita adalah di dalam rumahnya. Sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumahnya. Jadi kalau afdol, afdolnya sholat di mana? Di rumah. Kalau ke masjid Ustaz, boleh. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang kaum muslimat yang pengen pergi ke masjid. Tapi harus memperhatikan adab dan etika. Masjid kayak wong Arab, kondangan, menor, ya, sehingga menimbulkan fitnah buat orang-orang yang dilewat. Begitu ada orang lewat, kayaknya ini Bu Anu apa ya, lebih lewat apa ya, ambune. Sampai segitunya. Maka kalau memang akan ke masjid, maka dijaga etika. Tapi sebenarnya penghuni sejati masjid adalah para lelaki. Wah, kalau setiap sholat banyaknya kayak gini, masya Allah. Ya.
1: Megahertz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Taib, apakah benar hukum salat berjamaah bagi laki-laki selain Jumat sunnah muakkadah fardu kifayah? Kalau kita melihat dalil yang lebih kuat, salat berjamaah wajib, bukan sunnah, bukan juga fardu kifayah, wajib. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'iyah iya. Kalau Imam Syafi'i wajib. Sebagaimana dibawakan dalam kitab beliau, Kitabul Umm. La urakhisu ahadan fi tarkil jamaah. Beliau mengatakan, aku tidak ringankan seorang pun untuk meninggalkan jamaah kecuali ada uzur. Apa uzur? Khauf, takut, au marad, atau sakit. Baik, mana dalil? Nah, ini sini pentingnya kita menimbang pendapat pakai dalil. Jangan pendapat lawan pendapat. Timbanglah pendapat itu dengan dalil. Dalil yang mewajibkan jelas Al-Qur'an. Warka'u wa aqimus shalah wa atuz zakah surah Al-Baqarah. Warka'u, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Kapan kita bisa bersama? Kalau berjamaah. Kalau sendiri ruku' sama siapa? Warka'u ma'ar raki'in. Dan ini perintah hukum asal, perintah apa? Wajib. Dalil yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka ketika perang, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau dirikan bagi mereka salat. Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah. Sekarang kita perang? Tidak. Ya. Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah, enggak ada salat sendiri. Apalagi waktu tidak perang. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari Muslim, Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Andai kata tidak ada wanita dan anak-anak kecil yang tidak wajib di rumah, akan dibakar rumah itu. Ya, yang ketiga dalam Sunan Ibnu Majah, siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Dalil yang kelima, Nabi dimintai izin oleh orang buta yang tidak punya pengawal ke masjid untuk sholat di rumah. Begitu Nabi tanya, dengar azan apa tidak? Apa jawabannya? Dengar. Kalau dengar, ndek da kanggo le bali, harus datang tiba masjid. Ita nengke ini, ita buta apa ini? Orang buta enggak punya penuntun disuruh ke masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan dalam Sahih Muslim, tidak ada yang ketinggalan salat berjamaah kecuali orang munafik. Ini dia segi tarjih. Kalau kita lihat dalil yang terkuat, wajib. Bukan sunnah.
1: 105.4 MHz. Satu Radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Bagaimana caranya supaya hati ini selalu terikat dengan akhirat? Sedangkan waktu kita habis lebih banyak untuk dunia, untuk kerja, macet di jalan, lembur, dan lain-lain. Untuk akhirat, sholat, kajian tidak sebanding dengan habisnya waktu untuk dunia. Siapa bilang? Siapa bilang seperti itu? Pernyataan Anda tidak benar 100%. Katakan kepadaku, saudaraku, antum dalam keadaan macet, tidak bisa beribadah kepada Allah? Lalu kenapa Anda katakan macet membuat Anda tidak bisa beribadah kepada Allah? Katakan kepadaku, saudaraku, antum membawa kendaraan ke kantor 1 jam, tak bisa sambil membaca Al-Quran? Bisa. Hanya antum yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Katakan, saudaraku, kepadaku, Anda bekerja di kantor mencari nafkah untuk keluarga, tak bisa untuk ibadah? Bisa. Kalau diniatkan untuk mencari harta yang halal, untuk menafkahi keluarga dengan harta yang halal, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu semuanya untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti tidak ada sebenarnya sesuatu yang antum bicarakan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan segala waktunya untuk beribadah. Kenapa? Karena sambil jalan Rasul berzikir, sambil duduk Rasul berzikir. Kana yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaannya. Maka tidak benar bekerja membuat kita jauh dari akhirat. Tidak benar macet dan lembur membuat kita jauh dari akhirat. Antum saja yang tidak piawai mencari akhirat. Antum kira para sahabat tidak berdagang berbulan-bulan? Berbulan-bulan mereka pergi berdagang. 6 bulan pergi berdagang, baru pulang ke kota Madinah, baru pulang ke kota Mekah. Apakah itu artinya para sahabat 6 bulan tak beribadah? Katakan kepada aku. Tidak, mereka beribadah kepada Allah. Mereka berdagang, dagangan yang menunjukkan akhlak Islam dalam perdagangan. Dalam perjalanan mereka berzikir, di tempat mereka berdagang mereka berdakwah. Dan di antara sarana yang banyak mengantarkan Islam ke dunia internasional adalah dakwahnya para pedagang. Maka jangan lagi mengatakan bahwa tak ada waktu untuk beribadah. Antum kira beribadah itu hanya baca Quran? Antum kira berdakwah ibadah itu hanya duduk di majelis ilmu? Alangkah kerdilnya ibadah di matamu, saudaraku. Ibadah itu apapun yang diridhoi dan dicintai Allah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu sebuah kata yang mencakup dan merangkum semua yang dicintai Allah. Antum nyetir, tak bisa baca Al-Quran karena tak hafal, putarkan Al-Quran. Antum dengarkan dengan seksama. Ibadah tidak? Ibadah. Apalagi kalau antum yang bacanya dengan hafalan antum. Walaupun hanya mengulang-ulang. Qul huwallahu ahad.

tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmatnya adalah nikmat masih kita bisa hidup di hari-hari ini, alhamdulillah, sehingga berjumpa kita dengan waktu-waktu yang mulia. Di antaranya adalah bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci. Karena kematian ini tidak mengenal tua maupun muda. Anak kecil ada yang meninggal? Banyak. Ya, sakit maupun sehat. Orang sehat ada yang meninggal? Banyak. Kaya maupun miskin, ada orang kaya meninggal? Banyak. Jadi kematian ini tidak ada kaitannya dengan sehat atau sakit, tua atau muda, enggak ada kaitannya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Begitu ayatnya, Ki. Nah, apa ayatnya? Mana para penghafal ini? Ajaluhum ajaluha. Hah? Fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka tidak ditunda sekejap pun dan tidak dimajukan sekejap pun. Jadi kematian-kematian, berapa banyak orang yang bapaknya tahunan dia sakit bapaknya. Bapaknya sakit bertahun-tahun, tiba-tiba anaknya yang duluan meninggal. Ada saudaranya sakit bertahun-tahun dibawa aja ngontrol setiap pekan sama si adik. Ternyata si adik duluan meninggal. Ya, jadi kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal kondisi. Oleh karenanya, alhamdulillah sampai hari ini masih kita hidup sehat walafiat
ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita syukuri dia dengan memperbagus akidah kita, memperbagus ibadah kita, memperbagus muamalah kita. Ya, terutama di waktu-waktu mulia. Dan sebentar lagi kita akan masuk di hari-hari termulia, yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa ini? Ini malam 29 sekarang. Ya. Sekarang malam 29, yakni 28 Zulqa'dah. Maka malamnya adalah malam yang ke-9. Kalau Mei tanggal berapa sekarang? 17? 16 sekarang. 16 Mei, ayo. Alhamdulillah. Taib. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari termulia, yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Tinggal sehari. Ya, para jamaah, ide siaran niat ngorban, besok harus sudah potong semua para jamaah. Ya, karena kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh bagi kita mengambil sesuatu dari tubuh kita. Yang ada niatnya ngorban, besok sudah harus bersih-bersih besok. Taib. Rahimani wa rahimakumullah. Kita di pekan terakhir kemarin membahas tentang tauhid asma wa sifat, dan di bab penutupnya. Ya, nah di sana dirangkumkan kita oleh

penulis kitab Pak hanya tauhid bahagia itu, bahagia lek dunia, bahagia lek akhirat. Kemudian yang kedua, tauhid sarana menjadikan kita semakin bertakwa, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Ya, sehingga mudah dia sholat, ringan dia sholat, ringan dia menuntut ilmu. Ini kalau sudah ada tauhid. Baicu ya berjamaah jarina. Banyaknya sekarang masjid-masjid yang kosong, apa sebabnya? Karena tidak diajarkan tauhid. Kalau mereka bertauhid, maka mereka akan semakin bertakwa, semakin rajin beribadah. Kemudian yang ketiga, tauhid sebab tenteramnya hati. Karena enggak ada lagi yang dia takutkan kalau sudah bertauhid. Kalau sudah dia bertauhid, ya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang disedihkan. Apa bedanya takut dengan sedih, santri? Apa bedanya takut dengan sedih? Apa bedanya? Angkat tangan yang bisa jawab. Siapa yang jawab? Man yujib. Hah? Gak usah takut salah, santri. Gak usah takut salah. Ya, gak usah takut salah. Untung ada ustadznya nanti yang memperbaiki. Enggak usah takut salah. Lebih baik salah saat belajar daripada saat salah saat berbuat nanti beramal. Dalam belajar enggak apa-apa salah, nanti diperbaiki oleh ustadznya. Enggak usah malu dia kalau salah. Ya, memang kita diciptakan banyak salah. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu bersalah. Tapi apakah salahnya dibiarkan? Enggak, tapi perbaiki kesalahan tersebut. Makanya wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat, yakni dia memperbaiki dirinya, dia tingkatkan dirinya lantaran kesalahan itu. Maka jangan takut bersalah. Ya, kalau sudah salah mari perbaiki diri, kalian akan berkembang jadinya. Ah, yalah. Yalah belakin. Kalau takut itu dari kepala, terus sedih dari hati. Takut dari kepala, sedih dari hati. Jaid. Filosofi yang bagus juga, logika yang bagus ini. Ah, ada yang lain? Apa bedanya takut dengan sedih? Kalau takut dari kepala. Ah, ada yang lain? Enggak ada sudah. Ah, di belakang itu angkat tangan tadi. Hah? Angkat tangan atau berkarek itu? Lah, depannya, depannya. Ah, itu. Hah? Baik. Jadi al-khauf takut, takut terhadap apa yang akan terjadi. Itu takut. Sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Nah, orang yang bertauhid enggak ada ditakutkan, di depan itu enggak ada yang dia takutkan. Ya. Dan tidak ada juga yang dia sedihkan tentang masa lalunya. Orang yang bertauhid masa lalunya enggak disedihkan. Ya, kemudian masa depannya enggak dia takutkan.

0: ditakutkan. Di depan itu enggak ada yang dia takutkan. Ya. Dan tidak ada juga yang dia sedihkan tentang masa lalunya. Orang yang bertauhid, masa lalunya enggak disedihkan. Ya, kemudian masa depannya enggak dia takutkan. Enggak dia takut terhadap masa depan, enggak dia sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Kenapa? Karena orang bertauhid mengetahui segala yang terjadi dan akan terjadi itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tercatat. Ya, misalkan anaknya meninggal, misalkan apa, enggak disedihkan itu yang sudah terjadi itu. Kenapa? Ya sudah, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi tentang rizkinya dia, bagaimana dia ke depan, enggak dia takutkannya. Kenapa? Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid itu hatinya tenteram. Kenapa tenteram? Karena sudah tidak ada yang dia takutkan dan tidak ada yang dia sedihkan. Apa bedanya takut dengan sedih? Rizki, apa bedanya rizki? Apa takut tadi? Hah? Apa bedanya takut sama sedih? Kalau takut terhadap apa yang apa yang akan terjadi. Kalau sedih terhadap apa yang sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Tauhid sebab tenteramnya hati. Yang keempat kita sudah baca kemarin, ya. Tauhid adalah sebab untuk mendapatkan apa ini keempat ini? Enggak tertulis dia. Baik, mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Karena tanpa tauhid, seseorang tidak akan mendapatkan pahala. Enggak sah ibadahnya kalau tidak bertauhid. Yang kelima, hilangnya tauhid sebab tidak diterimanya amal soleh. Nah ini, dengan cara bertauhid dapat pahala, tidak bertauhid amal solehnya hilang. Yang sudah ada bisa hilang kalau dia tidak bertauhid. Taib, sekarang kita lanjut ke yang keenam, faedah bertauhid dan tidak syirik. Yang keenam, hayah iqra. Siapkan bukunya. Ini siapa ini? Hadap sini duduknya. Bersila hadap sini. Baik, Jamil. Iyalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah qala al-mu'allim hafizahullah taala. Yang keenam, bahwa keimanan yang benar kepada Allah dapat menjadikan seorang mukmin komitmen dan mengikuti kebenaran dalam ilmu dan amal.
0: Baik, yang keenam, keimanan yang benar, yakni tauhid. Tauhid kepada Allah dapat menjadikan seorang mukmin komitmen. Apa komitmen? Apa komitmen? Komitmen ya, komitmen sudah. Apa komit? Sungguh-sungguh, Jamil. Apa lagi? Belum mewakili, sungguh-sungguh ada tambahannya kayaknya. Sungguh-sungguh dan apa? Percaya diri? Agak jauh, percaya diri agak jauh. Konsisten, nah mirip komitmen. Tapi konsisten ini dia akan terjadi karena komitmen. Konsisten adalah hasil daripada komitmennya dia. Nah, apa komitmen? Berinteraksi. Interaksi dan komunikasi. Masih agak jauh. Jazakallah khairan. Ada yang lain? Komitmen. Bersungguh-sungguh sudah mirip tuh. Apa lagi? Ya, ini dia senantiasa.

0: melakukannya. Kemudian dia sudah bertekad.
1: Dia bertekad. Ya, jadi seorang mukmin komitmen, dia punya tekad, punya kesungguh-sungguhan. Ya, kalau bahasa Arabnya multazim katanya, iltizam, selalu terus-menerus dia lakukan, sungguh-sungguh. Ya, bisa juga dibilang istiqamah. Nah, seorang mukmin dia bisa komitmen dan mengikuti kebenaran dalam ilmu dan amal. Ini tauhid. Ya. Kita tulis di santri, siapkan pulpen dan bukunya. Yang keenam, tauhid, faedah tauhid yaitu menjadikan seorang mukmin komit atau bertekad bulat, bulat T ya, nah, bertekad bulat dalam mengikuti ilmu dan amal. Kenapa bisa demikian? Lanjut baca Hakim.
2: Ia juga dapat menanamkan kepada seorang hamba kesiapan yang penuh untuk menerima nasihat-nasihat yang bermanfaat serta pengajaran-pengajaran yang berkesan. Ia juga dapat membawa kepada keselamatan fitrah

0: akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang mulia, dan adab sopan santun yang bermanfaat.
1: Iya. Jadi dengan cara dia bertauhid, terdorong dia untuk melakukan kebaikan. Makanya dia terus konsisten melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ada yang mendorong dia melakukannya. Apa itu? Tauhidnya. Ya, tauhidnya inilah yang mendorong dia untuk melakukan kebaikan tersebut. Tauhidnya ini yang mendorong dia untuk berakhlak mulia. Makanya Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan. Apa lanjutan hadisnya, santri? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kesempurnaan iman sama akhlak gabung dia. Kenapa dia senantiasa bagus akhlaknya? Karena didorong oleh tauhid. Tauhid terus mendorongnya. Ya, makanya kemudian dia konsisten di dalam akhlak tersebut, dalam ibadah dan lain sebagainya. Sini Syekhul Islam, kita nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dalam hal ini. Beliau mengatakan, kullama qawiyat tauhidu fi qalbil abdi qawiya imanuhu wa tuma'ninatuhu wa tawakkuluhu wa yaqinuhu. Setiap tauhid seseorang itu menguat, maka akan kuat pula imannya seseorang. Akan kuat pula rasa tenangnya seseorang. Akan kuat pula rasa tawakalnya. Akan kuat juga rasa yakinnya. Karena dia yakin kepada Allah, akhirnya rajin dia beribadah. Akhirnya dia perbaiki akhlaknya dan seterusnya. Ya, kalau sudah tinggi yakinnya seseorang, merasa tenang dia dengan tauhid tersebut, tinggi imannya, maka otomatis ibadah-ibadah ini, ya, semuanya ini akan terdorong dia untuk melakukannya. Makanya tauhid menjadikan seorang mukmin untuk komit dan konsisten dalam mengikuti ilmu dan amal. Kita tulis di sini, komit dan konsisten. Konsisten dalam ilmu dan amal. Baik, kita baca yang ketujuh sekarang, faedah daripada tauhid.
0: Yang ketujuh, sesungguhnya keimanan kepada Allah merupakan sandaran atau kontrol bagi orang-orang mukmin dalam setiap situasi yang dialaminya, mulai dari malapetaka dan kesedihan, keamanan serta ketakutan, ketaatan serta maksiat, dan hal-hal lain yang mana setiap orang mesti mengalaminya.
1: Sahih. Nomor tujuh, jamil jiddan, menjadi atau merupakan alat kontrol bagi orang-orang yang beriman. Tauhid ini yang mengontrolnya, santri. Ya, mana maksudnya itu tauhid ini akan mengontrol kita kayak alat otomatis. Begitu seseorang mendapatkan musibah, tauhid ini nanti mendorong dia untuk sabar. Begitu seseorang dapat dia nikmat, tauhid ini nanti mendorong dia untuk bersyukur. Begitu terus, dia tauhid ini ngontrol dia, kayak dia kontrol otomatis. Ada orang dapat musibah, putus asa, dia enggak kuat dia. Akhirnya dilempar dirinya dari tebing, seret, jeder, mati. Apa sebabnya? Tauhidnya enggak ada, ngontrol perasaan itu enggak ada, karena enggak ada tauhid. Ada orang dapat nikmat, nikmat banyak dia dapat, akhirnya apa? Sombong dia, saya hebat. Begitu seseorang sudah sombong, binasa sudah dia. Dia akan binasa. Nah, tauhid ini enggak ngontrol dia, seret, enggak jadi dia sombong. Bersyukur dia justru, gara-gara ada kontrol. Karena dia tahu nikmat yang datang kepada dia itu dari Allah, semata-mata karena Allah. Semata-mata dari Allah nikmat itu, sehingga dia bersyukur kepada Allah. Musibah yang datang dari dia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini sudah catatan dari Allah seluruhnya. Maka dengan cara dia mengetahui itu, sabar dia. Ya, begitu dia sabar, bahagia jadinya justru. Nah, ini dia fungsi tauhid yang ketujuh, yaitu sebagai alat kontrol. Kan ada itu viral itu orang yang loncat dari jembatan, kepalanya jadi bawah. Ceder, mati langsung. Gara-gara apa? Hah? Gara-gara gak diizinin nikah sama bapaknya. Gak diizinin nikah, sun buang diri dia. Subhanallah. Semurah itukah nyawa? Ya, tapi kalau seorang dia bertauhid seluruh hidupnya. Bahasa sekarang slow living katanya. Hidupnya selalu sudah. Kenapa? Semua dari Allah ini. Dia hanya sekedar kayak pipa lewat begitu saja. Seret. Sudah habis masa berlaku, expired, selesai sudah. Ganti yang lain. Gitu kehidupannya. Ya, jadi tenang sudah. Selalu. Apa? Karena sudah ada alat kontrol kita. Apa yang kontrol tadi? Tauhid. Ya, sehingga seseorang merasa tenang dia di dalam kehidupannya. Lanjut baca. Maka
0: ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan menggembirakan, mereka kembali kepada iman kepada Allah. Lalu mereka memuji dan menyanjungnya serta menggunakan nikmat yang diberikannya pada sesuatu yang dicintainya. Sebaliknya, ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan kesedihan, maka mereka bersandar kepada iman kepada Allah. Sehingga hati mereka menjadi terhibur dengan keimanan, pahala dan ganjaran yang dihasilkannya. Dan ketika menghadapi situasi menakutkan dan meresahkan, mereka kembali kepada iman kepada Allah. Sehingga hati mereka menjadi tenteram, keimanan mereka semakin bertambah dan keyakinan mereka kepada Tuhan semakin besar.
1: Terus.
0: Dan ketika melakukan ketaatan-ketaatan dan mendapatkan taufik mengerjakan amalan-amalan soleh, mereka kembali kepada iman kepada Allah. Sehingga mereka mengakui limpahan nikmatnya kepada mereka yang membuat mereka antusias untuk menyempurnakannya. Di samping itu, mereka memohon kepadanya supaya dikaruniakan keteguhan dalam melaksanakannya dan taufik agar diterima. Di saat melakukan maksiat, mereka kembali kepada iman dan kepada Allah, sehingga mereka segera bertaubat dan membersihkan diri dari segala akibat buruk dan bahayanya maksiat itu. Maka orang-orang mukmin dalam setiap gerak langkah dan kegiatan kembalinya hanya kepada keimanan kepada Allah semata.
1: Subhanallah. Ini ya, kalau sudah benar-benar hatinya bertauhid, dia yakini semua terjadi di alam ini sudah diatur oleh Allah, maka sudah dia enggak lagi melihat yang di dunia ini. Tapi mana yang dia lihat? Yang di atas yang dia lihat. Bahkan orang menyakitinya, ya sudah, ini Allah yang nakdirkan dia katanya. Enggak dia akan merasa tersakiti. Ya, tapi justru yang dilihat adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ilmu tingkat atas ini para santri. Tidak akan dirasakan melainkan oleh orang-orang yang sempurna tauhidnya. Sehingga enggak ada lagi yang dia lihat melainkan hanya Allah. Enggak ada lagi yang dia cari melainkan hanya ridha Allah. Ya, sehingga hatinya dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat secara singkat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Apapun yang menimpa dari musibah-musibah itu, semuanya itu dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki hatinya. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan menunjuki hatinya. Apa maksudnya menunjuki hatinya? Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, beliau meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki hatinya. Maksudnya, yahdi qalbahu lil yaqin. Allah akan menunjuki hatinya keyakinan. Begitu dia dapat musibah, dijadikan hatinya yakin oleh Allah. Yakin apa? Faya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Maka dia diberi rasa yakin bahwasanya apapun yang ditakdirkan oleh Allah menimpanya, itu tidak akan luput darinya. Pasti akan menimpanya. Yakin dia, apapun yang ditakdirkan oleh Allah menimpanya, pasti akan menimpanya, tidak akan luput darinya. Kemudian wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpanya, ya, maka selama-lamanya itu tidak akan menimpanya. Begitu dia orang beriman ini, kalau dapat musibah, Allah langsung menjadikan hatinya yakin. Itu maksudnya wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, nanti Allah yang nunjukin hatinya, yakni dikontrol hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikontrol hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara iman tadi, gara-gara tauhid. Ya, sehingga dia otomatis hatinya itu dapat musibah, dijadikan dia bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat, dijadikan dia bersyukur. Ada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim di sini luar biasa ucapannya, tapi panjang ini, kita khawatir nanti kehabisan waktu. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8.
0: Yang ke-8, bahwa sesungguhnya makan Allah Taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya dapat menimbulkan cinta Allah di dalam hati.
1: Baik, ini yang ke-8 santri. Kaidah bertauhid dengan mengenal kenal Allah melalui nama dan sifatnya, seseorang atau itu dapat menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Lanjut.
0: Itu karena nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah nama-nama sempurna dari segala segi, dan fitrah atau jiwa manusia diciptakan mencintai kesempurnaan dan kelebihan. Maka kakala cinta kepada Allah sudah terpati di dalam hati, anggota-anggota tubuh yang lain pasti akan tunduk kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang dengannya terrealisasi hikmah penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah.
1: Aywa. Dengan mengenal Allah, maka kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti begitu kita kenal Allah, kita mengetahui kesempurnaan-kesempurnaan Allah. Begitu kita mengetahui kesempurnaannya, otomatis kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia aja bilang apa? Dia bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Tapi tentunya mengenalnya, mengenal orang-orang yang baik tentunya baru kita sayang dia. Kalau kita mengenal orang jahat, bisa kita sayang sama orang jahat? Enggak bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia maha baik, maha sempurna. Begitu kita kenal dia, otomatis kita akan mencintai Allah. Kalau sudah kita cintai dia, maka otomatis kita akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. 9.
0: Yang ke-9, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah dapat menguatkan keyakinan akan keesaan Allah dalam mengatur urusan makhluk, tiada sekutu baginya. Keyakinan inilah yang akan melahirkan kemurnian tawakal kepada Allah dalam mencari maslahat-maslahat agama dan duniawi. Di Disitulah letaknya rahasia kemenangan dan kesuksesan seorang hamba. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya.
1: Iya, jelas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Nomor 9, tauhid meningkatkan tawakal seseorang. Baik, terakhir yang ke-10.
0: Yang ke-10, menghitung Asmaul Husna dan mengetahuinya adalah landasan utama untuk mengenal semua jenis ilmu.
1: Nah, sebentar. Menghitung, yakni meliput atau mempelajari nama dan sifat Allah, ya, ini landasan utama untuk mengenal semua jenis ilmu. Semua jenis ilmu. Kita baca dulu, nanti kita tulis dia. Karena
0: semua pengetahuan tentang selain Allah ada kalanya berupa penciptaan makhluk Allah.
1: Terus?
0: Dan ada kalanya berupa perintahnya.
1: Baik. Karena semua makhluk ini yang di alam ini, ima dia berbentuk penciptaan, ima dia bentuk perintah. Semua yang ada ini sekarang terbagi jadi dua, dia itu adalah ciptaan Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita ini badan kita, sekarang ilmu. Semua ilmu ini sekarang. Ya, mau ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu apa namanya? Bangunan-bangunan, ilmu pertanian, itu semua ilmu tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ilmu biologi apa yang dibahas? Nah, apa yang dibahas ilmu biologi itu? Kan makhluk hidup yang dibahas. Nah, apalagi ilmu apa lagi ayo? Pasti berkaitan dengan makhluk. Yang kedua ada tentang ilmu berkaitan dengan perintah Allah. Mana perintah Allah? Salat, puasa, apalagi fikih, tauhid dan lain sebagainya. Ini semuanya tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia ini ilmu semua di dunia ini, ya, ada ilmu yang berkaitan dengan makhluk Allah atau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya begitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan al-asma, ya, dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, otomatis kita telah meliput seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr," di surah Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah bagi Allah penciptaan dan perintah. Ya, ini kita tulis di sini santri, ilmu itu berhubungan dengan dua hal. Pertama dengan makhluk. Yang kedua tentang perintah. Mana contohnya ilmu tentang makhluk? Hah? Biologi contohnya misal, ilmu biologi. Ilmu apa lagi? Nah, ilmu politik misal. Ilmu apa lagi? Ilmu bahasa. Banyak ilmu ini, ilmu kedokteran, ilmu banyak. Ini semua tentang makhluk. Sekarang terus perintah, mana perintah? Tentang sholat, bagaimana cara kita sholat? Lihat perintah Allah di sana. Kemudian yang kedua apa lagi selain sholat? Puasa. Apalagi banyak ibadah-ibadah ini, fikih. Secara umum sudah fikih. Apalagi yang lain, tafsir dan lain sebagainya. Nah, ilmu ini tentunya semuanya pasti terbagi dua ini. Nah, berarti begitu kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, Ini otomatis akan menjadikan kita meliput ilmu-ilmu ini secara umum. Makanya di sini dikatakan ya bahwasanya mengetahui ilmu tauhid ini adalah landasan utama untuk mengenal semua jenis ilmu. Makanya subhanallah, ada orang dia belajar biologi, dengan dia belajar biologi beriman dia kepada Allah. Yang tadinya dia kafir, yang tadinya dia udah gak mau agama, begitu dia belajar biologi, seret, tiba-tiba beriman dia kepada Allah. Ada dokter yang dia udah dia gak mau tahu tentang agama, begitu dia belajar ilmu kedokteran, seret, tiba-tiba beriman dia kepada Allah. Ya, dan lain sebagainya, banyak lagi hal-hal yang lain. Ilmu fisika, tiba-tiba beriman dia kepada Allah. Kenapa? Karena sebenarnya seluruh ilmu ini kembali kemana? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, ini menjadikan kita mengetahui landasan utama ya segala ilmu. Kita tulis yang ke-10 dan ini terakhir santri. Yang ke-10, mengetahui nama dan sifat Allah adalah landasan utama untuk mengenal semua jenis ilmu makhluk dan perintah. Karena ilmu itu kembali ke dua hal tadi, tentang makhluk dan tentang perintah. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bagi Allah, milik Allah semua makhluk dan semua perintah. Terakhir baca sampai selesai.
0: Dan ia ada kalanya pengetahuan tentang sesuatu yang diciptakannya, dan ada kalanya pengetahuan tentang sesuatu yang disyariatkannya. Dan masdar asal kata penciptaan dan perintah adalah dari Asmaul Husna, di mana keduanya mempunyai hubungan antusias,
1: kausalitas
0: atau sebab akibat dengan Asmaul Husna itu. Maka orang yang menghitung atau menghimpun nama-nama Allah sebagaimana mestinya, berarti dia telah menghitung atau menghimpun semua ilmu.
1: Semua ilmu, masya Allah. Baik santri, ini dia yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kita sudah mengumpulkan 10 faedah dari memahami tauhid. Ya, 10 faedah dari memahami tauhid, dan tentunya masih di sana faedah-faedah lain ya yang tersembunyi ya dari memahami tauhid tersebut. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas, nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ainal muadzin, hayya falyuadzin.

Ada pertanyaan pada jamaah, jangan saya lempar santai, jangan saya lempar, nanti jadi sampah nanti di masjid. Baik. Bismillah, ada berapa pertanyaan dari santri ini? Jika orang melakukan kesyirikan, pasti semua amalannya terhapus, iya. Ya. La in asyrakta la yahbathanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan terhapus semua amalanmu. Kemudian pertanyaannya, tapi jika dia bertaubat, amalan yang terhapus itu bisa kembali ke dia? Iya, kembali dia amalannya. Ya Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat baik. Jadi kebaikan-kebaikan kita yang dulu enggak akan disia-siakan oleh Allah. Catatannya apa? Kita tidak syirik. Ya, misal ada orang kafir, dia bersedekah. Ya. Atau katakan sudah seseorang, seorang muslim, dia bersedekah 1 miliar misalnya. Tiba-tiba kemudian beberapa bulan setelahnya dia berbuat syirik, maka batal seluruh sedekahnya itu. Sehari sebelumnya meninggal, taubat dia dari kesyirikan. Nah, ya, taubat dia dari kesyirikan. Setelah itu baru dia meninggal. Maka sedekah dia yang 1 miliar itu pahalanya kembali kepada dia. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat baik. Jadi, ya, orang yang bertaubat dari kesyirikan itu pahalanya akan kembali kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukumnya melarang kita kentut di asrama? Tapi sekarang pertanyaan santri, kalau ada yang kentut di asrama, kentut itu mengganggu atau tidak? Mengganggu. Mengganggu itu mengganggu. Itu mengganggu, jelas mengganggu. Ya, sangat jelas mengganggu. Karena dia mengganggu, maka enggak boleh kita keluarin di tempat umum, enggak boleh. Mengganggu orang terkait aromanya atau terkait suaranya. Karena suaranya itu bisa bikin orang jijik jadinya, santri. Ulekan orang itu. Nah, mengganggu dia, ini haram hukumnya. Mengganggu orang muslim, hukumnya haram. Ya, maka gak boleh kita lakukan di tempat umum, gak boleh. Lah, tapi ini kan demi kesehatan perut kita, Ustaz. Ya silakan, tapi jangan di tempat umum, keluar dari kamar itu, cari tempat yang sepi, di sana keluarkan dia, jangan di kamar orang. Ya, jadi kalau sampai dikeluarkan di kamar, tentu ini akan mengganggu, karena dia mengganggu, maka pelakunya berdosa. Nah, agar tidak berdosa si pelaku ini, maka musyrib wajib dia menegurnya, melarangnya. Jangan kentut dalam kamar gitu. Ya, kenapa? Karena ini dosa kalau dibiarin, terganggu orang. Jelas santri? Aywa. Jadi enggak boleh buang angin di kamar. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukumnya kita melipat lengan baju ketika sholat? Ya, ada hadis larangannya. Ya, dilarang kita melipat baju. Ya, melekutnya, apa namanya, mengumpulkan baju ini kita dilarang. Mengumpulkannya gini, nah, dalam sholat. Apa namanya ini? Ngeles. Kenapa? Karena ini menunjukkan ketidakrapian santri. Ya, ini menunjukkan ketidakrapian. Jadi intinya bahwasanya dilarang kita mengumpulkan lengan baju, melipatnya. Ini menunjukkan ketidakrapian. Ini berarti
di saat kita mau sholat santri, harus kita rapi pas sholat. Ya, makanya ngelipat ini dilarang. Kenapa? Karena ini menunjukkan ketidakrapian. Sekarang kalian berpenampilan tidak rapi, mau ketemu sama presiden. Malu apa enggak? Malu sekali kita. Ya, bahkan mau ketemu sama siapa gitu, kita cari baju yang bagus, sama pejabat kita mau ketemu soalnya ini. Akhirnya kita rapikan segalanya. Ya, nah sekarang masa mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengannya. Terus pakaiannya enggak rapi, pakaian songkoknya enggak keruan, menempokkan apa namanya ini? Rambutnya yang begini rambutnya. Mana heran sekarang rambut orang tuh kok begini gitu. Dia kenapa aja rambut itu? Kenapa perlu diginiin rambutnya? Sini juga begitu dia rambutnya. Terus taruh songkok di tengah-tengah. Untuk apa kayak gitu? Dia bilang bagus, enggak be dia bagus. Tetap mukanya kayak gitu, tetap kayak gitu. Sudah apa-apain rambutnya, tetap kayak gitu mukanya. Karena justru khawatir yang seperti itu nanti menyerupai orang-orang fasik. Menyerupai para artis. Artis ini kan mayoritasnya orang-orang fasik ini. Menyerupai mereka berarti menyerupai orang fasik. Gimana hukumnya menyerupai orang fasik? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Berarti termasuk orang-orang fasik kita yang mengikuti menyerupai mereka itu. Apalagi kalau yang seperti itu adalah ciri khas orang kafir. Waliyadzubillah. Ya, makanya hati-hati dengan style, model, dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Tapi kita kembali. Nah, larangan menggulung pakaian atau menggulung celana. Celananya mau sholat tapi digulung sampai atas celananya. Ini kan berarti gak sopan, gak rapi pakaiannya itu. Ini menunjukkan bahwasanya kita kalau mau sholat disuruh rapi, santri, disuruh rapi. Nah, mudah-mudahan nanti kita buat aturan di sini. Kalau mau masuk sholat, OSIS berdiri di pintu mengecek kerapian pakaian dan cara berpakaiannya juga. Sehingga yang sholat itu sudah rapi, sudah mudah-mudahan. Ya, jadi intinya bahwasanya dilarang melipat pakaian. Memang ulama kita mengatakan ini menunjukkan makruhnya melipat pakaian. Entah itu lengan atau celana saat akan sholat. Dan inti dari hadis itu adalah kita disuruh pakaian rapi di saat sholat. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu setiap kali engkau sholat. Mudahan jelas santri ya. Mulai sekarang usahakan rapi di saat sholat. Allah Ta'ala. Bagaimana dengan doa orang yang pernah makan hal yang haram tapi dia terus berdoa? Kini sudah di hadis apa namanya? Orang yang dia safar, yutilus safar, asy'atha aghbar, rambutnya kusut, kemudian aghbar, mukanya berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, diangkat tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan apa? Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ulama kita mengatakan ini bukti kalau dia diulang-ulang doanya. Terus berdoa, terus berdoa. Ilhah fid doa. Dia memelas dalam berdoa. Ini tadi pertanyaannya. Dan dia terus berdoa, terus berdoa. Nah hadis tadi itu, dia terus ulang doanya, ulang doanya, ulang doanya. Tapi orang tadi mat'amuhu haram, makannya makanan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dagingnya tumbuh dari barang haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkin doanya akan dikabulkan. Jadi walaupun dia terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, tapi makanannya haram, maka dia tidak akan dikabulkan doanya. Jelas kalian santri? Iya. Oleh karenanya mari dijauhi makanan haram. Makanan haram itu dua. Pertama jenisnya yang haram,
ya, kayak makan gunggung, kemudian B2, kemudian sejenisnya itu. Atau yang kedua adalah sumbernya yang haram. Memang makan mangga, tapi mangga orang dimakan. Ya, ini juga diantara penyebab tertolaknya doa Allah Ta'ala. Bagaimana tata cara mandi junub? Ada di fikih kalian, insyaAllah nanti diajar. Ya, tapi intinya mandi junub itulah intinya. Pertama, niat. Harus ada niat. Niat. Dia berniat mandi ini untuk mengangkat hadas besar. Harus ada niat. Yang kedua adalah dia mengenai seluruh tubuhnya dengan air. Gak boleh ada tubuh yang tidak kena air. Seluruh tubuhnya harus kena air. Kalau sudah ada yang dua ini, selesai seperti sudah mandi itu. Pertama niat, yang kedua mengenai seluruh tubuhnya dengan air. Ya, kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka diawali dengan wudu sendiri. Setelah ada niatnya mau mandi besar, maka silakan dia berwudu. Ya, ada yang mengatakan berwudu dan menyisakan kaki, wudu dan tidak membasuh kaki, kemudian sebur badan seluruhnya dengan air, mulai dengan bagian kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, kemudian setelah kena semuanya dengan air, baru kemudian cuci kaki, selesai sudah. Ya, maka dia sudah melaksanakan mandi junub. Jelas kalian santri? Alhamdulillah. Apakah sholat kita tetap sah apabila kita memakai baju namun pusar kita tertutup oleh sarung kita? Pusar kita tertutup oleh sarung, maksudnya apa ini? Oh, apabila tidak memakai baju, sahkah sholat tidak pakai baju namun pusar kita tertutup? Kenapa tidak pakai baju? Nah, kenapa enggak pakai baju? Karena memang tidak punya baju, ke? Seperti para sahabat, ada memang mereka enggak punya baju. Dia hanya punya satu helai kain. Sehingga dia kalau mau mencuci kain itu, dicuci seret, langsung dijemur dan dia tunggu kering, diam di dalam kamar mandi. Sampai kering, dirasa kering, baru dipakai, baru keluar. Gitu kehidupannya. Di antara yang diriwayatkan seperti ini namanya Mus'ab bin Umair. Yang dia dulunya orang kaya luar biasa di Mekah. Pemuda gagah dengan harta yang melimpah, ibu bapaknya tokoh, kaya raya. Tapi begitu dia mengenal Islam, gak bisa hidup di Mekah, hijrah dia ke Madinah. Hijrah dia di Madinah. Yang namanya orang dulu hijrah, dia harus tinggalkan hartanya. Gak bisa dia bawa hartanya hijrah. Karena harta dulu itu berupa tanah, berupa hewan-hewan, berupa banyak benda-benda. Kalau sekarang kan harta kita apa? Kartu ATM, selesai sudah. Atau sekarang aplikasi bahkan, selesai. Harta semua di aplikasi. Kalau dulu enggak, makanya mau hijrah dulu harus tinggalkan harta. Nah, Mus'ab bin Umair dia tinggalkan hartanya untuk hijrah. Besar, makanya besar pahala orang hijrah itu, besar pahalanya. Karena harus meninggalkan keluarga dan harta. Sampai di Madinah dia enggak punya apa-apa. Melainkan hanya pakaian yang ada di badannya aja jadi harta. Sampailah akhirnya karena miskin, dia hanya punya satu helai kain enggaknya itu. Kalau dia mandi, dia jemur dulu. Kalau dia nyuci, dia jemur dulu, kering baru dipakai. Kemudian di saat perang Uhud, ikut dia perang. Mus'ab bin Umair ikut dia perang. Dan mati syahid di perang Uhud. Begitu mau dikapani, dia enggak punya kain kecuali itu. Maka sudah dikapani dengan kain itu. Ternyata enggak cukup kainnya untuk mengkapani. Enggak bisa tertutup tubuhnya. Tutup bagian kepala, kaki kebuka. Tutup bagian kaki, kepala kebuka. Lihat kehidupan sahabat ini.
Akhirnya kemudian ditutup bagian kepala, kaki yang terlihat ditutup dia menggunakan rumput-rumput. Nah gitu kehidupan mereka. Nah ini berarti kalau dia seperti ini enggak punya pakaian kecuali itu, ya sudah enggak apa-apa. Dia cukup tutup bagian pusat, yang penting pusat sama lutut tertutup, selesai sudah. Tapi kalau punya banyak baju kayak kalian ini, sampai lemari enggak muat itu dengan saking banyak baju. Makanya kekayaan kita ini, kita lebih kaya daripada para sahabat ini. Ya. Nah, kalau kalian yang punya banyak baju seperti ini, maka jangan saja. Ya, karena tubuh ini harus tertutup seperti yang kita bilang tadi. Sholat harus dalam kondisi rapi. Ya, sholat harus dalam kondisi rapi, bahkan difirmankan khudu zinatakum inda kulli masjidin, yaitu gunakanlah perhiasan kalian dalam setiap sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukumnya memukul orang tanpa sengaja? Apakah kita mendapatkan dosa? Memukul orang tanpa sengaja wajib kisos. Wajib apa? Kisos. Kalau tidak menjadi hutang nanti di akhirat. Ya, jadi silakan minta maaf kepada yang dipukul. Oh, enggak sengaja saya nabrak tadi. Maka minta maaf, saya maaf ya sudah nabrakmu tadi. Kalau dia bilang enggak, saya enggak maafkan, saya harus balas. Maka ya sudah, balasin. Oleh karenanya santri ini Indonesia ini dia lain daripada yang lain. Ya, dia bercandanya itu dengan membuli jadi canda. Ini kita kelemahan kita. Buli candaannya itu bulian. Ya, dulu di awal-awal ada ke Madinah dulu. Ya, baru masih tahun pertama anak di sana. Anak berbuka bersama bukber di Masjid Nabawi bersama Syekh sama guru anak di sana. Dan ini guru anak ini bawa anaknya. Ya, dia bawa anaknya untuk ikut buka bersama sama kita. Anaknya masih kelas SMP, anak sudah kuliah masih kelas SMP. Bisa duduk-duduk, anak mau candain dia. Kita berjorak seperti kita sudah. Gimana cara candainya? Anak hanya sekedar tiba-tiba ngambil polpennya gitu. Cet. Hanya sekedar begitu. Langsung melotot di anak itu. Bapaknya juga melotot. Guru ini, Syekh ini melototin anak juga. Dia bilang, nah balikin lagi. Langsung dia bilang, kalau ngambil sesuatu apapun dari tubuh saya, harus izin. Kata dia. Agak marah dia. Kalau kita kan biasa ini. Ngapung atau ngelegi atau biasa. Tapi buat dia enggak, itu justru bulian, apa istilahnya, bulian sudah luar biasa. Makanya kita Indonesia ini cara bercanda kita itu agak ada unsur bulinya, baru kita bercanda. Kalau orang yang gak kita kenal kan gak mau kita bully dia. Nah kebiasaan kayak gini ini perlu dirubah. Perlu dirubah. Ya apalagi sekarang sudah mulai beberapa orang gak mau dicandain begitu. Kita kan kadang-kadang biasa kita nyenggol. Kita anggap ini mencandai dia. Tapi terkadang yang kita senggol enggak mau dia digituin. Kalau dia enggak ridho, ini bisa menjadi dosa ini. Kadang menyakiti dia ini. Makanya sudah kalau bercanda, jangan candaan yang menyakiti dia. Ima fisik atau ima ucapan. Kita kalau manggil teman, manggilnya pakai apa? Bukan namanya kita panggil, macam jadinya. Ya, justru panggilan yang aneh itu dibilang panggilan sayang katanya. Kan aneh ini. Aneh ini. Misalkan namanya siapa misalkan? Fatimah namanya misalkan. Dipanggil apa? Timiah katanya gitu. Tapi itu kan jadi panggilan sayang gitu. Bejorak ini gitu. Kalau disana kan enggak bejaguran kita nama orang kita gituin. Ya Zakaria namanya dipanggil Jack kita bilang gitu. Ini kan panggilan subhanallah. Nah, intinya santri coba kita belajar latih diri pelan-pelan.
Ya, bercanda-bercanda sudah, tapi jangan sampai main fisik bercandanya. Jangan sampai menghina dalam bercandanya. Makanya kita di pondok sering kita akhirnya mengurus kasus pembulian. Karena si anak, si B merasa dibully, sedangkan si A merasa main-main. Enggak, B kita bully, kita hanya main-main. Kamu ngapain dia, kita ngelegek dia. Terus si A, B mengatakan, enggak, B tajam kukunya, luka kita. Kata Juh, kan repot jadinya akhirnya. Apalagi kalau dibawa ke polisi, ini kan repot lah pondok akhirnya mengurus. Intinya kalau main-main, ya sudah main-main biasa, jangan sampai main fisik, jangan sampai main menghina. Ya kayak tadi juga misalkan dia mukul temannya enggak sengaja, sampai biru temannya tapi enggak sengaja. Bagaimana ini? Harus kisos, ini kisos. Ya, kalau dimaafkan maka selesai aman, kalau tidak harus kisos. Ya, tapi tentunya yang memaafkan ini lebih besar pahalanya. Kalau yang korban ini mau memaafkan si pelaku, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, pukulan walaupun tidak sengaja itu perlu qisas. Wallahu taala a'lam. Baik, kita baca satu lagi atau dua pertanyaan. Apa hukumnya melihat teman mandi? Gak boleh. Gak boleh. Walaupun laki gak boleh. Ya, walaupun laki gak boleh santri. Karena apalagi kalian di sini sering berbaur, sering bergaul satu kamar dan lain sebagainya. Ya, nanti akhirnya biasa saling melihat tubuh. Kalau ini diperbolehkan, maksudnya ini dibiasakan. Apalagi waliyadzubillah sampai melihat aurat. Itu diantara langkah-langkah syaitan menjerumuskan seseorang kepada penyakit homo itu. Penyakit dibilang liwalto. Ya, jadi harus ada batasannya. Makanya sekarang kita kan pakai ranjang. Gak boleh dua santri satu ranjang, gak boleh. Gak boleh dua santri satu selimut, gak boleh. Gak boleh. Ya, makanya juga apa namanya, di saat kalian ganti baju di WC, kan alhamdulillah WC ada di kamar, masuk ke WC, ganti di sana. Jangan biasakan tidak pakai baju di kamar dia sama teman, jangan. Ya, nanti diganggu oleh syaitan, akhirnya waliyadzubillah kena penyakit yang namanya homoseksual. Itu penyakit itu, penyakit. Ya, kalau sudah kena bisa dihilangkan, tapi sulit menghilangkannya. Dan itu penyakit itu mendatangkan dosa besar waliyadzubillah. Ya, jadi hati-hati, jangan membiasakan diri membuka baju dan dilihat tidak pakai baju oleh temannya, karena nanti menjadi pintu syaitan untuk menggoda nanti. Baik, terakhir. Apa dibilang ini? Ini enggak bisa baca tulisannya, terlalu bagus gitu. Saking bagusnya enggak bisa kebaca tulisannya. Banyak ukirannya. Tulisan itu bisa dibaca santri, bukan indahnya yang dicari. Yang dicari bisa dibaca. Mana pertanyaan terakhir ini? Hah? Ada orang yang membuat masjid lalu anak-anak bermain. Apakah yang membuatnya dapat dosa? Enggak dapat dosa. Yang berdosa yang bermain-main yang berdosa. Ini misalkan masjid alhamdulillah dibangunkan kita oleh donatur dari Kuwait melalui Syekh Fawaz jazahumullahu khairan. Tiba-tiba kalian terus main-main di sini pas orang sholat. Enggak ada kaitannya dengan yang punya masjid. Tapi yang berdosa siapa? Kalian yang berdosa. Kalau mereka tetap dapat pahala sesuai dengan niat mereka. Yang dapat dosa adalah kalian yang tidak menghormati masjid ini. Ini masjid saking mulianya bangunan ini, makanya dinamakan dia Baitullah namanya.
Apa arti Baitullah? Rumah Allah, ini rumah Allah. Sehingga enggak boleh kita melakukan apapun di sini melainkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disyariatkan itu yang kita lakukan di sini. Yang enggak disyariatkan enggak boleh. Kenapa? Karena ini rumah Allah. Iya, harus kita jaga kehormatannya. Nah, orang yang menjaga kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar sekali. Menjaga kebersihannya, menjaga kerapiannya. Makanya ada salah seorang sahabiyah. Apa nama sahabiyah sendiri? Sahabat perempuan. Tua, perempuan tua. Dia tugasnya hanya menyapu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus disapu. Tiba-tiba suatu hari enggak lagi dia muncul perempuan itu. Maka beliau langsung menanyakan, mana perempuan yang biasa nyapu itu? Sahabat mengatakan, sudah meninggal kemarin ya Rasulullah. Kemarin kan dikuburkan. Kenapa kalian enggak kabar? Bagi saya, kata beliau. Lalu sekarang tunjukkan saya mana kuburannya. Ditunjukkan kuburannya, langsung beliau sholati di sana. Kalau enggak dia mulia, enggak mungkin ke sana Nabi kita mencari dia sampai menyolatinya di kuburnya. Kalau enggak ada kemuliaan membersihkan masjid. Makanya membersihkan masjid ini ibadah luar biasa. Namanya ibadah luar biasa ini. Sebaliknya mengotori masjid, apalagi sampai wajib untuk bilang berludah di masjid misalnya. Jadi jorok dia ini. Ya, makanya ini dosa yang enggak bisa diremehkan. Lihat coba lihat santri. Besar gambaran dosanya mengotori masjidnya. Sampai orang yang sudah makan bawang dilarang naik masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Ini sholat wajib berjamaah, sholat wajib berjamaah, apa hukumnya? Wajib hukumnya. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang buta itu diwajibkan datang, saking besar kewajiban yang namanya menghadiri sholat berjamaah. Tapi ini tiba-tiba jangan datang katanya. Gara-gara apa? Gara-gara makan bawang. Apa sebabnya? Karena bisa

Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang buta itu diwajibkan datang. Saking besar kewajiban yang namanya menghadiri sholat berjamaah. Tapi ini tiba-tiba jangan datang katanya. Gara-gara apa? Gara-gara makan bawang. Apa sebabnya? Karena bisa merusak kenyamanan masjid. Apa rahasianya di sini? Ini menunjukkan besarnya kedudukan sebuah masjid. Maka jangan dibikin gaduh. Jangan dibikin tidak nyaman. Jangan dibikin kotor. Jangan dibikin bau. Karena itu termasuk tidak menghormati masjid. Menghormati masjid. Masjid ini syiar Allah. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk hati yang bertakwa. Mana di antara syiar Allah? Ini masjid. Ya, masjid termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengagungkannya. Baik, ini dia mungkin yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Allah taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana para ulama menyebutkan bahwasanya perbuatan-perbuatan baik itu secara umum akan melindungi diri seseorang dari kejelekan-kejelekan. Itu secara umum kaidahnya. Perbuatan-perbuatan baik dan kebajikan yang diberikan oleh seseorang itu akan melindungi dirinya dari hal-hal yang buruk. Demikian pula perbuatan atau amal-amal saleh di waktu kita sehat dan aman itu menjadi sebab terbesar kita mendapatkan pertolongan Allah di waktu-waktu sulit kita, di waktu-waktu musibah melanda kita, menjadi sebab kita ditolong lebih cepat oleh Allah Azza wa Jalla ketika amal-amal soleh tersebut dilakukan di waktu-waktu kita masih sehat, kuat, dan rasa aman. Dan perbuatan baik dan kebajikan yang paling besar, kembali lagi ke awal, adalah berbuat baik kepada orang tua. Dalilnya apa? Tiga orang tadi. Bagaimana ketika dalam posisi sulit, maka ia dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak dan ibu, demikian pula bagi orang yang hendak menggeluti bisnisnya, usahanya. Orang tua masih hidup, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan manfaatkan untuk meminta kedua doa dari mereka berdua.
1: Di dalam kitab Wahyul Qalam diceritakan cerita zaman dulu. Cerita ada seorang yang namanya Abu Sayyad. Dia sempat bangkrut, sudah gak punya apa-apa. Istrinya menangis, anaknya menangis di rumah. Dia seorang nelayan. Akhirnya dia berangkat ke seorang guru. Dia ngomong sama gurunya, aku punya masalah secara ekonomi ini, keluargaku sudah nangis-nangis. Apa oke, kata gurunya. Gurunya sholat dua rakaat, minta sama Allah, kemudian berangkat ke pantai. Coba engkau lemparkan jaring jalam. Dia lemparkan jalan supaya dapat ikan besar. Dijual ke pasar. Kemudian dia belikan roti. Kalau bicara dulu jamaah, makanan itu masya Allah nikmat yang sangat besar. Dia beli roti dua, yang satu isinya madu, yang satu isinya keju. Dia bawa, dia datang ke gurunya. Guru, kung kau ambil salah satunya? Kata gurunya, enggak. Gurunya mengatakan, kalau kita minta untuk diri kecil sendiri mungkin enggak keluar itu tadi ikan. Itu rezeki, kata. Dia bawa pulang jamaah dua roti ini. Di tengah jalan ada seorang perempuan bersama anak mengemis. Ngelihat orang ini bawa roti, didatengin. Dia minta dengan tangisan anak perempuan ini, kesian orang ini. Dia ingat sama istri sama anaknya di rumah. Dia kasihkan roti itu dua-duanya. Lalu anak itu tersenyum jemaah. Senang dia makan dengan lahapnya. Yang Abu Sayyad pusing, enggak berani pulang ke rumah. Dia akhirnya berangkat ke pasar, mungkin ada yang bisa dia kerjakan. Berusaha. Ketika dia jalan di pasar, tahu-tahu ada yang manggil-manggil. Man yadulluni ala Abu Sayyad? Siapa yang ngasih tahu aku Abu Sayyad, kata dia. Abu Sayyad, kata dia. Kata orang lain, pasti itu yang jalan, itu yang jalan, itu, kata dia. Dipanggil lah Abu Sayyad, kata dia. Ada apa engkau, kata dia. Dia cerita, aku punya utang sama bapak 30.000 dirham. Masya Allah, 30.000 dirham itu kira-kira 3.000 dinar. Dia bisa buat beli kambing 3.000 ekor. Kalau antum gak kebayang deh, 3.000 ekor kambing. Dikasih duitnya dia, ahli waris bapaknya sudah. Dia terima duit itu, masya Allah, hidupnya makmur jemaah. Dia suka rajin sodakoh. Sekali sodakoh 1.000 dirham. Dia orang kaya, Abu Sayyad itu. Subhanallah, tahu-tahu dia cerita, aku tertidur, mimpi seakan-akan kiamat terjadi. Dipanggil, Abu Sayyad, hadiri penimbangan amalan. Karena nanti akan ditimbang amalan tadi. Ketika ditimbang amalannya, timbangan pada hari kiamat itu jamaah, ada dua daunnya. Satu timbangan kebaikan, satu isinya dosa-dosa. Allah mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang baik. Ketika ditimbang itu lebih berat dosa-dosanya Abu Sayyid. Bukankah dia seperti itu? Protes Abu Sayyid. Aina sodakati? Mana sodakahku? Kata dia. Kan dia orang kaya-kaya yang rajin sodakah, jemaah. Oh iya, sodakahmu. Datangkan sodakahnya. Datangkan 1000 dirham. Taruh di sana. Seperti kapas, jemaah. Ditaruh, tidak bergerak, jemaah. Datangkan 1000 dirham. Kenapa? Di setiap dirham-dirham yang dia sedekahkan, fihi syahwatun nafas, ada syahwat nafas. Syahwat kepingin sedekah. Aku kepingin, aku senang sedekah. Aku suka membantu orang lain. Aina Allah. Kalau engkau sedekah hanya untuk kesenangan, bukan lillahi ta'ala. Ketika melihat itu, Abu Sayyid lemas, jemaah. Lalu dikatakan, innaka la tudzlamul yawm. Kau enggak akan dizalimi hari ini. Kata dia, masih ada amalanmu, kata dia. Apalagi, kata dia, ada 2 roti, kata dia. Kata Abu Sayyid, 1000 dirham aja enggak ada, beratnya apa artinya 2 roti itu? Ditaruh roti itu, jemaah. Itu timbangan jadi sama, jemaah. Dia lihat, ya Allah, kata dia. Bayangkan. Sedekah yang sedikit, tapi ketika ikhlas lillahi ta'ala, yang enggak ada syahwatun nafs sama sekali di situ, jadi berat. Kemudian dia mulai optimis, Abu Sayyid ini. Dan ada satu lagi amalan, senyuman perempuan, anak perempuan itu ketika kau kasih roti. Tahu jemaah, di antara amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ila muslim. Amalan yang paling dicintai Allah itu kegembiraan yang kau transfer kepada hati seorang muslim. Jadi senyumnya anak perempuan ini timbang. Ketika ditimbang jumlah itu, berat amalan itu. Maka ketika beramal, tolong sering kita bermuhasabah. Jangan sampai amal soleh kita ternyata enggak ada bobotnya pada hari kiamat.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio. Satu radio.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Raddus salam, iyadatul marid, wa tibaul janais, wa ijabatu da'wah, wa tashmitil 'atish. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu lima. Pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk yang sakit. Yang ketiga, melayat yang meninggal mengantar jenazahnya kuburan. Kemudian yang keempat, menjawab undangannya. Dan yang kelima adalah menjawab di saat dia bersin dan dia mengatakan alhamdulillah, maka kita mengatakan yarhamukallah. Ini hak semua muslim. Muslim manapun yang ada pada dirinya hal-hal seperti ini, maka wajib kita berikan dia haknya. Muslim manapun, apalagi muslim tersebut adalah tetangga kita, maka haknya di saat dia mengundang kita, haknya dia untuk kita hadiri. Apalagi muslim itu selain dia seorang muslim tetangga kita dan dia juga saudara kita, maka semakin besar haknya terhadap kita. Oleh karena mari berikan setiap muslim hak-haknya. Jangan zalimi dia. Jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara sesuatu sehingga kita tidak memberikan dia haknya gara-gara hal tersebut. Jangan gara-gara berbeda di dalam majelis ta'lim kemudian tidak kita berikan dia haknya. Jangan gara-gara berbeda dalam yayasan, ormas dan lain sebagainya kemudian kita tidak berikan dia haknya. Tidak memberikan dia hak berarti telah menzoliminya. Dan kezoliman az-zulumat yaumul qiyamah. Kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudaraku sekalian, haji yang pertama kali itu disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Ibrahimlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah dan bersama Ismail. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyimpan istrinya Hajar di sebuah tempat yang tidak ada padanya tanaman, pepohonan, kering, kerontang. Dia bernama Bakkah. Ya, dia Mekkah. Tidak ada sama sekali manusia di sana saat itu. Di mana Nabi Ibrahim pun karena itu sudah perintah Allah, mau tidak mau beliau pun taat, taslim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim telah meletakkan Hajar bersama anaknya Ismail yang masih bayi, pergilah Nabi Ibrahim. Lalu Hajar pun mengejarnya dan berkata, "Hai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa di sini? Hanya gunung batu saja." Nabi Ibrahim diam saja. Lalu kemudian kembali Hajar bertanya dan berkata, "Apakah ini memang sudah perintah Allah?" Kata Nabi Ibrahim mengangguk iya. Apa kata Hajar? Subhanallah, ini menunjukkan akan keimanan. Ya. Kata Hajar, "Jika memang ini sudah perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan aku. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku." Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seraya berdoa, "Rabbana ya inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Aku telah menempatkan dari keturunanku di sisi rumahmu, ya, di rumahmu yang diharamkan, yaitu di negeri haram. Saudaraku seiman, ketika persediaan air sudah habis, maka Hajar pun berusaha mencari air untuk anaknya yang bernama Ismail. Maka ia pergi ke Safa, pergi lagi ke Marwa, sampai demikian 7 kali. Lalu kemudian, ya, akhirnya Allah pun perlihatkan dari sisi apa namanya Ismail, air yang terpancar yang disebut dengan air zam-zam. Ikhwata Islam saudaraku seiman, itulah diantara sekelumit sedikit tentang sejarah haji yang kemudian Allah pun syariatkan haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wa'adzin finnas ya'tuka rijala, dan beritahukanlah kepada manusia ya untuk berhaji, dan agar mereka datang baik dengan apa namanya jalan kaki maupun dengan berkendara. Allah juga berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ia sebuah syariat dan menjadi rukun Islam yang kelima yang disyariatkan. Dan dahulu ketika Rasulullah SAW diutus di Mekah, orang-orang Quraisy pun melaksanakan haji, saudaraku. Tapi kemudian orang-orang Quraisy itu mengubah-ubah, ia berbuat bid'ah dalam agama. Di antara kebid'ahan yang mereka lakukan, untuk humus, itu maksudnya kaum Quraisy, wukufnya di Muzdalifah, tidak sampai Arafah. Kemudian kebid'ahan yang mereka lakukan, yaitu mereka yang tidak membawa hewan hadyu, ya, maka dia harus tawaf sambil telanjang bulat, tanpa secarik atau sehelai kain pun. Yang kemudian setelah Rasulullah SAW diutus dan menguasai kota Mekah, Rasul pun melarang itu semua dan mengembalikan ya syariat haji seperti halnya yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka itulah sekelumit sedikit tentang sejarah haji, saudaraku. Yang jelas haji adalah merupakan ibadah yang Allah syariatkan. Ia adalah merupakan ibadah yang apa namanya keutamanya agung. Nabi SAW bersabda, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang haji dan dia tidak melakukan kefasikan dan tidak melakukan rafas, kata-kata yang tidak baik, maka ia pulang dalam keadaan ya seperti dilahirkan oleh ibunya. Namun ya akhi, dari sejarah haji ini kita ambil faedah, kita petik faedah, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti apa istrinya yang bernama Hajar sangat taslim kepada Allah yang luar biasa. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyimpan istrinya di sebuah tempat yang sangat kering kerontang, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada apa-apa di sana. Ya. Siapa suami yang tega untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang seperti itu, tidak ada orang. Tapi karena ini sudah perintah Allah, Nabi Ibrahim pun sami'na wa ata'na, pasrah kepada Allah. Demikian pula Hajar, ketika ia tahu itu sudah perintah Allah, dengan penuh keyakinan dia berkata, ya kalau memang ini sudah perintah Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Subhanallah, ini keagungan iman, kekokohan iman yang harusnya kita contoh, saudaraku. Bahwa kalau kita menjalankan perintah Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Ketika Ismail telah menjadi seorang pemuda, kembali Allah uji Nabi Ibrahim. Ya. Apa itu? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ismail. Padahal Nabi Ibrahim sudah lama menunggu ingin punya anak. Setelah punya anak, ternyata Allah uji Nabi Ibrahim, ya, untuk disembelih anaknya itu melalui mimpi. Itu wahyunya melalui mimpi. Ketika Nabi Ismail tahu itu sudah perintah Allah, apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabiri. Hai ayahku, lakukan saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan dapatku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Keimanan yang luar biasa. Ya, sami'na wa ata'na yang luar biasa. Tapi kemudian Allah pun menggantikan dengan sembelihan yang agung. Ya, ketika Nabi Ismail hendak disembelih, maka Allah pun berfirman, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung, yang besar. Ya, sembelihan kurban dengan kambing. Sehingga menjadi sebuah syariat untuk berkurban dengan kambing. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sinilah kita bisa mengambil dan memetik hikmah yang agung agar kita menjadi hamba yang selalu pasrah kepada Allah. Yang selalu kita sami'na wa ata'na. Walaupun berat terasa di hati kita, tapi kita adalah hamba Allah yang harus tunduk dan patuh. Ya, jangan kita menjadi hamba hawa nafsu. Jangan kita menjadi hambanya syaitan. Tapi jadilah kita hamba Allah yang selalu patuh kepada Allah. Yakin perintah Allah semua baik. Yakin semua yang Allah larang pasti mudarat. Maka yakinlah, kalau Allah yang memerintahkan, Allah pasti bantu kita. Allah tidak akan sia-siakan kita. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pernah saya mendapat cerita. Dulu orang terkaya di dunia ini namanya Bill Gates. Sekarang sudah pindah ya pialanya. Dia ditanya, apa sih beda Anda dengan saya? Dia berkata, sama saja. Kita ini makan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sepiring nasi dan seperti itu. Makanan juga ya rasanya begitu-begitu saja. Bedanya cuma satu. Kalau saya masuk mall, saya tidak lihat harga. Asal ambil saja. Nah kalau antum-antum kan lihat dulu harganya berapa. Oh jangan-jangan di Shopee lebih murah nih. Cek dulu Shopee. Nah, bedanya begitu saja. Jadi Bill Gates itu tidak mungkin makan satu ton makanan dalam sehari yang enak-enak. Nggak mungkin. Mustahil. Paling sepiring dua piring. Dan makanan orang kaya itu juga, mereka itu takut mati. Takut gegemukan lah, takut kolesterol lah, takut ini, takut itu. Jadi makanannya sedikit. Kalau kebanyakan mendatangkan penyakit, takut deh. Berbeda dengan ama-ama yang kita jumpai di sawah dan sebagainya. Dan enak. Ambelnya Masya Allah. Itu kalau dibandingkan dengan gaya makannya Bill Gates, saya yakin lebih nikmat kelihatannya bawa bapak di sawah itu. Kan emang begitu. Rezeki itu demikian. Dan satu hal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang semestinya juga kita camkan di surat Al-A'raf ayat yang ke-182. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Kalau dia dibuat susah, itu cara yang diketahui. Dibuat jatuh bangkrut, miskin, masuk penjara, disiksa di penjara, kemudian sakit dulu bertahun-tahun, kemudian baru dikuburkan. Itu orang tahu, gampang. Itu min haitsu na'lamuhu, dari sesuatu yang kita tahu, oh itu pantas dia dapat begitu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kepengen menarik dia kepada kebinasaan dari jalan yang tidak diketahui, dari jalan terbalik. Dibuat dia semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin nikmat, semakin Masya Allah, semakin sesat. Karena dia punya prinsip, kalau saya sesat tentu saya tidak akan dikasih kenikmatan seperti ini. Akhirnya tidak bertobat orang ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya dan menyiksa dia pertama kali di kuburan dengan siksaan yang la kibalalah, yang tidak mungkin bisa dia tangguh. Kemudian nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang wal ya'udzubillah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yu'ta bi ahli nar, didatangkan satu orang penduduk neraka, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Belum tentu orang paling kaya di dunia, tapi paling nikmat hidupnya di dunia. Di dunia subhanallah sudah orang yang paling beruntung, paling bahagia, paling Masya Allah sudah, tapi dia penduduk neraka. Kemudian dites, dimasukkan ke dalam neraka satu celupan. Tahu satu celupan ya? Satu celupan itu kita masukin begini, cek keluar lagi. Ada satu detik kira-kira? Ya kira-kira. Kemudian ditanyakan setelah itu, ya Abdullah, wahai hamba, apakah pernah engkau mendapatkan satu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala selama engkau hidup di dunia ini? Dia berkata, wallahi, demi Allah. Dia pakai sumpah lagi. Bukan hanya ngarang-ngarang. Demi Allah, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan walaupun sedetik pun. Tidak pernah. Kenapa? Karena kebahagiaan di dunia ini sudah dia lupakan gara-gara cuma satu detik di dalam neraka. Itu dahsyatnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan pada para pendosa yang tidak mau bertobat ini. Supaya kemudian dibuat dia lupa diri. Ditumpuk dosanya semakin banyak sehingga hukumannya di akhirat kelak adalah hukuman yang paling pedih. Luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini jujur saja. Tiap hari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika kita berada di tengah-tengah kawan-kawan kita, kita seringkali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menggibah misalkan, membicarakan aib saudara kita, atau berucap dengan ucapan yang dusta. Itu semua adalah perbuatan dosa. Belum lagi ketika kita bermuamalah, kita menipu, kita menzalimi, mengambil hak milik orang lain tanpa keridhaan hatinya. Terlebih lagi ketika kita sendiri, kita menganggap seolah-olah Allah tidak melihat kita, Allah tidak hadir bersama kita, Allah tidak mendengar apa yang kita ucapkan, Allah tidak melihat apa yang kita kerjakan. Kita bebas saja berbuat kemaksiatan ketika kita sendiri. Dan kemaksiatan ini adalah beban dosa yang sangat berat yang akan kita pikul di akhirat kelak. Kita tidak akan membawa apa-apa selain amal perbuatan kita, hasil dari amal perbuatan kita kelak di akhirat. Tentu beban ini ingin kita lepaskan. Bahkan disebutkan yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari akhirat itu adalah hari ketika seseorang itu berlari, lari menjauhi saudaranya. Seorang anak lari dari bapaknya, seorang bapak lari dari anaknya. Seorang suami lari dari istrinya, demikian sebaliknya, istri lari dari suaminya. Kenapa? Satu sama lain ingin menyelamatkan diri masing-masing. Satu sama lain tidak ingin dituntut di akhirat. Tidak ingin memikul dosa orang lain gara-gara pernah menzalimi orang lain. Sehingga dia berupaya untuk lari. Justru dia ingin beban dosanya ingin dia hilangkan dari dirinya. Karena masing-masing orang ketika itu menginginkan keselamatan. Dia sudah tidak peduli lagi dengan suami, istri, anak, orang tua. Kecuali yang bertakwa. Nah, bagaimana cara menghilangkan beban dosa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, firman Allah Subhanahu wa taala, andai kata kalian datang membawa sepenuh bumi dosa menghadapku, namun asalkan kalian tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku, aku pasti akan datang membawa sepenuh itu juga ampunan, sepenuh bumi ampunan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa itu semua dengan syarat kita tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Menduakan Allah dalam ibadah. Kita beribadah kepada Allah, kita beribadah juga kepada selain Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighatsah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan darinya, kita juga memohonnya dari selain Allah, bahkan dari makhluk yang sudah mati. Kita memohon berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sebagai manusia berharap keberkahan dari selain Allah yang tidak ada dalilnya keberkahan bersumber dari mereka. Bahkan mereka mengambil keberkahan dari hewan, bahkan dari kotoran hewan, na'udzubillah. Dan itu terjadi. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sebaliknya, siapa yang mati di atas tauhid, sekalipun dia membawa dosa yang banyak, maka dipastikan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan merahmatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid. Namun, ya, antara tauhid dan amal soleh ini memiliki hubungan keterkaitan yang sangat kuat. Antara dosa dan tauhid ada hubungan yang mana dosa ini bisa mempengaruhi tauhid seseorang. Semakin banyak seseorang melakukan dosa, maka tauhidnya semakin terkikis lama-kelamaan, sampai tauhidnya itu bisa hilang sama sekali. Disitulah seseorang dikatakan tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati di atas kekafiran. Wallahualam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pendengar Satu Radio serta pemirsa Renjani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melanjutkan kajian lentera malam kita. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pada lentera yang sebelumnya kita Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengampuni semua dosa-dosanya. Lentera kita di malam ini adalah manfaat yang ketiga dan yang keempat dari al-istighfar. Yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senang, dia akan gembira ketika menerima catatannya kelak pada hari kiamat. Ikhwani fi din, azzakumullah. Setiap manusia ada di antaranya yang akan menerima catatannya dengan tangan kanannya. Maka siapa-siapa yang menerima catatannya dari kanannya atau melalui tangan kanannya, maka dia akan gembira, bahagia, menunjukkan kepada semua orang yang ada di tempat itu seraya mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, lihatlah catatanku, lihatlah catatanku, nilainya semua bagus-bagus. Ada juga orang-orang yang menerima catatannya melalui kirinya, ada juga yang di balik punggungnya. Maka siapa-siapa yang menerima catatannya dari kirinya atau melalui tangan kirinya atau dari balik punggungnya, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan dan siksaan-siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang banyak beristighfarnya pada hari kiamat kelak, ketika ia menerima catatan kebaikannya, dia akan bahagia, dia akan senang karena betapa banyaknya istighfar yang dia temukan di dalam catatan amal ibadahnya. Ikhwani fi din, azzakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Tuba, surga bagi orang-orang yang mendapatkan di dalam catatannya istighfar yang begitu banyak. Karena setiap kali dia beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan di lentera sebelumnya kita menjelaskan bahwa apabila seseorang mengatakan astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah akan mengampuni dosa. Padahal lari dari medan pertempuran merupakan salah satu dosa yang membinasakan manusia. As-sab'al mubiqat, tujuh dosa yang membinasakan manusia. Namun jika dia mengucapkan doa yang tadi tiga kali, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga bagi seseorang yang mendapatkan dalam catatannya pada hari kiamat kelak istighfar yang begitu banyak. Kenapa? Karena setiap kali dia beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sekian banyak dosanya sehingga dosa-dosanya terhapus, yang ada di catatannya itu hanyalah kebaikan-kebaikan.
2: Rasulullah SAW yang mulia yaitu Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyakthur fiha falyukthir fiha. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang senang, barang siapa yang suka gembira ketika melihat catatan-catatannya pada hari kiamat kelak, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar, akan menjadikan manusia itu senang di hari kiamat kelak, di saat orang-orang susah karena salah satu situasi dan kondisi yang paling mengerikan pada hari kiamat kelak adalah ketika seseorang akan menerima catatannya, di mana seseorang tidak ada yang mengetahui catatannya itu akan lebih banyak dosa-dosanya atau akan lebih banyak pahala-pahalanya. Jadi manusia dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, tegangnya luar biasa. Orang yang sekolah saja, sebelum ia menerima nilai hasil ujiannya, dia tegangnya luar biasa. Bahkan asam lambungnya, dia akan menerima catatannya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya atau dari balik punggungnya. Dia tidak tahu apa Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka selama mereka beristighfar? Jadi, yang menyebabkan para sahabat itu Allah Subhanahu wa taala tidak timpakan kepada mereka azab, pertama karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, dan yang kedua karena mereka beristighfar. Istighfar. Maka jika dua-duanya sudah tidak ada, maka azab Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpa kita. Ikhwani fi din azzakumullah. Manfaat istighfar yang keempat, istighfar adalah sebab kita bisa selamat dari siksaan Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral nisa'i tasaddaqna." Wahai para wanita, meskipun ini ditujukan oleh kepada para wanita, namun laki-laki juga masuk di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sadaqah." Kenapa? "Fa inni wa aktsirna al-istighfara." Dan perbanyaklah istighfar. Kenapa? "Fa inni ra'aitukunna akthara ahli an-nar." Karena aku melihat kebanyakan kalian menjadi penghuni neraka. Ingin menyelamatkan dirinya dari api neraka ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana caranya agar dia bisa selamat dari api neraka. Rasulullah mengatakan, "Tasaddaqna wa aktsirna al-istighfara." Perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah istighfar. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kalian wahai para wanita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah. Di dalam hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Jud'an yang sangat terkenal kemurahannya. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wa yut'imul miskin, fahal dzaka nafi'uh?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Jud'an di masa jahiliyah dia menyambung hubungan kekeluargaannya, dan dia memberi orang-orang miskin makan, bukan hanya di kota Mekah, sampai-sampai dia kirim makanan ke negeri Syam agar dibagi-bagikan ke negeri Syam. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Apakah perbuatan-perbuatannya yang baik ini berguna baginya?" Semoga lentera di malam ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa menjadikan kita lebih semangat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Adhkarun nawm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

Baiklah, ikhwatal Islam wa ikhwatal Iman, saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tiba saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda setelah seharian sejak matahari terbit. Hingga menjelang dini hari ini kami menemani aktivitas Anda. Tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, kami kru yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita jumpa lagi besok pagi di frekuensi yang sama. Di satu radio FM 105.4 MHz bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Saatnya kami undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

المجلس ما استقبل به القبلة. Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sabt ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan

kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi." Wala yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat. Dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdul Bar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis shadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis shadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya. Kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari karena ini terlalu cepat sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat tahajud.
Ibadah di waktu malam adalah ibadah yang paling tepat untuk membangun kekuatan mental manusia. Allah berfirman, Inna nasyi'atal layli hiya asyaddu wata'an wa aqwama qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Karena itulah, sejak masa silam para orang soleh memiliki kebiasaan bermunajat kepada Allah di malam hari. Nabi SAW bersabda, Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu salihin qablakum. Lakukanlah qiyamul lail, karena ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Nabi SAW bahkan menyebut sholat tahajud sebagai sholat yang paling afdal setelah sholat wajib. Beliau SAW bersabda, Afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Allah juga perintahkan Nabi-Nya SAW untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai tambahan kewajiban untuk beliau. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Pada sebahagian malam hari, bersembah yang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ini semua menunjukkan, sholat tahajud dan sholat malam adalah sholat yang istimewa dalam Islam. Waktu sholat malam. Waktu sholat malam adalah antara setelah isya sampai subuh. Sholat malam atau qiyamul lail boleh dikerjakan di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan. Ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu. Setiap kami bangun agar ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, pasti kami bisa melihat beliau salat. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Artinya, kami bisa menjumpai salat malam yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang di awal malam, di pertengahan malam, dan terkadang di akhir malam. Dan waktu yang paling utama untuk sholat malam adalah di akhir malam. Karena ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, Siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seusai tahajud masih ada waktu sisa, dianjurkan untuk tidur sejenak sebelum subuh, agar tidak mengantuk ketika sholat subuh. Aisyah pernah ditanya mengenai sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu, fayusalli thumma yarji'u ila firasihi, fa'idha addana almuaddinu wataba, fa'in kana bihi hajatun ightasala, wa illa tawadda'a wa kharaja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di awal malam. Lalu beliau bangun di akhir malam, kemudian beliau melaksanakan sholat, lalu beliau kembali ke tempat tidurnya. Jika terdengar suara muadzin, barulah beliau bangun kembali. Jika beliau sempat melakukan hubungan, beliau mandi. Jika tidak, beliau berwudu, lalu segera keluar ke masjid. Hadis riwayat Bukhari. Apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Ada dua istilah umum untuk menyebut kegiatan ibadah di malam hari. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, tahajud. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, qiyamul lail lebih umum daripada tahajud, karena qiyamul lail mencakup semua kegiatan ibadah di malam hari, baik berupa sholat, membaca Al-Quran, belajar mengkaji ilmu agama, atau zikir. Sementara tahajud hanya khusus untuk ibadah berupa sholat. Sementara ibadah lainnya, selain sholat, tidak disebut tahajud. Karena itulah, sebagian ulama berpendapat untuk bisa disebut sebagai tahajud harus tidur dulu.
Sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i, salah satu ulama Syafi'i, dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, jika sholat itu dikerjakan sebelum tidur, tidak disebut tahajud, meskipun terhitung sebagai qiyamul lail. Meskipun ulama lainnya mengatakan bahwa ini bukan syarat, artinya orang bisa langsung melakukan tahajud sekalipun dia belum tidur. Sholat sunnah iftitah. Bagi yang bangun dari tidur untuk tahajud, disunnahkan sebelum sholat malam agar dibuka dengan dua rakaat ringan terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili liyusalliya iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak melaksanakan sholat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan sholat dua rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jumlah rakaat sholat tahajud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengerjakan sholat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Aisyah menceritakan, "Maka la yazidu fi Ramadan wa la ghairihi ala 11 rakaatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Kana sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan, ya'ni bilail." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan sholat malam 13 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bolehkah mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat? Jumlah rakaat sholat malam seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah pembatasan. Seseorang boleh melakukan sholat malam kurang dari 11 rakaat, sebagaimana dia juga boleh mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Al-Qadhi Iyad mengatakan, "Tidak ada khilaf bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat dalam sholat malam. Tidak mengapa ditambah atau dikurang. Alasannya, sholat malam adalah bagian dari ketaatan yang apabila seseorang menambah jumlah rakaatnya, maka bertambah pula pahalanya. Jika dilakukan seperti ini, maka itu hanya menyelisihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi pilihan yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, mengerjakan sholat malam dengan jumlah rakaat sedikit namun bacaannya panjang, ataukah mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat banyak namun bacaannya pendek. Kesimpulan yang tepat, barang siapa yang ingin memperlama berdiri dan membaca surat yang panjang dalam sholat malam, maka dia bisa mengerjakannya dengan rakaat yang sedikit. Namun jika ia ingin tidak terlalu lama berdiri dan membaca surat pendek, hendaklah dia bisa memperbanyak jumlah rakaatnya. Cara mengerjakan sholat malam. Secara umum, sholat dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian di penghujungnya ditutup dengan witir satu rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menceritakan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara sholat malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Sholatul laili masna masna. Fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah satu rakaat dan itu berarti kalian menutup sholat tadi dengan witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sholat malam sekaligus witirnya dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil. Bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Bisa juga lebih dari itu dengan bilangan ganjil. Berikut rincian tata caranya. Yang pertama, untuk sholat malam 11 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat di penghujungnya. Aisyah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam 11 rakaat, salam di setiap 2 rakaat dan melakukan witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, untuk sholat malam 9 rakaat. Dikerjakan 8 rakaat sekaligus, kemudian duduk tasyahud awal dan langsung berdiri ke rakaat ke-9. Dan duduk di tasyahud akhir lalu salam.
Aisyah menceritakan, kami dahulu biasa menyiapkan siwak dan air wudu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah bangunkan beliau di malam hari. Beliau langsung bersiwak kemudian berwudu. Lalu beliau mengerjakan sholat malam 9 rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Lalu membaca tasyahud, kemudian bangkit dan tidak salam. Beliau berdiri ke rakaat 9, kemudian duduk tahiyat akhir. Membaca tasyahud, lalu salam dengan suara yang didengar oleh kami. Kemudian beliau melakukan sholat lagi 2 rakaat dengan posisi duduk. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, untuk sholat 7 rakaat. Dikerjakan 7 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal dan hanya duduk di tasyahud akhir. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara sholat malam yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusia lanjut dan sudah mulai gemuk, beliau melakukan witir 7 rakaat, tidak duduk kecuali di akhir sholat. Hadis riwayat Muslim. Bisa juga duduk tasyahud awal di rakaat ke-6, kemudian bangkit lagi ke rakaat ke-7, lalu salam, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Yang keempat, untuk sholat 5 rakaat. Dikerjakan 5 rakaat sekaligus dan hanya duduk di tasyahud akhir. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin mengerjakan witir 5 rakaat, silahkan. Siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Aisyah pernah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan witir 5 rakaat sekaligus dengan hanya duduk tasyahud akhir. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, untuk sholat 3 rakaat, dikerjakan dengan cara yang tidak mirip dengan sholat maghrib. Bisa dengan 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam kemudian sholat 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan witir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 3 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara rakaat genap dan rakaat ganjil dengan salam yang beliau keraskan agar kita dengar. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan dinilai kuat oleh Ibnu Hajar. Bisa juga dengan dikerjakan 3 rakaat sekaligus. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Qada salat tahajud karena udzur. Bagi orang yang tidak melaksanakan salat tahajud karena udzur seperti ketiduran atau sakit, boleh mengqadanya di siang hari sebelum zuhur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat sholat malam karena sakit atau udzur lainnya, beliau mengqadanya di siang hari dengan mengerjakan 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa sholat 11 rakaat, beliau melakukan qada di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya secara istiqomah.

0: 是狐狸的一手。
1: tempat umum bagian 2. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang tempat umum. Tempat umum. Tempat umum. Tempat umum. Bahasa Arabnya amakin ammah. Amakin ammah. Yuk kita lihat ada kata apa saja yang akan kita pelajari. Tempat apa ini ya teman-teman? Pasar. Kita kunjungi yuk. Masya Allah, kita ada di pasar teman-teman. Pasar. Pasar. Pasar. Bahasa Arabnya suq. Suq. Pasar adalah tempat untuk jual beli. Kita bisa membeli kebutuhan sehari-hari di sini. Ayo kita lihat ke dalam. Sekarang kita ada di dalam pasar, teman-teman. Lihat, ada banyak pedagang. Masya Allah. Ada pedagang daging ayam, pedagang daging kambing, pedagang daging sapi, pedagang daging bebek, pedagang telur. Ada juga pedagang buah, pedagang sayur, dan pedagang yang lainnya. Saat kita diajak berbelanja ke pasar, jangan merepotkan ayah dan ibu ya. Kita bisa bantu membawakan belanjaan.
2: Oh.
1: Saat kita tidak dibelikan makanan atau mainan yang kita inginkan, kita tidak menangis atau berteriak di pasar. Harus sabar dan tidak meminta untuk pulang saat ayah atau ibu masih berbelanja. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita karena berusaha berbakti kepada orang tua. Teman-teman, kita tidak boleh berlama-lama di dalam pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan. Kalau sudah selesai berbelanja, kita berusaha segera keluar dari pasar ya. Selanjutnya, kita pergi kemana ya?

kunjungi, teman-teman. Tempat ini menjual barang-barang seperti di pasar ya, teman-teman. Tapi tempatnya tidak sebesar pasar. Nama tempat ini apa ya? Benar, teman-teman. Ini warung. Warung. Warung. Warung. Bahasa Arabnya bakolah. Bakolah. Selain di pasar, kita juga bisa berbelanja di sini, teman-teman. Walaupun tidak sebanyak yang ada di pasar, tapi kita bisa membeli kebutuhan sehari-hari kita. Warung biasanya lebih dekat dengan tempat tinggal kita daripada pasar. Jangan lupa untuk berbelanja di warung ya, teman-teman. Dengan berbelanja di warung, kita bisa berbagi rezeki dengan pemilik warung. Yuk, kita ke tempat selanjutnya. Selanjutnya, kita pergi kemana ya? Yuk, kita kunjungi, teman-teman. Lihat, teman-teman, tempat ini berjualan seperti warung dan pasar. Tempat apa ini ya? Masya Allah, kita ada di toko. Tempat ini lebih besar dari warung, tapi tidak sebesar pasar. Toko. Bahasa Arabnya dukan. Dukan. Ayo kita lihat ke dalam. Masya Allah, lihat teman-teman, ada banyak barang yang dijual di sini. Di toko, biasanya kita mengambil sendiri barang yang ingin dibeli. Setelah kita mengambil barang yang kita inginkan, kita harus membayarnya. Tapi, di mana tempat kita membayar ya? Iya benar, kita membayar di kasir. Ini adalah kasir, teman-teman. Tempat kita membayar barang belanjaan kita. Kita serahkan dulu barang belanjaan kita ke penjaga kasir. Kemudian, penjaga kasir akan melihat harga barangnya. Setelah penjaga kasir memeriksa harga barangnya, kita bisa membayarkan sesuai harga barang belanjaan. Yuk, kita lihat tempat selanjutnya. Sekarang, kita pilih yang mana ya? Ayo kita kunjungi tempat ini, teman-teman. Sekarang kita ada di depan hotel, teman-teman. Tempat ini biasanya digunakan untuk menginap jika kita sedang pergi ke luar kota. Hotel. Hotel. Hotel. Bahasa Arabnya funduk. Funduk. Masya Allah, ruangannya luas ya, teman-teman. Di sana ada antrian.
Yuk kita lihat. Ini adalah resepsionis, teman-teman. Tempat kita memesan kamar. Setelah memesan kamar, kita akan diberi kunci yang ada nomornya. Nomornya sama dengan kamar yang akan kita tempati. Biasanya akan ada petugas yang membawakan barang bawaan kita dan mengantar ke kamar yang kita pesan. Yuk kita ke tempat selanjutnya. Sekarang kita kunjungi tempat ini ya, teman-teman. Lihat, ada banyak orang yang masuk ke dalam tempat itu. Ini tempat apa ya, teman-teman? Yuk kita lihat ke dalam. Masya Allah, ada banyak orang di tempat ini. Mereka sedang makan. Ada juga yang mengantar makanan. Ya benar, ini rumah makan. Rumah makan. Bahasa Arabnya Mat'am. Rumah makan adalah tempat orang membeli makanan. Di sini kita memesan makanan, teman-teman. Makanan yang kita pesan harus sesuai dengan menu yang ada. Makanan yang kita pesan akan dimasak oleh koki di dapur. Harumnya. Alhamdulillah, pesanannya sudah jadi, teman-teman. Jangan lupa membaca bismillah saat kita hendak makan ya, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita ulangi kata-kata yang sudah kita pelajari. Bismillah. Pasar. Suq. Warung. Bakolah. Toko. Dukan. Hotel. Funduk. Rumah makan. Mat'am. Alhamdulillah, kita sudah belajar beberapa kata baru tentang tempat umum. Nantikan video yang selanjutnya ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita Ubay. Doa untuk orang sakit. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ubay mau menjenguk saudara susuan Ubay. Saudara susuan Ubay namanya Sarah. Insya Allah, kapan-kapan Ubay cerita tentang saudara susuan Ubay ya. Sekarang kita menjenguk Sarah dulu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Syafakillah ya Sarah sayang. La ba'sa tohurun insyaallah.
0: Sarah, syafakillah. La ba'sa tohurun insyaallah.
3: Makasih Umi, Ubay. Alhamdulillah, Sarah udah gak apa-apa sekarang. Hehehe.
2: Ini ada hadiah buat Sarah ya.
3: Wah, alhamdulillah. Jazakillahu khairan Umi.
1: Mbak, kita ke dapur yuk. Tadi saya habis bikin kue kesukaan Sarah. Pas baru matang juga ini. Alhamdulillah.
2: Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Sarah sebenarnya?
1: Alhamdulillah, gak ada yang patah, cuma retak sedikit.
2: Alhamdulillah, semoga bisa lekas pulih ya.
1: Amin. Jazakillahu khairan ya Mbak.
0: Sarah, sakit ya? Sabar ya.
3: Iya, sakit. Alhamdulillah, ini udah berkurang sakitnya.
0: Alhamdulillah. Berdoa ya, minta kesembuhan kepada Allah.
3: Oh iya, Sarah belum berdoa. Tapi Sarah udah minum obat dari dokter kok. Jadi udah lebih enakan alhamdulillah.
0: Oh alhamdulillah. Tapi Sarah, dokter cuma bisa ngobatin. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah.
3: Oh iya ya, astagfirullah. Ya Allah, sembuhkanlah Sarah ya Allah.
0: Ubay doain juga ya Sarah. Ini doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma Rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Ubay pamit dulu ya Sarah. Semoga cepat sembuh ya.
3: Makasih ya Ubay udah nengokin Sarah.
0: Assalamualaikum Sarah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita udah menjenguk dan mendoakan Sarah. Semoga Allah menyembuhkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang sakit. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi. Kali ini, kita akan belajar tentang tempat umum. Tempat umum. Tempat umum. Tempat umum. Bahasa Arabnya amakin 'ammah. Amakin 'ammah. Masya Allah, ada beberapa macam tempat umum. Yuk, kita lihat satu persatu, teman-teman. Tempat apa ini ya, teman-teman? Kita kunjungi yuk. Masya Allah, kita ada di terminal bus. Terminal bus. Terminal bus. Terminal bus. Bahasa Arabnya mahaqqatul hafilat. Mahaqqatul hafilat. Ayo kita masuk ke dalam. Busnya ada banyak ya teman-teman. Ada banyak orang juga. Masya Allah. Kenapa orang-orang pergi ke terminal bus ya? Iya benar. Mereka ingin pergi safar ke luar kota. Teman-teman, jangan lupa untuk membaca doa-doa saat safar, agar Allah menjaga kita dalam perjalanan. Kita juga bisa berdoa apa saja yang kita inginkan, karena Allah mudah mengabulkan doa orang yang sedang bersafar. Sekarang kita kemana ya? Kita kunjungi yuk teman-teman. Kita ada di mana ya? Masya Allah, kita ada di bandara teman-teman. Bandara. Bandara. Bandara. Bahasa Arabnya motor. Motor. Ayo kita lihat ke dalam. Ada banyak orang yang ingin bepergian naik pesawat. Mereka membeli tiket, kemudian menunggu jadwal berangkat pesawat. Jika sedang menunggu pesawat, lebih baik kita berzikir atau membaca Al-Quran, agar waktu kita lebih bermanfaat. Kira-kira kita bisa pergi kemana saja ya dengan naik pesawat terbang? Seperti bus, kita bisa pergi ke luar kota dengan pesawat terbang. Bahkan lebih cepat.
karena kita terbang di udara. Selain keluar kota, kita juga bisa pergi ke luar negeri dengan pesawat terbang. Contohnya ke Mekah untuk ibadah haji. Semoga Allah mudahkan kita untuk pergi haji bersama keluarga ya teman-teman. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pesawat terbang. Sekarang kita pilih yang mana ya? Yuk kita lihat tempatnya teman-teman. Sekarang kita ada di mana ya teman-teman? Masya Allah, itu suara kereta teman-teman. Berarti kita ada di stasiun kereta. Stasi tun ke tre ta sta si un ke tre ta stasiun kereta. Bahasa Arabnya mahattatul qitar. Mahattatul qitar. Kita lihat ke dalam yuk. Lihat teman-teman, ada banyak orang yang ingin bepergian naik kereta. Mereka sedang menunggu kereta datang.

Dengan naik kereta, kita bisa bersafar keluar kota seperti saat kita naik bus. Tapi, kereta lebih cepat dari bus karena kereta memiliki jalur sendiri. Di sepanjang jalur kereta, terdapat beberapa stasiun. Di stasiun-stasiun ini, para penumpang baru bisa turun atau naik kereta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kereta.

Ayo kita kunjungi tempat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di pelabuhan. Pelabuhan. Pelabuhan. Pelabuhan. Bahasa Arabnya Mina. Mina. Dari pelabuhan ini kita bisa naik kapal laut. Dengan naik kapal laut, kita bisa pergi ke kota lain atau bahkan ke luar negeri lewat jalur laut. Indonesia memiliki banyak pelabuhan karena negara kita adalah negara kepulauan. Kita bisa naik kapal laut jika ingin mengunjungi pulau-pulau di Indonesia. Selain untuk kendaraan manusia, kapal juga digunakan untuk mengirim barang, teman-teman. Jadi, kita bisa mengirim hadiah kepada keluarga atau teman kita yang ada di pulau lain. Alhamdulillah. Ini tempat terakhir yang kita kunjungi kali ini, teman-teman. Yuk kita lihat. Ini tempat apa ya? Lihat teman-teman, ada banyak kendaraan yang sedang mengantri. Mereka mengantri untuk mengisi bahan bakar. Betul teman-teman, tempat ini adalah SPBU. Kepanjangan SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum. Tempat untuk mengisi bahan bakar kendaraan bermotor. SPBU. SPBU. SPBU. Bahasa Arabnya Mahattatul Wuqud. Mahattatul Wuqud. Saat mengisi bahan bakar, kita harus mematikan mesin kendaraan kita, teman-teman, agar tidak terjadi kebakaran. Karena bahan bakar mudah untuk terbakar. Teman-teman, saat mengantri, kita harus sabar menunggu giliran kita. Kita tidak boleh merebut antrian orang lain. Teman-teman, kita ulangi ya kata-kata yang sudah kita pelajari. Bismillah. Terminal bus. Mahaqqatul hafilat. Bandara. Mapor. Stasiun kereta. Mahattatul qitar. Pelabuhan. Mina.
teman-teman, kita sudah belajar beberapa kata baru tentang tempat umum. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar kata-kata yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: İngilizce yok. B. Music Star. .com.
1: Music Star. .com. Music

0: Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita tentang Ubay belajar wudu. Waktu Ubay kecil, Ubay suka ikut sholat sama Abi atau Umi. Waktu itu, gerakan sholat Ubay masih salah. Jangan ditiru ya. Ubay diajarin wudu sih, tapi Ubay kan masih kecil. Dulu, Ubay kalau wudu biasanya cuma cuci-cuci tangan. Kasih-kasih air ke muka. Yang penting, Ubay sudah basah, kayak habis wudu. Nah, waktu Ubay mau umur 7 tahun, Ubay mulai belajar lagi wudu yang benar.
1: Belajar wudu ya, Ubay? Sini, belajar wudu dulu ya, Ubay.
0: Wudu seperti yang dicontohin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gini nih, wudu yang diajarin Umi dan Abi. Pertama, membaca bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Bismillah. Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut. Lalu dikeluarkan lagi. Caranya, ambil air pakai tangan kanan. Ubay masukin air ke mulut dan hidung. Keluarkan air dari hidung. Lalu keluarkan air dari mulut. Kata Umi, harus sering latihan. Nanti lama-lama lancar insya Allah. Ketiga, membasuh muka. Saat membasuh muka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Ubay diajarin Abi bagian muka yang ini. Dari sini ke sini. Dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu. Keempat, membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Ubay membasuh tangan dari ujung jari sampai di atas siku. Menyela-nyela jari. Membasuh ke seluruh lengan. Mulai dari tangan kanan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri 3 kali.

Membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita. Kelima, mengusap kepala dan telinga. Nah, teman-teman, mengusap itu cukup air yang menempel di tangan yang dikenakan ke bagian anggota wudu. Ubay mengusap kepala dari depan sampai tengkuk. Kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala. Setelah itu, mengusap seluruh bagian telinga. Caranya, tunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga. Ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Basuh kedua kaki sampai di atas mata kaki.

Ini yang terakhir, teman-teman. Ubay membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Menyilah-nyilah jari kaki dengan jari kelingking. Ubay pastiin bagian telapak kaki juga kena air. Dan gak ada kotoran yang menempel di sana. Biar sah wudunya. Kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali.

Alhamdulillah. Ini dulu ya cerita belajar wudu dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Blanjayu di Music Store.com.
1: Movie Store.com. Movie Store.com.

0: Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita masa kecil Ubay. Ubay diajarin Umi dan Abi tentang Allah. Waktu kecil, Umi dan Abi sering banget nanya Ubay, siapa yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini? Kayak gini nih.
1: Ubay, siapa yang menciptakan matahari?
0: Karena Ubay sudah diajarin jawabannya, biasanya Ubay jawab Allah.

0: Mana bulannya, Ubay? Coba tunjuk. Masya Allah. Yang menciptakan bulan, siapa, Ubay?
1: Ubay jawab, Allah. Aha. Ubay, siapa yang menciptakan bunga? Ubay jawab, Allah. Kalau semut, siapa yang menciptakan? Allah. Ubay, yang menciptakan Umi siapa? Ubay jawab, Allah.
0: Kalau yang menciptakan Abi siapa?
1: Ubay jawab, Allah Abi.
0: Kalau Ubay, siapa yang menciptakan Ubay?
1: Ubay jawab, Allah. Ubay sempat salah kira loh. Ubay bilang ke Umi kalau Ubay bisa ciptain pesawat. Berarti Ubay sama kayak Allah dong. Umi langsung jawab,
2: beda banget Ubay sayang. Allah maha kuasa, maha pencipta. Kalau manusia sebenarnya lemah. Manusia bisa bikin pesawat, bikin buku, bikin robot. Tapi semua bahan-bahannya Allah yang ciptakan. Besinya Allah yang ciptakan. Pohonnya Allah yang ciptakan. Manusia yang bikin robot juga Allah yang ciptakan. Pintar dan cerdasnya juga atas karunia Allah. Semuanya rahmat dari Allah.
1: Alhamdulillah, Ubay jadi ngerti deh habis dijelasin Umi. Lama-lama, Ubay jadi ngerti kalau semua yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan. Ubay ingat di surat Al-Fatihah ada ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi, Allah adalah Rabb semesta alam ini. Allah yang menciptakan semuanya. Allah sudah ciptain Umi, Abi, ciptain Ubay dari ada di dunia ini. Allah juga ciptain berbagai makanan dan minuman untuk Ubay. Untuk kita semua ya. Alhamdulillah, Ubay tambah cinta sama Allah. Nah teman-teman, ini dulu ya cerita dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ganjayu di Music Store .com.
1: Uvidstar.com. Uvidstar.com.
2: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar mengenal kata. Kali ini kita ada di sekolahan. Di sini adalah tempat kita belajar. Yuk kita mengenal apa saja yang ada di sekolahan. Sekolahan. Sekolahan. Sekolahan. Kita belajar di sekolahan. Bahasa Arabnya madrasah. Bahasa Arabnya madrasah. Sekarang kita ada di bagian depan sekolahan. Di sini ada apa saja ya teman-teman? Yuk kita cocokkan dengan kata-kata yang ada di atas. Gerbang. Yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini gerbang. Gerbang adalah tempat kita masuk ke sekolahan. Gerbang. Gerbang. Gerbang. Gerbang. Bahasa Arabnya bawabah. Bawabah. Bendera. Yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini bendera. Bendera negara Indonesia adalah merah putih. Bendera. Bendera. Bendera. Bendera. Bahasa Arabnya alam. Alam.

Sekarang kita cari bus sekolah. Yang mana ya, teman-teman? Benar, teman-teman. Ini bus sekolah. Bus sekolah mengantar kita pergi ke sekolah. Bus sekolah. Bus sekolah. Bus sekolah. Bus sekolah. Bahasa Arabnya Hafilatun Madrasiyah. Hafilatun Madrasiyah.

Ini jalan. Jalan tempat kendaraan berlalu lalang. Jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Bahasa Arabnya Tariq. Tariq. Lihat teman-teman, di depan kita ada bangunan sekolahan. Di sini ada beberapa ruangan. Ruangan apa saja ya? Ruang guru. Ruangannya yang mana ya teman-teman? Benar teman-teman, ini ruang guru. Di sini bapak ibu guru kita mempersiapkan pelajaran untuk kita. Ruang guru. Ruang guru. Ruang guru. Ruang guru. Bahasa Arabnya Maktabul Mudarrisin. Maktabul Mudarrisin.

ruang kepala sekolah. Gimana ya letaknya? Masya Allah, benar. Ini ruang kepala sekolah. Kepala sekolah bisa ditemui di sini. Ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Bahasa Arabnya Maktabul Mudiri.

ruang kelas. Yang mana ya, teman-teman? Iya, benar. Ini ruang kelas. Ruang kelas tempat kita belajar banyak hal. Ruang kelas. Ruang kelas. Ruang kelas. Ruang kelas. Bahasa Arabnya fasl. Fasl. Laboratorium. Di mana ya, teman-teman? Iya, benar. Ini laboratorium. Kita pergi ke laboratorium untuk melakukan penelitian. Laboratorium. Laboratorium. Laboratorium. Laboratorium. Bahasa Arabnya ma'mal. Ma'mal. Teman-teman, sekarang kita ada di bagian belakang sekolahan. Yuk, kita lihat ada apa saja di sini. Kantin. Kantin ada di mana ya, teman-teman? Benar, teman-teman. Ini kantin. Teman-teman makan di kantin ya kalau tidak bawa bekal. Kantin.

teman-teman makan di kantin ya kalau tidak bawa bekal. Kantin. Kantin. Kantin. Kantin. Bahasa Arabnya maksof. Maksof.

perpustakaan. Di mana letaknya ya, teman-teman? Masya Allah, benar. Ini perpustakaan. Di sini kita bisa membaca buku yang banyak sekali. Perpustakaan. Perpustakaan. Perpustakaan. Perpustakaan. Bahasa Arabnya maktabah. Maktabah.

toilet di mana ya, teman-teman? Iya, benar. Ini toilet. Kalau teman-teman ingin ke toilet saat pelajaran berlangsung, jangan lupa izin ya. To-i-let. To-i-let. Toilet. Toilet. Bahasa Arabnya hammam.

lapangan bermain. Tempatnya di mana ya, teman-teman? Iya benar, ini lapangan bermain. Nah, di sini kita bisa bermain saat waktu istirahat. Lapangan bermain. Lapangan bermain. Lapangan bermain. Lapangan bermain. Bahasa Arabnya mal'ab. Mal'ab. Kita sudah mengenal apa saja tadi ya. Yuk kita ulangi. Gerbang. Bawabah. Bendera. Alam. Bus sekolah. Hafilatun madrasiyah. Jalan. Tariq. Ruang guru. Maktabul mudarrisin.

ruang kepala sekolah. Maktabul mudiri. Ruang kelas. Fasal. Laboratorium. Ma'mal. Kantin. Maksof. Perpustakaan. Maktabah. Toilet. Hammam. Lapangan bermain. Mal'ab. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar beberapa kata baru tentang sekolahan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengenal kata-kata yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ब्रांजायो d64.com
1: Urofitstar.com Urofitstar.com
2: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar mengenal kata. Kali ini kita ada di jalan raya. Jalan raya. Jalan raya. Jalan raya. Bahasa Arabnya syariah. Syariah. Syariah. Di sini ada apa saja ya, teman-teman? Yuk, kita cocokkan dengan kata-kata yang ada di atas. Rumah. Yang mana ya, teman-teman? Benar, teman-teman. Ini rumah. Rumah. Rumah. Dibaca rumah. Bahasa Arabnya bait. Bait. Bait. Pohon. Yang mana ya, teman-teman? Benar, teman-teman. Ini pohon. Bahasa Arabnya syajarah. Syajarah. Syajarah. Toko. Sekarang kita cari toko. Yang mana ya, teman-teman? Benar, teman-teman. Ini toko. Toko. Toko. Toko. Bahasa Arabnya dukan. Dukan. Dukan. Yang mana ya, teman-teman? Benar, teman-teman. Ini sepeda. Sepeda. Sepeda. Sepeda. Bahasa Arabnya darajah. Darajah. Darajah. Lampu lalu lintas. Yang mana ya, teman-teman? Benar, teman-teman. Ini lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. lam pu la lu lin tas lampu lalu lintas. Bahasa Arabnya isyaratul murur. Isyaratul murur. Isyaratul murur. Itu suara apa ya teman-teman? Masya Allah, ternyata sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Bahasa Arabnya darajatun nariyah. Darajatun nariyah. Darajatun nariyah. Teman-teman, ada mobil lewat. Mobil. Mobil. Mobil. Bahasa Arabnya sayyarah. Sayyarah. Sayyarah. Teman-teman, tahu tidak itu suara apa? Iya benar, ambulan. Ambulans. Ambulans. Ambulans. Bahasa Arabnya sayyaratun is'af. Sayyaratun is'af. Sayyaratun is'af. Masya Allah, ada mobil polisi yang sedang patroli teman-teman. Mo bil po i si mo bil po i si mobil polisi. Bahasa Arabnya sayyaratu syurtah. Sayyaratu syurtah. Sayyaratu syurtah. Lihat teman-teman, ada bis yang siap mengantar penumpang. Bus. Bus. Bus. Bahasa Arabnya hafilah.

0: شجرة. طوكا دكان. Sepeda. Daraja. Lampu lalu lintas. Isyaratul murur. Sepeda motor. Darajatun nariyah. Mobil. Sayyarah. Ambulans. Sayyaratu is'af. Mobil polisi. Sayyaratu syurtah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal beberapa kata. Semoga kita bisa mengenal kata-kata yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belanja yuk di musicstore.com.
2: Movie Star.com. Movie Star.

Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita bermain dan belajar mengenal anggota tubuh. Teman-teman lihat, ada permainan puzzle. Yuk kita mainkan teman-teman. Ada kepala, tangan, kaki, dan badan. Ini adalah badan. Di manakah letak badan? Betul, teman-teman.

Yang ini?

gimana ya letak kepala teman-teman?

kedua tangan. Di mana letak tangan yang ini? Betul, Masya Allah. Teman-teman, ini kaki. Di mana letak kaki yang ini? Betul, Masya Allah.

ini juga kaki, teman-teman. Di mana letak kaki yang ini ya? Ya, benar. Pasti di sini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan permainan ini. Kalian hebat, teman-teman. Barakallahu fikum. Kita ke permainan selanjutnya yuk, teman-teman.

ini kita akan belajar mengenal nama-nama bagian anggota tubuh yang ada di kepala kita. Kalian siap? Baik, yuk kita tekan tombolnya. Ini adalah rambut. Ya, ini rambut. Yang ini dahi. Dahi. Nah, yang ini alis. Ini alis. Teman-teman pasti tahu yang ini. Betul, ini adalah mata. Mata untuk melihat. Ini mata. Mata. Kalau ini pipi. Pipi. Pipi. Nah, yang ini hidung. Hidung untuk mencium. Misalnya, mencium bunga. Wangi. Hidung. Hidung. Yang ini teman-teman tahu juga kan? Betul, ini mulut. Kita makan dan berbicara dengan mulut. Ini mulut. Mulut. Teman-teman, yang ini untuk mendengar. Kalian tahu? Betul, ini telinga. Ini telinga. Kita ke permainan selanjutnya yuk teman-teman.

Ini adalah tangan. Kali ini, kita akan belajar mengenal nama-nama jari yang ada di tangan kita. Teman-teman, ini ibu jari. Lihat ibu jari kalian. Ya, ini ibu jari. Teman-teman, yang ini jari telunjuk. Lihat jari telunjuk kalian. Ya, jari telunjuk. Jari telunjuk. Kalau jari yang ini, jari tengah. Jari tengah adalah jari yang paling panjang dari jari-jari lainnya. Ya, jari tengah. Nah, ini jari manis. Coba lihat jari manis kalian, teman-teman. Ya, jari manis. Kalau yang ini, jari kelingking. Jari kelingking. Jari kelingking.

Ini leher. Ya, ini leher. Leher. Dan ini pundak. Pundak. Pundak. Teman-teman pasti tahu ini. Ini tangan. Ini tangan. Tangan. Kalau ini dada. Dada. Dada. Di bawah dada ada perut.

perut kita adalah pinggang. Ini pinggang. Pinggang. Di bagian belakang badan ada punggung. Punggung. Punggung. Nah, kalau yang ini, teman-teman pasti sudah tahu. Ini untuk berjalan. Yap, betul. Kaki. Ini kaki. Kaki.

Masya Allah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah menyelesaikan permainan mengenal anggota tubuh. Teman-teman, terus semangat untuk belajar ya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di permainan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يعو
1: رغيظ فافيف
2: زغيظ أعيعو غغيظ فافيف
1: قاقيق ككيك لاليل بامي.

0: 有
1: 我黑乎发皮肤
0: 我黑乎啊黑乎我黑乎发皮肤
1: 我黑乎卡奇乎拉里乎妈咪

0: أبيض عيع غاغيض فافيف
1: زاغيض عيع غاغيض فافيف
0: قاقيق

0: أقبضوا أعيعوا غضضوا فففوا
1: غضضوا أعيعوا غضضوا فففوا
0: قاققوا

Assalamualaikum teman-teman. Yuk dukung UFit Kids dengan belanja di UFit Store. www.ufitstore.com

قد بات ذو عين غين ف قف كاف لام ميم نون واو ها يا ألف باء.

0: المراد
1: بطاز عين غين فا قاف كاف لام ميم واو هايا
0: ألف باء.

بطاز عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو هايا ألف باء.

مطاز عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها.

ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد

0: で。
1: バタザーインガインファーカフカフラミンムンワワヤ
0: アリフ
1: バタサジンハカダルダルラザイシンシンサーデ

Kaf Lam Mim Nun Waw Ha Ya Alif Ba.

بطاز عين غين فا قاف كاف لام ميم واو هايا ألف باء.

0: بعد
1: بطاز عين غين فا قاف كاف لام ميم نون وواو ها يا
0: ألف باء.

Kau kan menyimpan wahai anak.

0: hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran.
1: Assalamualaikum adik-adik di rumah.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar adik-adik semua? Baik-baik saja kan?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Sekarang, kakak akan mengajak adik-adik untuk mengenal hewan-hewan lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran.
2: Alhamdulillah.
1: Kita mulai aja yuk. Adik-adik, kita sekarang ada di mana ya?
3: Di padang rumput, Kak.
1: Masya Allah, betul sekali. Di sini, ada banyak hewan ciptaan Allah loh. Subhanallah, suara apa itu ya?
3: Suara singa.
1: Masya Allah, betul sekali adik-adik. Itu suara singa. Singa, Allah sebutkan di dalam Al-Quran loh.
2: Masya Allah, di surat apa ya?
1: Di surat Al-Muddathir, ayat 51. Begini ayatnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Farrat min qaswara.
1: Lari daripada singa. Adik-adik, setelah ini hewan apa ya yang akan kita temui?
3: Hewan apa ya, Kak?
1: Mungkin ada di balik semak-semak ini. Masya Allah, apa itu ya?
3: Tiga kaki, Kak.
1: Jadi penasaran? Coba kita ikuti yuk. Masya Allah, ternyata jejak kaki gajah, adik-adik. Gajah juga Allah sebutkan dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Fil, ayat 1. Begini ayatnya.

0: apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?
1: Masya Allah!
2: Yuk adik-adik, kita lihat hewan selanjutnya. Adik-adik, sekarang kita berada di sawah pedesaan. Indah sekali ya pemandangan di sini. Masya Allah.
1: Iya, Kak.
2: Adik-adik, hewan yang satu ini sering kita lihat di persawahan dan pedesaan. Ayo, tahu nggak hewan apa?
1: Kambing, Kak.
2: Masya Allah, betul sekali. Kambing juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-An'am ayat 143. Begini ayatnya.

0: yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: Masya Allah!
2: Eh adik-adik, suara apa ini ya?
1: Nyamuk!
2: Mana nyamuknya? Kok nggak kelihatan?
1: Itu kak, nyamuk kan kecil kak.
2: Subhanallah, iya itu adik-adik. Nyamuk juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran loh. Begini ayatnya.

0: sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik.
1: Masya Allah!
2: Adik-adik, udah mulai malam nih. Kakak pamit dulu ya. Subhanallah, suara apa yang barusan kita dengar?
1: Suara burung gagak.
2: Tapi di mana burung gagaknya?
1: Itu kak, di sana.
2: Oh iya, betul sekali. Adik-adik, burung gagak juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Ma'idah ayat 31. Begini ayatnya.

0: Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah, hari ini kita banyak sekali mengenal hewan-hewan lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cerita Ubay. Assalamualaikum teman-teman. Wah, hari ini panas sekali. Ubay mau santai-santai ah.

0: Subay, ayo hafalan Al-Quran.
1: Umi, nanti aja ya, Mi.
0: Yuk, Ubay doa dulu. Biar Ubay dijauhkan dari lemah dan malas. Kalau menunda-nunda, nanti jadi terasa makin berat buat mengerjakan.
1: Yami. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, pikun, dan sifat kikir. Setelah berdoa, Ubay minum air putih dulu, biar badan lebih segar. Ubay pindah tempat, supaya bisa lebih konsentrasi. Allazi hum fihi mukhtalif awalnya terasa berat, tapi Ubay insya Allah tetap berusaha. Ja'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Alhamdulillah, setelah dikerjakan bisa terlalui juga. Rasanya Ubay jadi lega. Alhamdulillah, sekarang sudah sore dan gak panas lagi. Ubay mau main dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman juga tetap semangat. Jangan lupa berdoa kepada Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tren.
1: Buku ngisit icu.
2: Cerita Ubay. Assalamualaikum teman-teman. Ubay mau cerita nih. Ubay pernah ngerasa keren banget. Ubay yang paling tinggi di antara teman-teman Ubay. Waktu Ubay bilang ke Umi, Umi langsung nasehatin.
3: Gak boleh sombong, Ubay. Semuanya karunia dari Allah. Hati-hati kalau sombong.
2: Kata Umi, ada loh orang yang terkena penyakit. Tadinya orangnya tinggi, akhirnya jadi memendek. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya gak cuma masalah tinggi. Kita semua gak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Di Al-Quran ada ayat tentang ini di surat Luqman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ada yang sombong karena merasa paling pintar, tapi mudah bagi Allah untuk mengambil kepintarannya. Suatu saat bisa saja semua itu lenyap. Ada juga yang sombong karena kekayaannya. Ternyata Allah jadikan hartanya tiba-tiba lenyap, hangus, atau diambil orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus berdoa agar Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk, terutama kesombongan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang dapat menyucikannya. Bismillah. Nah teman-teman, kalau punya keinginan harus berdoa, harus juga berusaha. Ubay barusan alhamdulillah olahraga. Semoga Ubay bisa tetap sehat dan dijauhkan dari kesombongan. Ubay mau pulang dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman, buku ngisit icu.

Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat di channel Riko The Series. Seru deh!

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

تمتعي ولا أنتم عابدون ما أعبد.

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل

تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

حيث أخبرها بأن ربك أوحى لها.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير

ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر

سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

بسم الله الرحمن الرحيم.

أتأكلون التراث أكلا لما وتحبون

فلا يوثق وثاقه.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية.

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقري

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

فارجعي لقادر يوم تبلى السرائر

كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.

وَسْوَسْ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ

شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا

فإذا جاءت الصاخة

والسابحات سبحا فالسابقات سبقا

وكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال

وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها

يعلمون ثم كلا سيعلمون

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا

Ada seorang yang berkeinginan untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah, namun selalu dihalangi was-was. Jika puasa nanti kau sakit dan kurus, Masya Allah. Kalau kamu tahajud nanti kamu sakit, kurang tidur, dan banyak lagi. Dan orang ini ditimpa futur yang berkepanjangan dalam keinginan, keindahan ibadah, keinginan ibadah, kelemahan ibadah. Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan ghirah dalam beribadah kepada Allah? Was-wasnya harus dihilangkan. Itu tipu daya syaitan. Harusnya yang seperti ini dia bantah dengan iman. Kalau kamu berpuasa, kamu akan sakit dan kurus. Antum lihat ustaz-ustaz gemuk-gemuk. Ini sudah merupakan bukti tidak benar pernyataan tersebut. Ya, antum bantah, tidak benar. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak ditimpa sakit, mereka justru orang-orang yang kuat berjihad di jalan Allah. Banyak, tidak perlu contoh yang jauh. Teman-teman kita yang rajin berpuasa, alhamdulillah, dimudahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang melaksanakan sholat malam. Ini was-was dari syaitan, kita harus lawan. Kita bantah, kita katakan tidak benar. Kamu adalah syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mensyariatkan agama yang akan mencelakakan atau mendatangkan keburukan bagi hambanya. Untuk bantah dengan iman. Ya, hal-hal seperti ini kita harus lawan. Ya, kita harus berlindung kepada Allah pertama dari tipu daya syaitan. Waliyantahi, kita harus hentikan kalau ada bisikan-bisikan. Tidak boleh kita ikuti. Karena syaitan tidak mampu untuk memaksa kita. Dia hanya bisanya mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan. Kalau kita ikuti, na'udzubillahi min dzalik, celaka hamba tersebut. Tapi kalau dia melawannya, berlindung kepada Allah, berpaling dari bisikan-bisikannya, maka syaitan tidak akan berkuasa untuk bisa memaksa dia. Nah, bagaimana membagi waktu untuk menghafal Al-Quran dengan waktu kerja 8 jam per hari? Bagaimana tips menghafal yang baik agar cepat hafal dan dengan beban pikiran yang banyak? Semua yang menjadikan beban adalah karena hati kita yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga urusan-urusan yang tidak begitu penting menjadi beban dan menjadi sesuatu yang paling banyak kita lakukan melebihi urusan-urusan kita yang lebih penting. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan mudahkan pertolongan supaya waktu kita meskipun sedikit jadi berkah. Ya, pekerjaan yang banyak kita lakukan Allah akan mudahkan sehingga tidak banyak menyita pikiran kita. Semua sumbernya adalah kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu, pengaturan keadaan di dunia, kemampuan untuk menyelesaikan kerja, hal-hal yang menyibukkan pikiran, siapa yang menguasai semua ini? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Maka kalau kita dekat dengan yang

0: banyak menyita pikiran kita. Semua sumbernya adalah kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu, pengaturan keadaan di dunia, kemampuan untuk menyelesaikan kerja, hal-hal yang menyibukkan pikiran, siapa yang menguasai semua ini? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Maka kalau kita dekat dengan yang maha menguasai dan mengaturnya, maka semua ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi kita. Makanya kita dekatkan diri kita kepada Allah, ya. Kita dekatkan diri kita dengan petunjuknya, dengan keimanan yang merupakan sebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini kita akan dimudahkan untuk bisa menjadikan waktu kita, kehidupan kita berkah dan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. InsyaAllah.
1: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat inilah yang pantas kita perbanyak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'nya dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Wa afdalul dzikri la ilaha illallah. Dan seutama-utama zikir adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kenapa dikatakan pujian itu doa yang paling mulia? Karena memuji Allah itu ungkapan rasa syukur, dan itu yang akan menambah nikmat. Dan kalimat pujian itu jarang keluar dari lisan seseorang kecuali ada timbal balik. Dapat rezeki, alhamdulillah. Kalau rugi, gak ada yang bilang alhamdulillah. Cari kambing hitamnya dulu. Ujung-ujungnya apa? Aduh, sial. Tapi orang beriman, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih, "Idza qala al-'abdu alhamdu subhanallah." Apabila seorang hamba mengucapkan subhanallah sekali saja, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kutiba lahu 20 hasanah." Allah catat baginya 20 pahala. "Wa muhiya 'anhu 20 sayi'ah." Kemudian dihapus 20 dosa. Demikian mengucapkan Allahu Akbar, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Demikian mengucapkan La ilaha illallah, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Tetapi alhamdulillah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa idza qala alhamdulillah min qibali nafsi." Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah benar-benar dari hatinya keluar alhamdulillah, enggak ada hujan, enggak ada angin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kutiba lahu 30 hasanah. Allah catat baginya 30 pahala. Wa muhiya anhu 30 sayi'ah. Dihapus 30 dosa. Berbeda dengan yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, 20. Tapi alhamdulillah 30. Kenapa? Itulah dia jawabannya tadi. Biasanya kabar baik, rizki nomplok, baru datang ucapan alhamdulillah. Tapi kalau enggak ada, bahkan kalau rugi, yang keluar waliyadzubillah mungkin kata-kata yang tidak enak didengar. Itu sebabnya Nabi mengatakan seutama-utama doa adalah kalimat apa? Alhamdulillah.
2: Maka perjalanan kita menuju kehidupan akhirat ini ternyata tidak mudah. Terjal. Banyak aral yang melintang. Apa itu halangan-halangan kita di dunia, Pak? Yang pertama, hawa nafsu yang ada dalam diri kita.

0: hawa nafsu. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bis-su. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Hawa nafsu, syahwat. Allah menciptakan syahwat pada diri manusia untuk kemaslahatan kita. Syahwat makan, syahwat minum, demikian pula syahwat kepada wanita, syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada harta. Untuk apa? Supaya kelangsungan kehidupan manusia. Namun ketika syahwat itu dilakukan dalam hal perkara yang menyimpang dari agama Allah SWT, maka seringkali syahwat itu membinasakan kehidupan kita. Syaitan, di mana iblis sudah berjanji dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah berfirman, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, sungguh aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian aku akan datangi mereka, ya Allah, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur, ya Allah. Subhanallah, ya akal Islam, terasa berat sekali perjalanan kita menuju akhirat ini. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa menaatinya, maqalilum mahum, namun mereka sedikit sekali.
1: Ketakwaan yang sesungguhnya, asal hidayah yang sesungguhnya adalah ketakwaan hati, hidayah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Maka demikianlah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, mengagungkan agama Allah dalam artian yang sebenarnya, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang berasal dari hati hambanya. Inilah makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang takwa yang hakiki adalah takwa hati. Yang jelas ini dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim sewaktu beliau bersabda, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asal hidayah adalah hidayah hati. Ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan keimanan dan keyakinan seorang hamba ketika menghadapi musibah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni dia menyikapi musibah dengan sikap iman yang benar, dengan sabar, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga imannya untuk tetap selalu bisa beribadah, menunaikan ketaatan dalam keadaan senang maupun susah. Siapa yang bersikap dengan seperti ini, maka Allah akan masukkan hidayah ke dalam hatinya. Ini pula yang ditunjukkan di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa gandengannya firman Allah ini dengan apa yang disebutkan di awal ayat ini? Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di sini terdapat isyarat. Annal istijabata asluha fil qalbi. Istijabah itu, memenuhi panggilan Allah itu, ya, kemauan mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu, asalnya, sumbernya adalah dari dalam hati. Hati yang tunduk, kemudian anggota badan akan tunduk. Kata beliau, fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi, maka tidak akan bermanfaat sikap yang seolah-olah tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, tapi cuma tampak pada anggota badannya, tidak tampak pada hatinya. Tidak bersumber dari hatinya. Hakikat takwa adalah takwa yang terdapat di dalam hati manusia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hamba ini untuk diberikan petunjuk, taufik kepadanya, maka Allah jadikan sebab-sebab dalam kehidupannya, apapun yang dilalui dalam kehidupannya termasuk musibah, ujian-ujian yang menimpanya, sebagai sebab perbaikan bagi hamba tersebut. Tapi barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak kehendaki baginya kebaikan, maka musibah tersebut, ujian tersebut akan menjadi musibah yang semakin memperparah keadaan dirinya. Makin memperparah keadaan dirinya. Sudah musibah menimpa dia, dia menyikapinya tidak benar, tidak menjadi sebab perbaikan bagi imannya, maka dialah yang rugi dan celaka di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya, kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari musibah-musibah atau ujian-ujian yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari hal-hal yang bisa menjadi sebab rusaknya iman kita, berpalingnya kita dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang menimpa banyak manusia. Tetap kita berusaha mencintai ilmu agama yang hak. Kita berusaha untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan kita. Kita tetap merujuk kepada ilmu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta keteguhan iman, sebaik apapun yang kita lihat diri kita dalam mempelajari dan mengamalkan agama Islam ini. Ini adalah wujud penghambaan diri, wujud pengakuan hamba ini akan kekurangan-kekurangan pada dirinya, yang kemudian dengan sebab itu dia selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa. Inilah hakikat takwa yang sesungguhnya, takwa yang bersumber dari hati manusia. Dengan inilah seorang hamba itu akan bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selamat ketika melakukannya atau menempuh tahapan-tahapan tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam annal abda innama yakta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. Ketahuilah, sungguh seorang hamba dia hanya bisa melewati dan menempuh tahapan-tahapan perjalanannya menuju keridhaan Allah hanya bisa dilakukannya atau dicapainya dengan takwa di hatinya, dengan tekad yang kuat di dalam jiwanya, bukan dengan amalan anggota badannya.
2: Tiga ayat tadi, yakni Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Di dalam kata-kata alhamdu, di situ ada makna cinta. Apa yang disebutkan para ulama? Pujian melahirkan cinta atau cinta melahirkan pujian? Mana yang betul? Hah? Pujian melahirkan cinta atau cinta melahirkan pujian? Hah? Tunggu dulu. Cinta itu dari mana datangnya? Hah? Itu kalimat yang lama tak perlu dipakai lagi. Sekarang anda tanya, kita lihat Rasul atau tidak? Lihat sahabat atau tidak? Wajib tak kita menyintai Allah dan Rasul dan sahabat? Lah, kalau cinta itu dari mata, bagaimana kita menyintai Allah? Bagaimana kita menyintai Rasul? Bagaimana kita menyintai para sahabat? Maka itu pepatah itu buang aja. Cinta itu dari hati. Ketika kita memandang saudara kita dengan hati yang penuh cinta, maka tidak ada yang kita lihat kecuali keindahan pada dirinya. Ketika cinta itu menjalar di mata, semuanya indah. Ketika cinta itu di dalam lidah, lahirlah pujian. Lalu dia mengalir di telinga kita, tidak ada yang ingin kita dengar kecuali keindahan. Coba kita memandang saudara kita dengan hati penuh benci. Apapun yang dibuat dia salah aja tuh. Tak ada yang betul. Orang beli kipas angin, dia yang berputar-putar. Karena hatinya, Bu, sudah penuh dengan kebencian. Nengok temannya sebentar, ganti mobil kan? Oh, sombong. Sebentar ganti mobil. Dia tak nanya kawan tu supir sebenarnya ganti-ganti mobil. Hati penuh kebencian. Ada musibah, kita tolong. Sombong, mau lihatkan kekayaan sama saya. Begitu besok musibah lagi, tak kita tolong. Dasar korun. Nah, tengok. Ditolong sombong, tak ditolong. Korun. Kenapa? Dia memandang dengan hati yang penuh kebencian. Maka itu, pujian itu terlahir kerana cinta. Segala puji milik Allah. Kenapa cinta itu tumbuh di dalam orang beriman? Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat besar, ikhwan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik bentuk. Tengok bentuk kita baik kan? Kalau ada mata satu sini, satu belakang kan sebenarnya enak juga pakai motor. Tapi masalahnya kan tak baik. Ketika Allah batasi aja tumbuhnya gigi kita, itu syukurnya harus besar kan? Coba bayangkan kalau ada dua gigi kita panjang ke bawah, dua pula yang sini naik ke atas, muka kita macam apa? Berhenti di batasnya. Nikmat yang Allah berikan, pujian. Tapi berapa banyaknya orang menyatakan cinta pada Allah? Maka itu Imam Hasan Al-Basri berkata, persoalan cinta kita kepada Allah bukan persoalan bagaimana kita menyintai Allah. Tapi persoalannya bagaimana kita mendapatkan cinta Allah. Tukang ngebom? Para teroris? Apa dasarnya? Cinta Allah. Tapi apakah tindakannya itu mendatangkan cinta Allah? Enggak. Jadi persoalan inti kita adalah persoalan para pecinta dengan siapa yang ia cintai, bukanlah persoalan bagaimana dia membuktikan cinta, tapi bagaimana dia mendapatkan cinta. Ketika suami menyintai seorang istri, bukan persoalan anda membuktikan cinta, tapi bagaimana anda mendapatkan cinta istri. Lihat bagaimana anda membuktikan. Nah, ketika alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, karena Allah Rabbul Alamin, Rabb bermana khalik, razik, mudabbir likulli syai'in. Allah itu khalik, menciptakan, menjaga, mengatur segala sesuatu. Dan orang ketika bencana, semua nyebut patah kiri, patah kanan, patah tengah. Semua bilang banyak yang patah. Ya? Lupa ngitung Allah yang punya. Allah bisa membalikkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa teori-teori apa? Apalagi nanya sama dukun. Dukun pula nak tentukan hari kiamat. Dukunlah kiamat duluan. Hah? Matikan kiamat duluan tuan. Dia tidak tahu. Allah Maha Kuasa. Apapun teori kalian, terserah apa kalian buat. Allah Rabbul Alamin. Maka itu Allah ciptakan kita baik bentuk. Allah mengatur kita. Semua kita. Maka itu jangankan orang beriman. Iblis saja ngakui Allah Rabbul Alamin tuan. Qala rabbi, wahai Rabbku, Ha. Kemudian di ayat lainnya, khalaqtani, kau ciptakan aku. Iblis ngaku tu. Tetapi dia tidak mau perintah Allah. Hatta orang musyrik yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kul may yadukum minas samai wal ardi may yamliku samaa'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah." Tanyakan Muhammad kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, menguasai pendengaran penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Mereka jawab, Allah. Allah Maha Kuasa. Belum lagi yang lain-lain kalau kita perhatikan. Allah, di sini ada cinta. Kita aja kalau dikasih orang ini mobil apa semua, sayang kita bukan main. Allah sudah beri kepada kita nikmat. Kadang-kadang kita aja merasa miskin. Ada orang, Pak, saya sudah miskin sini, jatuh miskin. Terus, tak ada lagi yang berharga. Lalu kata orang, antum mau duit tak? Ana beli kepala antum 10 juta, mau tak? Oh, jangan, tak mau. Lah, kata antum tak ada duit. Berarti antum lah bawa kepala antum 10 juta. Antum bilang tak punya duit juga. Mau tak orang? Pak, sini saya beli kepala bapak tu agak. Atau kuping bapak lah 10 juta, mau tak? Ya? Ah, hidung lah, agak 20 juta anak. Tak ada orang mau jual. Antum aku miskin juga. Sudah dibagikan Allah itu, ha? Tak ada orang, Pak, ini ambillah kepala saya harganya 20 juta. Sebelah, tak ada orang jual kepalanya, Pak. Tapi dia tetap menganggap dirinya miskin. Apa? Kaya kita. Tapi kita tak pernah menyadari. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat itu baru terasa kalau sudah hilang. Kemudian kembali, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu ada harapan kepada Allah. Anda tak urai lebih panjang tentang cinta. Kemudian harapan kepada Allah. Sekarang kita berdoa kepada Allah, penuh tak harapan? Penuh tak rasa takut? Kadang-kadang kita berdoa dengan hati yang hambar. Kalau ada musibah, ya. Ya. Khusyuk itu. Kadang-kadang orang kalau ada musibah, tiba-tiba azan. Sampai kita terkejut. Siapa azan jam 10 siang? Oh, si Pulan. Kenapa? Api. Sudah dekat ke rumahnya. Terus, tak ada yang bisa bantu lagi. Ya, doa tak pandai, apa tak pandai. Cuma pandai azan. Itu pun lah bercampur dengan komat pula lagi, kan? Dengar azan tadi, dia berharap agar musibah itu tak ditimpa. Begitu diselamatkan Allah. Apa ceritanya di kedai kopi? Nah, azan aku. Tak jadi kampung terbakar. Coba kalau aku tak azan. Wah, mantap. Banyak ada manusia gitu. Kalau sudah diselamatkan, tadi ketika akan datang bencana musibah, semua astagfirullah, Allahu Akbar, semuanya begitu selamat. Inilah yang keramat, inilah ini. Percis apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa idza rakibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najahum minal barri idzahum yusyrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang yang besar, mereka doa kepada Allah. Lupa pangkat jabatan, ya Allah, selamat, Allahu Akbar. Bagi falamma najahum ilal barri, begitu kami selamatkan sampai ke daratan, izahum yusrikun, mereka buat syirik. Yang kata nakhoda, untung saya nakhoda kapal. Kalau saya bukan nakhodanya, udah tenggelam kapal ni. Yang kata masinis, saya sempat matikan mesin, kata dia. Yang kata tukang layar, saya. Yang kata orang awam, untung ada Pak Kiai itu tadi, kata dia. Begitu ada gelombang, doa, langsung gelombangnya. Sakti, yang kata orang kampung, ini kapal keramat, sudah mau tenggelam, masih selamat. Semuanya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau tara, sekiranya engkau melihat, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat? Idh wuqifu ala rabbihim, ketika mereka diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, qala alaysa hadza bilhaq, bukankah hari ini benar yang sudah aku janjikan kalian di dunia? Apa kata mereka? Mereka mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini, in hiya illa hayatuna dunya wama nahnu bimab'utsin, kita ini di dunia hidup habis, tidak ada kebangkitan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla katakan, alaysa hadza bilhaq, bukankah hari pembalasan ini, hari kebangkitan ini benar, ya, mau bilang tidak, sudah dirasakan. Akhirnya apa kata mereka? Qalu bala. Qalu bala wa rabbina. Mereka mengatakan, bala, benar ya Allah, hari kebangkitan, hari pembalasan itu ada. Wa rabbina, mereka bersumpah, demi Rabb kami. Tapi apa? Sudah tidak ada gunanya penyesalan. Nyesel belakangan sudah tidak ada gunanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasakan azab itu dengan sebab kekafiran kalian. Bukan Allah zalim. Kenapa? Di dunia sudah dikirim Rasul. Bayangkan jumlah Nabi sudah saya sampaikan. 124 ribu jumlah Nabi. Cuma 25 yang kita kenal. Dalam hadis Abu Umamah, 124 ribu jumlah Nabi. Kalau bahasanya orang Sasak dulu ingat kita, seketi dua laksa katanya. 124 ribu. Rasulnya, dalam hadis yang sahih juga disebutkan, 315 Rasul. Dan Allah turunkan kitab yang terkenal, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini apa? Untuk menegakkan dalil, bukti, agar manusia tidak ada alasan hari kiamat. Oh, tidak ada bukti bagi kami ya Allah. Tidak ada utusan kepada kami ya Allah. Maka Allah mengatakan, فَذُوْقُلْ عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Rasakan siksa itu dengan sebab kekafiran kalian. Bukan kezaliman kami, tapi kalian yang kafir. Sudah datang Rasul kepada kalian, tapi kalian tetap mendustakannya. Adapun orang yang tidak tahu, misalkan ya berada di tempat yang jauh, tidak tahu informasi tentang agama dan semisalnya, ini akan diuji oleh Allah hari kiamat. Demikian juga bayinya orang-orang kafir lahir belum baligh meninggal dunia, ini akan diuji hari kiamat. Demikian juga orang yang tidak datang kepadanya Rasul akan diuji hari kiamat. Tapi yang sudah sampai kepadanya bukti, Allah mengatakan, "Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Rasakan azab Allah dengan sebab kekafiran kalian. Sebagian ulama membedakan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim bukan dengan masa, dengan zaman, akan tapi dengan manusia yang menerima rahmat dan nikmat Allah, dengan mengatakan bahwa rahmat Allah Ar-Rahman yang ada pada nama Ar-Rahman itu rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Tak ada yang Allah beda-bedakan. Semua makhluknya dirahmati oleh Allah dengan rahmatnya. Tidak ada yang dispesialkan. Manusia, hewan, tanaman, manusianya manusia yang taat, manusia yang tidak taat, manusia yang mukmin, manusia yang kafir, semuanya dirahmati oleh Allah dan tidak ada yang tidak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nama Allah Ar-Rahman. Dia merahmati semuanya. Dan nama Allah Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah Rahim, Maha Penyayang, Maha memiliki rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah menggunakan nama Ar-Rahim untuk orang-orang yang beriman. Sehingga hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan rahmat Allah yang ada pada kandungan nama Ar-Rahim. Dan itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Rahmat untuk orang-orang yang beriman yang dispesialkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Itu rahmat spesial. Di kedua pendapat ini pada dasarnya tidak bertabrakan. Rahmat Allah yang spesial yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di permukaan bumi Mereka juga yang akan mendapatkan rahmat Allah yang spesial yang ada di akhirat. Sementara mereka-mereka yang di permukaan bumi tidak mendapatkan rahmat Allah yang spesial. Di permukaan bumi mereka otomatis terhalang daripada rahmat Allah yang spesial yang ada di akhirat. Yang mendapatkan rahmat Allah spesial di permukaan bumi, merekalah yang akan mendapatkan rahmat Allah yang spesial di akhirat. Dan mereka yang tidak mendapatkan rahmat Allah yang spesial di permukaan bumi, mereka juga yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah yang spesial di akhirat. Maka ketika kita ingin meminta rahmat Allah, meminta kasih sayang Allah, meminta sesuatu dari Allah tabaraka wa ta'ala, jangan berhenti pada rahmat yang Allah bagi rata. Yang harus dimintakan adalah rahmat yang spesial, karunia ilahi, yang Allah akan turunkan kepada orang-orang spesial dan Allah berikan di akhirat hanya untuk mereka. Silakan buka Al-Quran di dalam surat Yunus ayat yang ke-57 dan 58. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan yang mana yang rahmatnya yang spesial, yang mana yang rahmatnya yang biasa-biasa saja yang dibagikan dan dibagikan rata kepada manusia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, peringatan, pelajaran min rabbikum, dari Rabb kalian. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, dan telah datang kepada kalian obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada. Wahudan, dan telah datang kepada kalian petunjuk yang di dalamnya kalian bisa mendapatkan hidayah. Warahmatun lil mu'minin, dan telah datang kepada kalian rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan makna ayat ini kata para ulama tafsir adalah Al-Quran. Makna ayat ini adalah Al-Quran. Telah datang kepada kalian Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada peringatan-peringatan dari Allah untuk kalian. Di dalam Al-Quran itu ada obat-obat untuk penyakit yang ada di dalam dada. Di dalam Al-Quran itu ada hidayah. Di dalam Al-Quran itu ada rahmat. Namun rahmat yang khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Allah lanjutkan, qul, katakan, bi fadlillahi wa bi rahmatih, dengan anugerah Allah dan rahmatnya yang ini. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan mendapatkan rahmat yang ini. Rahmat yang mana? Yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Anugerah Allah dan karunia Allah dan rahmatnya yang ini, hendaklah dengannya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, dia jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan orang-orang.
1: Bahwa khusyuk itu adalah erat kaitannya dengan iman. Khusyuk itu adalah buah iman, salah satu buah iman yang paling manis. Makanya tidak akan mungkin khusyuk kalau iman kita tidak benar. Tidak mungkin khusyuk kalau tauhid kita belum berusaha murnikan. Ada memang sebab-sebab orang itu khusyuk. Ini pun juga kita harus lakukan seperti yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi asalnya adalah khusyuk itu adalah amalan hati. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Asalnya khusyuk itu adalah dari dalam hati. Dan diterangkan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Wa aslul khusyu'il ladzi fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi. Faman kana lillahi billahi a'rafa kana lahu akhsha. Asal sifat khusyuk yang terdapat di dalam hati tumbuhnya dengan semakin kita mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya. Yakni tauhid yang benar-benar masuk ke dalam hati kita. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka otomatis dia lebih khusyuk dalam beribadah kepadanya.
3: Kalau kita berbicara tanda-tanda, disebut oleh para ulama kita, tandanya umum dua. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Dari kesekian dua tanda yang global ini, diperincikan, pertama ada tanda yang sudah berlalu, gak akan kembali. Contoh, Nabi diutus, tanda kiamat. Sudah gak ada Nabi lagi. Nabi wafat, tanda kiamat. Nabi gak wafat dua kali, habis. Tanda kiamat kecil. Kemudian yang kedua, ada tanda kiamat yang sedang keluar dan terus keluar. Contoh, mati mendadak. Serangan jantung. Banyak apa kurang? Nah, tahu kisahnya Imam Bukhari? Imam Bukhari yang seratusan wafatnya, matinya mendadak. Ya, mungkin jarang dulu. Tapi sekarang para jamaah, mati mendadak. Tadi kita dengar dia lagi minum kopi. Terus di mana cerita sekarang? Meninggal. Ada yang dapat ditanya berapa namanya 3 miliar tuh? Banyak apa enggak? Oh, 3 miliar tuh banyak. Kata begitu dilihat langsung mati. Bayangkan para jamaah. Ya. Ini tanda yang keluar dan terus keluar. Dan yang ketiga, ada tanda yang belum keluar sama sekali. Khususnya tanda-tanda besar ya. Ya, mana dia? Dajjal belum. Ya'juj wa Ma'juj belum. Akan muncul binatang, dia akan mengecap setiap orang, dicap. Kemudian akan muncul juga atau akan turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ini belum. Kemudian Imam Mahdi belum. Terbitnya matahari dari barat, ini belum. Tapi tanda yang kecil keluar dan terus keluar, keluar, keluar, ini masih banyak. Barakallahu rahmatullah azza wa jalla. Baik, salah satunya itu apa? Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'udu jaziratul arab murujan wa anhara. Tidak akan tiba kiamat sampai negeri Arab itu kembali menjadi kebun, kembali menjadi hutan, kembali dipenuhi dengan sungai. Kan Arab masih kering sekarang. Tapi kapan akan datang kiamat itu? Baghtah, dia tiba-tiba.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira

لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا

القرآن

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال

فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

0: رحمة
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar, pemirsa, bapak ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat, dan atas semua kebaikan, fadilah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, dan terutama nikmat Islam, bimbingan kepada iman, terutama nikmat kesehatan, waktu luang yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan maksimal. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan banyak hal dalam bingkai dan lindungan atau petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan membahas atau membaca pembahasan kitab Durus Fiqhiyah Minal Muhadharatil Jami'iyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Itu pada pembahasan yang berkaitan dengan ibadah salat. Jadi kalau sebelumnya dalam beberapa pertemuan kita membahas pembahasan-pembahasan tentang taharah atau bersuci, maka sekarang kita akan pindah ke pembahasan besar berikutnya yang kedua, yaitu pembahasan seputar sholat. Dan kali ini kita akan membaca pembahasan tentang kewajiban sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan ini diawali dengan menjelaskan makna sholat. Apa arti dari sholat? Kata sholat memiliki dua tinjauan makna. Yang pertama, ditinjau dari sisi bahasa. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari sisi istilah syariat. Secara bahasa, maksudnya bahasa Arab tentunya ya, kata sholat bermakna doa. Jadi sholat, sholat yusalli sholatan, secara bahasa, dalam konteks bahasa, maknanya adalah doa. Dan itulah makna yang diinginkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Salli alaihim, doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum, karena doamu akan mendatangkan ketenangan bagi mereka. Jadi di sini bukan artinya salati mereka atau lakukan salat kepada mereka, bukan. Tapi maksudnya adalah doakan mereka. Begitu juga di dalam surah Ahzab ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih. Wahai orang-orang yang beriman, ya, doakan dia, berikan dia salawat, bersalawatlah kalian kepadanya, jadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti bersalawat? Yaitu doakan beliau, mohonkan beliau agar beliau dipuji di makhluk-makhluk tertinggi di atas. Jadi itu makna salat secara bahasa. Salat secara bahasa artinya doa. Ya. Kemudian secara istilah syariat, maka saya mengatakan as-salatu fi syar'i ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Bahwa salat secara istilah syariat artinya adalah sebuah ibadah. Maka salat adalah ibadah. Sebuah ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan. Maka di situ ada bacaan Allahu Akbar, bacaan iftitah, bacaan Al-Fatihah, surah, kemudian tasbih ketika ruku, kemudian tasmi' tahmid ketika berdiri dari ruku, kemudian tasbih, istighfar dan terusnya. Ya. Di situ ada bacaan-bacaan, waf'al. Kemudian juga terdapat gerakan-gerakan. Ada berdiri, menghadap kiblat, mengangkat tangan, ruku atau membungkuk, kemudian bangkit, kemudian turun sujud, bangkit dan seterusnya. Jadi, ibadah salat adalah ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan juga gerakan-gerakan. Ma'lumah, yang mana bacaan dan gerakan-gerakan tersebut sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Muftatahatun bitakbir. Diawali dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim. Dan ditutup dengan salam. Jadi dia terdiri dari rangkaian bacaan dan juga gerakan-gerakan yang diawali, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Maka, berdasarkan definisi ini, ikhwan fiddin, salat jenazah masuk dalam definisi salat. Sehingga disyaratkan padanya menghadap kiblat, disyaratkan di dalamnya menutup aurat, disyaratkan di dalamnya bersih dari najis dan hadas, hadas kecil dan hadas besar dan seterusnya. Jadi pembahasan-pembahasan tentang salat, tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan seterusnya berlaku untuk salat jenazah. Kenapa? Karena secara istilah salat jenazah masuk dalam definisi salat. Sebab apa? Sebab di dalamnya ada bacaan-bacaan, ada gerakan-gerakan, diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Ya. Namun berbeda halnya dengan sujud tilawah, sujud syukur. Sujud tilawah, sujud syukur, ya, ketika dilakukan di luar sholat. Ketika sujud tilawah dilakukan di luar sholat, sedang baca Al-Quran, kemudian kita melewati ayat sajdah, atau sedang menyimak bacaan Al-Quran, kemudian orang yang membaca melakukan sujud tilawah, maka yang mendengar juga disyariatkan untuk ikut melakukan sujud tilawah. Ya. Nah, sujud tilawah, begitu juga sujud syukur, apakah dia termasuk dalam definisi sholat? Gerakan ada, bacaan ada, sudah ditentukan bacaannya, gerakannya. Ya, apakah dia diawali dengan takbir dan juga ditutup dengan salam? Ternyata dari sini dia tidak diawali dengan takbir ihram, tidak juga ditutup dengan salam. Berarti tidak memenuhi definisi salat secara istilah syariat. Ya. Maka dari sini ikhwan fiddin rahimakumullah, pendapat yang benar tentang sujud tilawah, sujud syukur, apakah disyaratkan harus menghadap kiblat, apakah harus dalam keadaan suci, ya, yang benar tidak harus menghadap kiblat dan tidak harus dalam keadaan suci, walaupun kita katakan sempurnanya, afdolnya dalam keadaan suci dan menghadap kiblat bisa jadi. Ya. Kenapa tidak berlaku syarat-syarat tersebut? Karena secara istilah syariat, sujud tilawah, sujud syukur tidak memenuhi definisi tersebut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itu bagian pertama tentang arti salat atau makna salat. Kemudian hukum salat. Salat yang kita maksudkan di sini tentunya adalah salat lima waktu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. As-salatu ruknun min arkanil Islam. Salat adalah satu di antara rukun Islam. Rukun Islam ada lima, dan salat adalah salah satunya. Wa hiya akadul arkan ba'da syahadatain. Bahkan merupakan rukun paling penting setelah dua kalimat syahadat. Bahwa rukun Islam yang lima, urutannya adalah dua kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Urutan tersebut adalah urutan afdaliyah. Ya. Jadi ibadah sholat adalah rukun terpenting kedua, urutannya setelah dua kalimat syahadat. Jika dua kalimat syahadat adalah pembuka Islam, maka sholat adalah tiangnya. Walam yushra ibadatun kasolah. Tidak ada amalan, tidak ada ibadah yang pensyariatannya seperti pensyariatan sholat. Kenapa? Li'annaha syuri'at fi afdali laylatin lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah sholat, ia disyariatkan di malam yang paling afdal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam paling mulia, malam paling agung bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah malam saat beliau diberikan kewajiban sholat. Malam beliau diisrakan, dimi'rajkan, dijalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa naik sampai ke atas langit ketujuh, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Ya, malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Ya, bagi kehidupan Nabi SAW, perjalanan beliau itulah malam yang paling mulia bagi beliau, paling agung. Ya. Wa fi a'la makanin wasalahu bashar. Pengwajiban salat, pensyariatan salat juga diberikan di tempat tertinggi yang pernah digapai oleh manusia, yang pernah sampai ke sana manusia. Setinggi-tingginya manusia naik ke langit, tempat paling tinggi yang dicapai manusia adalah yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana malam tersebut beliau melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di sana ada Baitul Ma'mur, dan Nabi melihat melewati Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, ya, dan bahkan naik ke Sidratul Muntaha. Dan itu adalah tempat tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Ya. Di sana ibadah salat diwajibkan. Wa biduni wasithah. Ya. Juga tanpa perantara. pengwajiban-pengwajiban yang lainnya, syariat-syariat lainnya disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lewat perantara. Pengwajiban zakat, pengwajiban puasa, pengwajiban haji. Ayat-ayat yang memerintahkan hal tersebut, ayat-ayat yang mewajibkannya disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara Jibril. Tidak langsung dari Allah kepada Rasulullah, melainkan lewat perantara Jibril. Beda halnya dengan ibadah sholat. Perintah sholat Nabi terima langsung dari Allah. Ya, sehingga pensyariatan ibadah sholat ini dia berbeda dari ibadah-ibadah lainnya. Dan ini menegaskan urgensinya ibadah sholat. Menegaskan kedudukan tinggi, agung, mulia yang dimiliki oleh ibadah sholat. Wa min fadliha aydan annaha awwalu ma furidat kanat khamsina sholatan. Hal lain yang menunjukkan kedudukan penting ibadah sholat adalah bahwa pertama kali ia diwajibkan sebanyak 50 sholat. Sebanyak 50 sholat. Ya. Begitu sering dia diwajibkan, sebegitu banyak pertama kali ia diwajibkan. Wahada dalun ala anha kanat minal ahamiyah. Ini menunjukkan bahwa ia sangat penting. Bihaitsu tastagriq aktsar waqtil mukallaf, karena menghabiskan ya waktu paling banyak hamba. Li anna ada al khamsina fardhan yastagriq waqtan katsiran minal yaum, karena kalau saja tetap pengwajiban salat itu 50 dalam sehari semalam, maka dia mengambil banyak waktu hamba. Padahal hadza ala anna salata dzatu ahammiyatin adzimah, ini menunjukkan bahwa ibadah salat memiliki urgensi yang besar. Wa anna Allah yuhibbuha, dan bahwa Allah mencintainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang telah disebutkan di atas menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang kedudukan penting ibadah salat. Bahwa dia bukan ibadah biasa, pengwajibannya bukan pengwajiban normal biasa, tapi istimewa. Sehingga ia berhak untuk mendapatkan perhatian istimewa pula dari kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kaum muslimin dan umat Islam berijma tentang kewajiban ibadah salat lima waktu, dan bahwa kewajibannya tidak setara dengan kewajiban salat-salat lainnya. Ya, seandainya ya dikatakan bahwasanya salatul janazah hukumnya fardu, ya, atau paling tidak dikatakan fardu kifayah, kemudian ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat kusuf adalah wajib, bahwasanya salat id sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Nah, kewajiban-kewajiban salat jenazah, salat kusuf, kemudian apalagi tadi salat hari raya, tidak setara dengan kewajiban salat fardu lima waktu. Bahwa salat lima waktu tingkat kewajibannya lebih tinggi daripada kewajiban sholat-sholat lainnya, apalagi dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentang dalil yang menunjukkan kewajiban sholat sangat banyak tentunya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian di dalam hadis Nabi kita SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat. Dalil-dalil yang sangat banyak, yang pengetahuan tentang hal tersebut adalah pengetahuan yang sifatnya pasti ditahu oleh semua. Tidak ada seorang muslim pun, ya, tidak ada satu muslim pun pasti dia mengetahui kewajiban salat. Sehingga dia termasuk perkara yang ma'lumun minaddin bidarurah. Ya, sesuatu yang sudah pasti diketahui. Ya, sehingga sangat sulit diterima alasan ada orang mengatakan saya tidak tahu salat itu diwajibkan. Kecuali kalau dia mungkin baru masuk Islam, ya, sementara dia jauh dari negeri Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian kita masuk di pembahasan yang sangat penting, dan ini sekaligus ya peringatan, wanti-wanti kepada kita tentang urgensinya ibadah sholat, yaitu tentang hukum tarikiha, hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Secara umum, ya, orang yang meninggalkan sholat menurut para ulama, ya, menurut pandangan ulama, di sana ada dua pendapat besar. Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dan sebagian ulama lainnya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa orang yang meninggalkannya tidak kafir, tapi dia dihukum. Hukumnya adalah dibunuh, haddan. Ada yang mengatakan dia ta'zir, ya, yaitu dikembalikan kepada ijtihad hakim, ya. Dan kalau ada sekelompok masyarakat yang kompak bersepakat tidak mau mengerjakan salat, mereka diperangi. Ya. Maka ini menunjukkan, ya, menunjukkan pentingnya ibadah salat. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkannya kafir, keluar dari agama. Dan dalilnya kuat. Ya, dalil-dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, ya, bahkan dinukilkan ijma' dari para sahabat. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun kalau dirinci, maka di situ ada tiga pendapat. Ikhtalafa fiha ahlul ilmi ala thalathati aqwal. Kata Syekh rahimahullah, orang yang meninggalkan salat maka diperselisihkan hukumnya oleh para ulama menjadi tiga pendapat. Al-qaulul awwal, inna tarikaha kafirun kharijun minal millah. Pendapat pertama, bahwa orang yang meninggalkan salat dia kafir, keluar dari Islam. Laisa kufran duna kufrin, bukan kufur kecil, tapi kufurnya kufur besar. Kufur yang mengeluarkan dari agama. Wa huwa qaulul Imam Ahmad, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, sebagaimana dinukil dalam Kitab Al-Mughni dan Kitab Al-Insaf. Imam Ahmad rahimahullahu taala berpandangan, berpendapat orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, keluar dari agama. Dan pendapat ini dikuatkan oleh penulis, oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Anna man taraka sholata amdan bila udhrin hatta raha waktu thaniyati anha. Bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa udhur, sengaja dia tinggalkan sholat tanpa udhur sampai habis waktunya dan masuk waktu sholat yang kedua, fa innahu yakfuru kufran mukhrijan anil millah, maka dia telah kafir, keluar dari agama. Wa idza mata tantabiqu alaihi ahkamul kufar, dan kalau dia meninggal dunia sementara dia belum bertaubat dari dosa tersebut, dari perbuatannya itu, dia masih meninggalkan salat, belum taubat darinya, berlaku padanya hukum-hukum orang kafir. Wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir, mereka berdalil di antaranya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah." Ya. Pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Ya. Bahwa antara seorang muslim dan orang kafir yang memisahkannya adalah ibadah sholat. Ketika seorang muslim ini, dia meninggalkan sholat, maka dia sudah berpindah ke garis sebelah. Ya. Ada pada kekafiran, ada pada kemusyrikan. Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus shalah. Pemisah antara seseorang dengan kekafiran, kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan dinyatakan hasan sahih oleh Tirmidzi rahimahullah. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Nas. Ya. Teksnya jelas. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Makanya dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berperang, ketika datang ke suatu wilayah, ya, hal pertama yang dipastikan adalah apakah wilayah tersebut adalah wilayah Islam. Dan yang beliau perhatikan pertama adalah apakah di sana ada suara azan dikumandangkan. Jika ada azan dikumandangkan, berarti mereka melaksanakan sholat, mereka muslim, tidak diperangi. Ya. Jadi patokannya adalah ada sholat atau tidak, ada azan atau tidak. Dan ini menguatkan, menegaskan hadis ini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dan mereka adalah ibadah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, dalil lain yang menunjukkan dan menguatkan pendapat yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka telah bertaubat dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Ya. Kapan seorang musyrik, seorang yang kafir, kemudian berubah statusnya menjadi saudara agama? Ketika dia bertaubat, meninggalkan kemusyrikannya, beriman, masuk dalam Islam. Apakah cukup? Tidak. Ditambah dia aqam shalah, menegakkan sholat. Yang keberikutnya adalah dia menunaikan zakat. Ya. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertaubat, meninggalkan kemusyrikannya, meninggalkan kekafirannya, beriman, masuk ke dalam Islam, kemudian mereka menegakkan sholat, kemudian mereka menunaikan zakat, maka ketika itu fa ikhwanukum fiddin, mereka adalah saudara kalian dalam agama. Darahnya terlindungi, hartanya terlindungi, kehormatannya terlindungi. Berhak mendapatkan apa yang menjadi hak muslim, dan ya, dia berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana perlindungan didapatkan oleh orang Islam. Berarti kebalikannya, kalau mereka tidak bertaubat, tidak sholat, tidak tunaikan zakat, bukan saudara kalian dalam agama. Atau hanya taubat saja tapi sholat tidak dilakukan, zakat tidak dilakukan, bukan atau belum terpenuhi menjadi saudara dalam agama. Maka di sini ikhwan fiddin rahimakumullah, batasan dia saudara dalam agama atau tidak, dia taubat dari kemusyrikan kekafirannya, ditambah dia menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Sehingga ayat ini ya menunjukkan orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak menegakkan sholat, bukan saudara dalam agama. Ya. Kapan seseorang dikatakan saudara dalam agama dan saudara bukan saudara dalam agama? Kalau dia muslim, maka dia saudara dalam agama. Kalau dia tidak muslim, artinya kafir, berarti bukan saudara dalam agama. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi ayat ini juga menunjukkan status orang yang meninggalkan sholat. Bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia bukan saudara dalam agama, alias keluar dari agama. Kemudian ikhwan fiddin, ada beberapa dalil lainnya yang juga disebutkan oleh Syekh, ya, namun kita lewatkan. Dan apa konsekuensinya? Apa hukum turunannya? Dan ini yang berat, ya. Ketika di sana ada ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, dan mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, berdalil dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menukilkan ya hikayat ijma dari sahabat. Apa turunan hukumnya? Apa konsekuensi hukumnya? Ada dua secara umum. Ada turunan hukum di dunia dan ada turunan hukum di akhirat. Turunan hukum di akhirat adalah kekal di dalam api neraka. Kekal dalam api neraka, diharamkan masuk dalam surga. Hukum di akhiratnya, ketika mengatakan dia keluar dari agama, kafir. Ya. Sedangkan turunannya di dunia, maka banyak. Di antaranya adalah at-tafriqu bainahu wa baina zawjihi idza kana dha zawjin. Ya. Dipisahkan antara dia dengan istrinya, antara dia dengan suaminya, kalau dia punya suami atau istri. Ketika ya suami istri atau sebuah keluarga, di situ ada suami, ada istri, kemudian salah satu dari mereka murtad, keluar dari agama, apa tindakan yang diambil oleh pengadilan? Tindakan pengadilan adalah memisahkan antara mereka, bahwa pernikahan mereka menjadi batal. Ya. Pengadilan membatalkan pernikahan tersebut. Nah, ketika mengatakan orang yang meninggalkan sholat keluar dari Islam, kafir, maka berarti pernikahannya juga batal, sehingga harus dipisahkan. Ini diantara turunan hukumnya. Kemudian diantara turunan hukumnya adalah suku tu jami wilayatih. Semua hak perwaliannya menjadi gugur. Seorang ayah misalnya, seorang ayah, dia punya hak perwalian di dalam menikahkan anak-anaknya, ya, kemudian dalam hal perwalian nanti kalau dalam hal harta dan lain sebagainya, hak perwalian. Nah, orang yang kafir keluar dari agama, maka gugur hak-hak perwaliannya. Kemudian jami'ul hukukil islamiyyati taskut fala yusallam alaih. Semua hak-hak Islam menjadi gugur, dia tidak berhak mendapatkannya. Ya, misalnya hak diberikan ucapan salam. Nabi kita SAW beliau bersabda tentang orang-orang Yahudi dan orang kafir secara umum, la tabda'uhum bisalam. Jangan memulai mengucapkan salam pada mereka. Jadi hak Islam itu ya diantaranya menjawab salamnya, qauli salam atau memberi salam. Kemudian diantara hak Islam adalah menjenguk ketika dia sakit, mengantarkan jenazahnya dan seterusnya. Itu semua gugur ketika dia dinyatakan keluar dari Islam. Kemudian diantara turunan hukumnya adalah Adam qabul syahadatihi hatta ma syahida bihi halal Islam. Kesaksiannya batal, kesaksiannya tidak diterima. Bahkan terhadap kasus yang dulu waktu itu dia masih muslim. Misalnya begini, hari ini ada kejadian, ada peristiwa, ada saksinya, saksinya seorang muslim. Kemudian perkara ini diangkat ke pengadilan, dibawa ke hakim satu bulan yang akan datang. Nah, satu bulan yang akan datang, saksi yang hari ini hadir, ya, dia muslim, satu bulan yang akan datang itu kesaksiannya tidak bisa diterima kalau saat itu dia sudah murtad keluar dari agama. Jadi kesaksiannya, kesaksian orang yang keluar dari agama tidak diterima. Sekalipun objek kesaksiannya adalah peristiwa yang saat itu dia masih muslim. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima diantara turunan hukumnya adalah yang berkaitan saat kematian. Ya. Maka orang yang tidak muslim, orang yang keluar dari agama, tidak dimandikan, tidak dikapani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya. Hanya dibawa ke tempat jauh, dibuatkan galian, kemudian dikubur tanpa ada ya prosesi yang layaknya didapatkan oleh seorang muslim. Jadi tidak dimandikan, tidak dikapani, tidak disolati, dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Ya. Jadi turunan hukumnya sangat berat. Termasuk tidak didoakan rahmat. Tidak berhak untuk mendapatkan doa rahmat, doa ampunan. Ya. Menjenguk, berziarah ke kuburnya, tidak ada masalah untuk mengambil ibrah bagi si peziarah. Tapi mendoakannya, memohonkannya ampunan, tidak boleh. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak layak, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi, ya, bagi nabi dan juga orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik tersebut adalah kerabat terdekatnya. Ya, ayat ini turun ketika Nabi SAW meminta izin untuk memohonkan ampunan untuk ibunda beliau. Ya. Akhirnya beliau hanya berziarah, beliau pun menangis, dan sahabat-sahabat yang seputarnya, yang ada seputaran beliau juga menangis, tapi tidak memohonkan ampunan. Kenapa? Karena ibunda beliau meninggal dalam keadaan musyrik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, termasuk sembelihannya tidak halal, termasuk tidak mewarisi, tidak diwarisi, dan seterusnya. Ini adalah hukum-hukum turunan ketika seseorang dinyatakan keluar dari agama, sehingga berat, ya, sehingga berat bagi kita hal tersebut, sehingga kita harus hati-hati, waspada. apalagi dalilnya jelas dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimakumullah. Kemudian pendapat yang kedua bahwa orang yang meninggalkan salat tidak kafir tapi dibunuh, dihukum had. Ya. Diminta bertaubat, jika tidak bertaubat maka dia dihukum mati. Ya, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan juga merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa dia keluar dari agama, tapi ada riwayat juga dari beliau bahwa dia ya tidak keluar dari agama walaupun dihukum had, berupa dihukum mati. Qalu inna hadhihi an-nususa dzakaratil kufra mutlaqan. Kenapa? Karena nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis tentang kafirnya orang yang kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah nas yang mutlak. Nas yang mutlak. Dan maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Kafir kecil. Kafir yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Sama dengan misalnya sabda Nabi SAW, ithnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang merupakan perbuatan kufur. Atau anu finnasabi, mencela nasab, wan niyahat walul mayyit, kemudian meratapi mayyit. Bahwa perbuatan tersebut, mencela nasab, meratapi mayyit adalah perbuatan kufur. Tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama. Kemudian Syekh di akhir, beliau mengatakan, al-qawlu sahihu annahu kufrun yukhriju minal millah. Pendapat yang benar, ya, menurut pandangan beliau adalah orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, kekafiran yang mengeluarkan dari agama, ya, sehingga perlu kita waspada, perlu kita hati-hati, jangan sampai kita, keluarga kita, anak kita, orang terdekat kita meninggalkan sholat ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan.
0: Baik, demikian pembahasan kita pagi hari ini bersama Ustaz kita Ustaz Abdullah Jamaluddin LC Habzalah Ta'ala tentang kewajiban sholat. Dan di penghujung acara ini kita akan membacakan dua buah pertanyaan saja yang sudah masuk di meja siar kita di pagi hari ini. Dan langsung saja kita bacakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ketika kita beribadah kepada Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah, apakah hal ini termasuk ikhlas Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Jazakumullah khair. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, karena mengharapkan surga Allah, mengharapkan tempat tinggi di sisi Allah, atau karena takut terhadap api neraka, takut terhadap siksa, itu tidak mencoreng ataupun mengurangi keikhlasan, tidak membatalkan ikhlasan, bahkan tidak menguranginya. Bahkan itu bagian dari janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala dalam Al-Quran, begitu juga Nabi di dalam hadis beliau, ketika memerintahkan ibadah seringkali disertakan dengan janji, janji ganjaran, janji pahala, ya, dan seringkali juga dikaitkan, diikatkan dengan ancamannya, ancam terhadap neraka dan seterusnya, ya. Itu artinya ketika seseorang beribadah dengan dorongan tersebut karena mengharapkan surga, mengharapkan tempat tinggi, mengharapkan kebersamaan bersama Nabi dalam surga, takut terhadap api neraka dan seterusnya, hal tersebut adalah dibenarkan dan tidak membatalkan keikhlasan, bahkan tidak menguranginya. Allah sendiri memerintahkan kita untuk ya mengejar surga, mengejar ridha-Nya. Allah sendiri memerintahkan kita untuk takut terhadap api neraka, takut terhadap hari kiamat. Wallahu a'lam.
0: Baik, demikian jawaban dari Ustaz. Dan pertanyaan terakhir yang bisa kami ajukan di pagi hari ini, Ustaz, ana safar ke Mataram dan singgah di musala Pertamina. Ana diminta untuk menjadi imam. Apakah sholat ana jamak kausar atau seperti sholat seperti biasanya, Ustaz? Khawatir makmum ada yang tidak paham tentang jamak kausar ini. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ketika seseorang musafir, maka di situ ada jama' dan ada qasar. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahkan mewajibkan qasar bagi orang yang musafir, ya. Nah, ketika kita musafir, kemudian oleh orang-orang yang hadir di situ kita diarahkan untuk menjadi imam, dan kita ada kekhawatiran akan disalahpahami, akan ada orang yang salah paham, maka di situ bisa pertama mungkin disilakan orang yang lain, mungkin yang lain saja yang jadi imam yang memang tidak musafir, atau ketika akan melakukannya kita jelaskan dulu, sampaikan. Ya, misalnya kalau disampaikan, mohon maaf Pak Ibu, saya sedang musafir dalam perjalanan, nanti saya akan mengqasar salat yang 4 rakaat zuhur dan asar misalnya, isya, dan saya akan melakukan jamak. Jadi kalau disampaikan seperti itu, insya Allah masyarakat pun bisa paham. Tapi seandainya ya orang-orang tetap mengarahkan kita untuk menjadi imam, kemudian disampaikan pun menurut kita misalnya tidak akan, mereka akan salah artikan, salah pahami, maka di situ tidak masalah ya untuk melakukan tanpa jamak dan tanpa qasar. Lihat maslahat dan mafsadatnya. Tapi insya Allah untuk hari ini ya, masalah jamak dan masalah qasar bukan lagi masalah yang terlalu awam masyarakat dalam pemahamannya. Demikian, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakunzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, diantara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018, nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, untuk barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit itu, kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105.4

Tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salah para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105.4

0: bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4.
0: Dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas
2: Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS Ula setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah,